0: Tai sekitar 76,7 km. Menurut Robi, ekosistem mangrove memiliki manfaat besar mulai dari mengulangi abrasi, menekan resiko banjir, hingga menjadi habitat berbagai biota laut yang mendukung sektor pertanian. Melalui gerakan penanaman 500 bibit mangrove ini, pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap kawasan pesisir semakin tangguh menghadapi ancaman abrasi dan dampak perubahan iklim, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih Pawarto Enggal ing pas jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
4: Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang, jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan bertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

0: Pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Tekan di budek kok menggeh-menggeh ya aku tekok belanja iki malah lha wong isih suka sih belanja. Gak ono meja ning arep iku lho dadi kan ya gak enak aku gak tuku ae lah ya. Ngerti gak lor? Walah tapi saken ono dulurku sing tekok turen aku padahal kate informasi gak apa-apa tak terima dhisik kate budal makaryo koyo iki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kata ke sanggup budal kok.
0: Lah iya iku mah makane aku mikir kok saken
1: teman. Lah iya kata ke sanggup budal cek ayam pikir aku.
0: Ayam ya apa kabar Kang?
1: Alhamdulillah ya apa sampean Den ndak mati.
0: Kabar apik sehat. Engko aku mangan kerupuk amel.
1: Dek sama lah ana kelonggaran dulu hari ini.
0: Insya Allah ya Kang ya. Iki sik repot ambek ngurusi anake sekolah.
1: Enggak lah iya. Kuliah apa di SMA nih apa di SMP nih?
0: SMA.
1: Ya wis alhamdulillah katungaran nang iso nguliah no anak akeh rezeki ning Kang Baroka.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
1: Gua anak sukses bisa bantu wong tuane.
0: Amin. Anakku sing papat wis kuliah kabeh, wis sing telu wis lulus kabeh, wis kerja kabeh.
1: Wis alhamdulillah. Ya wis, ya apalah. Ya iso-iso bantu ibune dititik-titik alhamdulillah.
0: Enggak, aku enggak kepengin aku sik enom, besok lek wis tuwek gak apa-apa, saiki sik iso golek duit dhewe alhamdulillah ngono.
1: Iya, ya wis gak apa-apa lek ngono. Jaga masa depane anake.
0: Betul. Yeah. Alhamdulillah Kang, berkat pendongone iki anak lanang sing gorong rabi ya wis tuku omah. Alhamdulillah.
1: Ya wis tak dongakno wis oleh benaran penak kabul.
0: Amin anak. Ya Allah kabul ya Allah nggih.
1: Iya sama yo ngono lancar-lancar ae usahane.
0: Amin amin amin
1: ya rabbal alamin. Yo ben ngateni 500 Kang 1000 di warung gak popo, sing penting lancar.
0: Betul, setuju.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Sama yes. Niki ngersakaken lagu apa Kang?
1: Yes, lagune Pasar Ngunut ae.
0: Oke, pedut Pasar Ngunut ya.
1: Iya.
0: Siap. Salame ge sapa? Ya,
1: wis. Salam kanggo kabupaten tanpa terkecuali salam sehat. Semua bola-bola di perumpat iki kena alangan opo-opo akhir rezeki ning Kang Barokah.
0: Amin.
1: Awet-awet.
0: Saman wis ro lek mbate aja wis rapi.
1: Wis krungu wingi enane.
0: Ya wes. Mau
1: ngebel. Udah pacaran gak kan juter lek tadi mantan juter.
0: Nah iya iku Kang, ya Allah. Ya wes matur suwun sangat ya.
1: Iya wes tadungan ndang ngale mong-mongan.
0: Amin.
1: Mbak Tejo.
0: Ya wes.
1: Nek usahane lancar.
0: Amin.
1: Rukun-rukun ambil keluargane di omah.
0: Amin ya Allah.
1: Iya wes.
0: Suwun ya Kang.
1: Iya wes jodoh aku di perumpat ini kita dengan lancar nyambut gawe nih.
0: Amin
1: sukses
0: ya Allah.
1: Sukses usaha nih. Jawa

0: mamang putra wayah anak putu.
1: Amin ya Allah.
0: Ya wis ngono ae wis suwun aku ya Dio.
1: Oke, makasih Kang lagune ditenggo. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Ya, kesehatan ya Dio.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iki mau aku mari teko golek informasi nang nggih Siska Perbapu ya kan. Siska Perbapu Jatim Prof, tapi kok ana dulurku maneh. Ya wis engko ae dhisik informasi nek aku terima telepon dhisik kangen kabeh. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak.
1: Iya. Apa kabar?
0: Monggo pinarak kalian Pak Prof Tiwen, Pak. Ya Allah, nang warung sampean lenggah, Pak.
1: Kae aku tak ngajak kae.
0: Lapae. Lapae koyo wong larak kae padha ngadeg barang.
1: Lah iya, melancarkan ini urat-urat ini, tak.
0: Oh iya, betul itu saya setuju ya. Pagi-pagi tadi.
1: Karena aku kedinginan, ini kedinginan.
0: Oh iya. Jarene butun. Oh iya, ngono.
1: Iya, oh iya. Tadi tak berdiri apa tak gerak-gerak, nah kan bisa lancar edar.
0: Oh iya bener iku, Pak. Karena memang lagi musim bedinding, Pak. Nek ono piro, Pak? Nek dampet, Pak.
1: 17 di Batu.
0: Ya, lek dampet yo panas ya, percaya aku lek ning Batu. Wong di Malang ae selekor.
1: Ya tadi pagi lo jam 6, jam 5, jam 6 tadi 17. Aku dari Batu tadi.
0: Oh, ngono sampean enggak mampir lo teko Busumiaten ah.
1: Enggak itu, mau itu survei itu kan ada acara itu di Balai Kota.
0: Ngono Pak Eko enggak mampir.
1: Lah mampir ke mana?
0: Yang sana. Yang itu. Ngono.
1: Iya. Kalau tak kenal mampir ke mana lah, mampir sing nang ndi?
0: Yang itu loh, yang itu.
1: Oh, yang situ. Iya sehat iki.
0: Iya sehat alhamdulillah Pak Eko. Niki kali sarapan rodok meriang tapi tak sehat-sehat no. Tak puangani terus Pak Eko.
1: Dijaga tak itu stamina, diantisipasi ya, jangan sampai kedinginan. Ya apa cara?
0: Nah, waktu-waktu Pak Eko.
1: Batuk ya.
0: Nggih Pak Eko. Iki awake rada watuk ambek pilek tapi tak paksa. Lek enggak ngono kok gak gerak tambah loro.
1: Lah taru ngono tenagane di frozen ya gitu kan anu taru ngono.
0: Mosok sih Pak Eko, aku anjene gak iso Pak Eko lek gak bengok-bengok ngono ya apa ya?
1: Lah iya.
0: Aku iku dadi wong iku. Heeh.
1: Kaya tenagane kaya full ngono ngene iki.
0: Kapan sih Pak Eko?
1: Ya kemarin-kemarin kok koyo selalu ada no lho.
0: Lanjutnya aku kan selalu sehat alhamdulillah, gak iso meneng wong iku, lek kepethuk wong iku gak iso gak kontakon ngono. Gak iso aku iku dadi wong sing cool ngono ku.
1: Oh, ya kayak aku lek aku wong cool.
0: Oh, cool ya, Pak.
1: Ya fresh ya. Aku lho cool ya fresh aku. Soalnya gak percaya ngomong kok kayak
0: ya Allah, sakarep sampean Pak Eko yang penting Pak Eko bahagia.
1: Ya pastinya kan bahagia selalu bersamaku.
0: Mantap. Tapi bahagia tuh memang kita yang menciptakan ya Pak Eko?
1: Iya, kita yang menciptakan, bahkan kita yang.
0: Tapi iso enggak Pak Eko kira-kira bahagia diciptakan ketika kita itu lagi wake butuhe terus.
1: Tapi
0: nak
1: duit.
0: Iya, ya apa? Iso. Ayo, ojo munafik sampean. Kok malah guju kena Pak Eko?
1: Ya, iso rekayasa bahagia.
0: Oh, tak pikir cinta tok sing iso direkayasa.
1: Ya enggak, bahagia lo bisa direkayasa. Kata mencap, anak uang mencap. Kenapa kok gitu? Aku bahagia ini.
0: Marah anak anak uang geru-geru. Aduh.
1: Iya, ya itu bahagia. Rekayasa bahagia itu.
0: Oh, ini kena tiga status rekayasa bahagia.
1: Kamarnya mencap bener loh.
0: Iya bener itu Pak Eko. Ya
1: kabarnya mencapai ini loh.
0: Tapi gak apa-apa, muka-muka bisa bahagia temenan ya.
1: Ya mudah-mudahan hari ini bahagia bersama itu pengantin baru ya kali ya.
0: Oh iya dong, saudara kita Mbak Tejo.
1: Mungkin hari-hari belakang ada yang menyusul kali.
0: Amin, nular gitu ya.
1: Iya. Mudah-mudahan bahagia tak, aku gak nyebut yang aku doakan tapi mudah-mudahan ya.
0: Tak ada sampean Pak Eko.
1: ngono iku.
0: Ngono iku. Tak kalah pepae kok, pokoke dungane apik.
1: Ya iya tahu. Aku masih tadi aku ndonga kata-kata kanak-kanak tapi cuma dari rasa tulusku mendoakan seseorang lah wis lah.
0: Asoy, mantap pepae kok.
1: Iya iya ta. Kan doa itu mesti pun tak terucap tapi dengan ketulusan itu sudah nyampe.
0: Lawang ingin tak omongi Mas Haji. Wes karena gendang bulan madu. Lah mosok kaya mantan bayi ae jenenge ngono.
1: Iya. Lagi aku tak tambuka anu ne mal. Are ge mang le. Aku tak buka gambar ge mang. Aku ngono.
0: Wes kita doakan ya Pak Eko, doanya untuk Mas Haji apa Pak Eko?
1: Ya, mudah-mudahan bahagia selalu bersamanya.
0: Alhamdulillah ya, loh. Enak loh dadi penyiar iki ya. Wake sing ndongakno, terus marino ndongakno sehat, ndongakno rezekine lancar berkah barokah, ndongakno rapi ya kan. Dadi sing ndongakno iku wake.
1: Ya, ngono ana wong ndongakno amini saja.
0: Betul.
1: Meskipun setuju. Itu keluar dari mulut siapapun aja ya.
0: Betul, betul. Setuju aku Pak Eko.
1: Kenapa?
0: Setuju.
1: Iya, jangan pilih-pilih mulut. Pilih-pilih mulut
0: Pak Eko, lah ijo iku. Aku iki lak watuk ya Pak Eko ya. Wis greges watuk ya. Maren aku ndelok roti goreng sing muong-muong ambek cakwe ngono aku kok gak iso nahan diri
1: ya. Ya itu budi.
0: Padahal watuk.
1: Roti goreng. Ya iki lho tantangane ya. Wah jare lek Jawa lek tarak iku mesti ketok ae dikepingini budi. Heeh. Wong Jawa kan tarak rae gak lek mangan es tapi kuwet es seger-seger ya kan.
0: Tapi aku mek mangan roti, iki roti iki tamba, dadi aku waras ngono afirmasi ceritane.
1: Oh begitu ya. Bentuknya apa sih? Rotinya bentuknya apa sih?
0: Kotak sama panjang.
1: Oh, gak kira itu roti goreng yang ada gulanya merintik-merintik itu.
0: Bukan itu wijen itu loh yang ada wijennya. Roti goreng itu loh Pak Eko.
1: Iya, kan ada itu yang panjang dan bulat itu kan. Ya itu kan, ya apapun namanya yang penting itu roti itu aja wis dipangan.
0: Karek kopine iki Pak Eko.
1: Kopi?
0: Iya tak guru ngopi aku iki.
1: Waduh, ya pokoknya aku kan sudah bilang. Kalau mulutnya doyan, perutnya butuh itu enggak apa-apa, makan aja.
0: Betul, setuju.
1: Aja pilih-pilih ya dimakan karena matanya yang melihat yang pingin. Tapi perutnya enggak butuh, tubuhnya enggak butuh.
0: Iki repot. Sajane aku setuju, tapi angel. Ya wis moro-moro awakku iki wis enggak nge-gym sakulan, moro-moro saiki 80 kilo.
1: Turun apa naik?
0: Yo naik ta, kok iso iku lho.
1: Alhamdulillah mungkin di tahun depan bisa kita anu.
0: Bisa kita apa? Sembelih ngono maksudnya. Tiga kurban.
1: Kalau budhe ya apapun kondisi yang penting sehat.
0: Gak ono Pak Eko, wong obesitas iku gak ono sing sehat. Ojo ngedem-ngedemi ati. Ngene iki sampean ngomong ngono lek aku terus mangan roti goreng malian.
1: Iya jane.
0: Ya wis Pak Eko. Kok kesel aku. Ya.
1: Enggak gak warek mangan roti goreng warek kalau mbek omongane wong rembun.
0: Lah iya, Pak Eko ngomong terus dadi lah mbekku kudu mangan terus. Wis aku njaluk lagu apa sampean?
1: Ya kan ono Banyuwangi ta. Oh, kayak ono lawas saya Banyuwangi, lawas.
0: Iku wis sapa Catur Arum iku lho enak ya.
1: Bukan dari Margaret itu lho. Oke,
0: wis tak siapno. Wis oke mantap.
1: Ada kan?
0: Ada dong. Salamnya buat siapa?
1: Ya, spesial untuk diriku ae. Diriku sendiri.
0: Ya wis, oke.
1: Nikmatane lawas. Iku lah nikmatane lawas.
0: Oh iya wis, lawase dinikmati yo. Ojo ngenyek karo wong lawas. Wis, assalamualaikum. Salam. Pekel aku ambek Pak Eko iki. Aduh, ya Allah, aku ketunggu ya ambek Pak Eko. Ah, ya Allah Gusti Pangeran iki ana sapa maneh. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo Sugeng Enjang, Waalaikumsalam.
0: Walah dalah Gusti Pangeran winginan iku sido dorong disip teh nomor iki Gusti Allah, makane aku bingung.
2: Dadi busek lho, Bude.
0: Iki lho, makane aku pegel aku mangambek Pak Eko. Ngomong terus ae aku lho, terus kecapan Pak Eko ngomong ya apa sih, Butun?
2: Wareh iku rek, ngomong ae.
0: Lah iya,
2: tapi rotine dipetam mriku.
0: Ya digawa iku mau.
2: Ya digembel mengko. Pacing digembel iku lengkap dadi anu aturne njenengan.
0: Lah iya ta, ya apa sampean niku? Aku iki karepku kate berhenti mangan roti ngono lho. Aku Pak Eko ngajaki ngomong terus. Ya apa Butun? Ya malah gak iso mandek ta lambeku iki.
2: Lah lene anu pun mandek oleh dahar roti, dahar anu sekul Bude.
0: Tambah dua double ya. Tepung marono apa? Sego. Marono apa meneh Butun? Sing luwek gilegi, mantep wis. Moro-moro ngadeg teko lungo iki langsung 2 kilo
2: meneh. Heeh. Langsung ombo.
0: Heeh. Iki wis ombo Butun, babano wis jerene Pak Eko. Gak apa-apa Bude, sing penting sehat. Ya gak ono. Wong lemu iku sehat aku ngomong ngono.
2: Ya apa ya Pak Eko iki? Malah ngedem-ngedemi wong kering, malah lek wong ngombo gedhi kegedhen ora penak Pak Eko. Malah lek ndok. Lek ndopro ngono ngadeke leren perantanan dhisik Pak Eko. Sejel ya Pak Eko kan rincing krepeng ngono kaya aceng niku lho Bude, Pak Eko ku wonge lencir dhuwur tapi anu kaya dua kali lipat dari orang-orang biasa.
0: Kayak genter lan.
2: Ya kayak genter.
0: Pak Eko ngrungokne mbek mesem-mesem.
2: Ya wonge ya persis genter ngono iku dawa wong lencir dawa. Wong dahare iku ya nggih wis ora mari-mari ya wis roti niku. Udan panas sih manu dahar roti.
0: Tapi dari kok gak dadi daging ya Butun?
2: Mboten mong niku ya walah wong. Dahar sembarang kalir ngono tur mari ngono ya wis langsung arek iku rek. Langsung bleketrek ngono ben pun wis marang dodok loro-loro lho teles ngono Pak Eko.
0: Ala ya Allah Gusti Pangeran.
2: Kula niku kok kaya nganu Bude lek sir nyilikne awak niku gampang.
0: Ojo mangan.
2: Ora mangan permari ngono minume dikurangi, dahare bareng dikurangi. Pokoke sembarang kali dikurangi, kok duwe-duwe bareng ngono kok lek mikir abude. Lek mikir ngono terus anu lek duwe uwake ora mikir malah awake lemu. Dadine duwe bareng ora bisa disereti, ora bisa di.
0: Mangkane siset. Sapa jerene Pak anu mang sapa? Pak Eko aku kan bahagia, iso tak menciptakan kebahagiaan dalam kondisi botue ora karu-karuan oke ngono. Lah iku mah jenenge rekayasa bahagia jenenge.
2: Yo ora iso gawe bahagia yo apa lek gawe adonan roti bareng yo ora apa-apa. Terus gawe tetel apa gawe jamblem bareng ngono lek gawe bahagia iso susah.
0: Lah iya.
2: Apa mana anu kondisi saat-saat ini Bude? Oke wong udan tangis berbes milih mergo duitnya kurang
0: tapi muka-muka nomor siji diparingi sehat sih ya Butun cek iso obyek ngono lho
2: ya memang sehat iku wae tok wis terus mari ngono untuk saat-saat ini harus pokoknya bertahan hidup iku wis paling
0: bagus Butun terus dikurangi apa sing dadi apa ya buka keinginan-keinginan ngono ku ditahan dhisik ya Butun.
2: Nggih ya pokoknya kaya misale sing enggak berarti ngono kaya beli pakaian baru niku kan sik engko poso riyoyon ya sik ado ya tuku ning kok ae sing saiki sing perlu sekarang dibeli sekarang
0: betul apa yang mono ada dipakai ngono ya betul
2: kan, hari ini seperti ini esok hari seperti apa kan kita enggak tahu
0: betul saya setuju banget itu Butun
2: mangkane kula niki gawe duit tok ae dina
0: tak mangkane ya Allah sampe kok enak
2: gawe duit ae mbok wong sing perlu perlune rada kandel rada ombo apa sing cilik ngono
0: kulo gak nih Bude. Oh, jadi kisah.
2: Ya lo gambarnya opo.
0: Gambarnya opo ini tersedia opo. Ya.
2: Hah?
0: Tersedia gambar opo ai.
2: Lo, ini tersedia apa? nang kula sedewa apa sengkuni apa gambare sembuarang wis.
0: Wah, apa maneh ngene iki pas apa iki ketiga ngene iki sampean ya wake pesenan nakan butun.
2: Wong niki men sampe kula sampe gumah-gumah lek ku gawe
0: gumah gawe dhuwit.
2: Tak kekekne wong. Wong ya gak gelem budhe wong mung sakeh duwike mari ngono tak kekei nesane wong. Mari ngono wonge mangkek-mangkek. Ayo wis engko dhuwit kaya ngene ya.
0: Jadi kaya tadi apa lek ngarani wong-wong iki wis gak butuh dhuwit pisan.
2: Mboten anu butuhe panganan. Aku aja dikeki dhuwit, aku kek ana panganan ae muni ngoten.
0: Oh, njaluk panganan.
2: Nah, dadine ya nganu kula tumbasne napa suka apa sate mbange apa piye ngono.
0: Oh. Iya wis ngono
2: apa kepiting anu Donggala apa piting ana sing ngendi sing ngadoh pitinge sing larang tak tukokke ngono. Pokoke dipangan terus aku njaluk timbul ana giri. Oke. Okay. Ngoten budhe pokoke tak jaluke
0: wong. Walah ya wis
2: lah. Pokoke dipangan lho ya. Kok pas njaluk-njaluk kru ra dipangan. Gak
0: dipangan rugi lah. Ya wis butun wis muga-muga sampean dongakno aku nang sehat ya butun. Iki rada ngreges
2: iki. Greng to.
0: Ah greges meriang ambek watuk pilek dadakno.
2: Iki kan cuaca dingin.
0: Betul.
2: Kemarin ngono kurang bagus angin. Panasnya panas redup panas.
0: Panas gak enak.
2: Jadi ini banyak orang yang tumbang kalau kurang. Sekarang saat-saat ini semua orang semuanya pokoknya enggak pilih-pilih siapapun. Wong sugih miskin pokoknya kudu warek mangan ambek sembuarang kalir pokoknya kudu warek untuk menjaga kondisi badan.
0: Ah iya betul betul ya wes.
2: Oh okay. Bolak-balik obat aja saya.
0: Iya. Lah iya iku. Ya wes matur semanuan sangat tuh buton.
2: Niku mau ngano Pak Eko nyuwun lagu napa sing Banyuwangian.
0: Lawas ngrasani awake
2: dhewe. Oh nggih kula nyenen anu cethokne kono ben ora ngano ben nek mburine ngoten kula kersane.
0: Heeh.
2: Nggih kula ngano kirim sedua ya kemawon mek Pak Eko nyapa ngono lho yang ngono. Kula kan nyuwun nomere Pak Eko ngano budenyan ngano.
0: Oke, siap.
2: Lek nomer kula bali kan murat marit ora padha ngono.
0: Ah, nggih. Siap butun mangke kula
2: sampeyan. Kula panjenengan kula dongane enggal sehat. Panjang yuswa.
0: Oh, amin. Amin ya Allah. Amin.
2: Dipegang sama sang pencipta yang maha kuasa jadi amin. Tidak kekurangan sesuatu apapun.
0: Amin ya Allah.
2: Untung selamat iku wis melok jenengan kabeh.
0: Amin ya Allah. Oke. Okay. Amin ya Allah. Terima kasih banyak lo butun pendongane ya.
2: Sampe niki ya Tuhan berkati.
0: Amin. Sampe niki tak siapno sate bangil iki.
2: Ya wes, nah iki engko tak gane sarapan
0: ya,
2: sate
0: wes.
2: Bangil mbek gone anget-anget.
0: Iya wes, mantep.
2: Oh alah.
0: Budhe. Ya wes, matur sembanuan ya, besenge kliwon.
2: Ya, karya sarange.
0: Amin. Sarange yo yes sama lahe. Ada
2: yes,
0: lala.
2: Sama lahe. Olala.
0: Oke, matur sembanuan. Monggo pro kadang pamireng. Aku iki sik watuk iki ya, ya apa ya? Nggih. Kalau wau budhe niku badhe niki lho napa lek ngarani ana iku lho aku matur kok njaba regane beras iki lho. Beras iki pancet ta budhe? Ya pancet mek mudun, gak mudune ya lek jereku. Terus mari ngono beras apa beras medium aku tuku sing merek liyane Mentari wis per kilogramnya 16.500 apa 400 ngono ya. Lah iki ya bener sak menuan. Terus gula iku dina iki ya mudun tapi gak akeh dadi 17.000 utang 31 minyak goreng curah iki mundak teko 20.000 306 likur dadi 20.513 minyak goreng kemasan sederhana. Kemasan premium ding per liternya dino iki mudun ya alhamdulillah lho teko selikur 768 dadi 20.800 minyak goreng kemasan sederhana teko 18.700 dadi 16.933 alhamdulillah minyak kita iki per liternya mudun juga dadi 16.166 ya lek daging apa ayam ras dino iki 32 kok aku mau 34 temen sak kilo punjul didi sih 16 sewu 16 sih piro berarti 6 itu gak wis 32 bener ya. Kok 32 apa sih? Iyalah bener 32 do kambo. Wong ngitung-ngitungan ngono matematika nih apa sih? Terus daging ayam kampung per ekor iki mundak ya, mundak ya 5,562 ya wis lah. Telur iki winginane sempat 20 rolekor saiki dadi 11,471. Lek telur ayam kampung anjene ya lumayan ya, iki mudune ya lumayan. Mudun 14,87% teko 46,000 dadi 39. Ya wis lur ya, pokoke ngono ae. Aku kok balik meneh, aku tak ngwai lagu dhisik iki pedhot pasar ngunut.

0: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Ini infonya.
4: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung, sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

0: pas jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Sabtu 25 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, proses seleksi atlet muda untuk dipersiapkan menghadapi agenda olahraga tahun 2027 masih berlangsung. Seleksi tersebut dilakukan oleh masing-masing cabang olahraga atau cabur guna menjaring atlet yang dinilai memiliki potensi berkembang. Karena Ketua Umum KONI Kota Batu, Sentot Ari Wahyudi, menjelaskan proses penjaringan atlet baru sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing cabur karena mereka lebih memahami kemampuan para atlet. Dengan mekanisme tersebut, setiap cabur dapat menentukan atlet yang layak masuk dalam pembinaan. Penilaian dilakukan berdasarkan perkembangan performa atlet dalam berbagai kesempatan bertanding. Salah satu indikator utama dalam proses seleksi tersebut adalah kemampuan atlet meraih prestasi di setiap kompetisi yang diikuti. Capaian medali emas, perak maupun perunggu menjadi tolak ukur dalam menentukan atlet yang akan diprioritaskan masuk program pembinaan menuju 2027. Kita beralih ke berita kedua, saudara pendengar. Pemerintah Kota Batu memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Batu dalam upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui rapat koordinasi. Pertemuan tersebut membahas dukungan dan pendampingan terhadap berbagai program pengendalian inflasi daerah agar berjalan efektif dan sesuai ketentuan. Wakil Wali Kota Batu Heli Suryanto menghadiri langsung rapat koordinasi tersebut bersama jajaran Kejari Kota Batu. Pembahasan difokuskan pada langkah-langkah pengendalian inflasi yang telah dan akan dijalankan pemerintah daerah. Program yang dibahas meliputi pemantauan harga di pasar, menjaga ketersediaan pasokan, hingga memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga harga kebutuhan pokok setiap tetap stabil dan mudah dijangkau masyarakat. Heli Suryanto mengapresiasi peran Kejaksaan Negeri Kota Batu yang selama ini aktif memberikan pendampingan terhadap berbagai program pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi bagian penting agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan sesuai regulasi. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 09.00.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pak, Bapak! Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
7: Sakedeung atuh, sebentar ah.
6: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
7: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
6: Main judi online lagi ya?
7: Aduh, jadi kalah panta ah.
6: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
7: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
6: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
7: Sabodo teh.
8: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

0: Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Romantico Proskaman Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Oke, para kacang pamirang bediding-bediding jam sekanten. jam yang menten iku lho tasik napa lek ngarani tasik wasrep para kacang pamirang. Ya Allah Gusti Pangeran, napa niku isi, napa fenomen

Wonten Pak Suwarno ta lah dalah Gusti wis di pinarakno dadak kak sida ya wis. Bediding para kadang pamireng niku berasal saking basa Jawa ingkang nggambaraken kondisi udara mekaten nggih. Kondisi udara apa Budhe? Saya aku sentrap-sentrup dulu ya. Nggih, napa sih niku bediding? Dados bediding sak menika istilah engkang angsalipun saking basa Jawa nggih engkang gambaraken kondisi udara mekaten para kadang pamireng engkang terasa napa nggih sangat-sangat wasrep mekaten nggih terutama wonten dalu utawi wonten enjang pas musim kemarau. Nah, fenomena sak menika para kadang pamireng paling sering dirasakan masyarakat wonten Pulau Jawa, Bali ngantos Nusa Tenggara nggih engkang wonten selatan garis khatulistiwa. Para kadang pamirang nopo kok bediding niki terjadi wonten musim kemarau, dados bediding niki mboten muncul mekaten kemawon ananging wonten nopo nggih beberapa faktor alam engkang saling berkaitan nggih. Nah, sehingga niki nyebabaken suhu udara wonten khususipun wonten Jawa Timur nggih dados lebih wasrep dibandingaken dinten-dinten sak biasane mekaten. Nah, salah setunggaling penyebab utama nggih menika bertiupnya angin muson timur nggih Australian monsoon ingkang beto masa udara dingin lan kering saking benua Australia menuju Indonesia mekaten para kadang pamireng. Ngono ta Budhe? Iya ta. Nggih para kadang pamireng. Napa nggih? Meskipun bukan kondisi cuaca ekstrim nggih, bediding sak menika nguasrep saestu nggih, dados bediding menika tetep mbeto sejumlah dampak ingkang perlu diwaspadai niki lho Budhe sampun strap-strup terus meriang nggih lebih sensitif nggih. Nah, udara ingkang wasrep lan kering niki saged napa nggih dadosaken tubuh awake dhewe niki lebih rentan terserang penyakit nggih kados Budhe sak menika flu, batuk, pilek nggih kalian napa tenggorokan sakit ya dadi radang mekaten. Dados orang engkang kalian daya tahan tubuh engkang rendah niki termasuk anak-anak dan juga lansia. Budhe wis lansia ta? Pralansia puas. Pralansia lah ya, udah 40 ke atas itu disebutnya pralansia. Lan penderita penyakit kronis niki enggak ada resiko engkang luwe ageng mekaten nggih ngalami gangguan kesehatan selama fenomena bediding sak menika berlangsung para kadang pamireng. Nah, para kadang pamireng sak lintunipun nggih kelembapan udara engkang rendah niki ugi saged nyebabaken napa nggih kulit niki dados luwih kering iyo kaya apa ya mbekisut apa sih kaya kisut ngono ku lho. Nah, bibir pecah-pecah ngantos napa nggih iritasi saluran pernafasan mekaten dados panjenengan kedah jagi saestu nggih para kadang pamireng. Nah, ini gimana sih tips sehat supaya menghadapi bediding niki kita tetap napa tetap sehat tidak terganggu kesehatannya niki. Jadi sejak pagi itu kalau bisa menghangatkan tubuh sampai malam mekaten nggih terus kita bisa menggunakan pakaian yang mampu menjaga suhu tubuh seperti berbahan wool mekaten nggih utawi flanel. Nah, selain udara terasa sangat dingin nggih kita kedah napa nggih ngenakaken pakaian berlapis supados panasé tubuh niko terjaga para kadang pamireng nggih. Dados lek ne napa niku udara rendah mekaten nggih. Dados kita kedah ngindari pakaian ingkang basah amargi niki saged mempercepat hilangnya panas tubuh mekaten. Terus minum ojo lali nggih, mengkonsumsi minuman hangat, makanan berkuah. Ugi niki saged napa nggih, saged njagi awake dhewe niki tetap nyaman selama selama suhu udara niko sedang rendah mekaten nggih.
Nah, saat lintunipun ugi kita para kadang pamireng mesti udarane terasa dingin, tubuh tetap membutuhkan asupan cairan ingkang cekap nggih. Dados lek enggak kroso ngelak tetap kita minum makatan para kadang pamireng minimal 2 liter nggih. Kata tiang ingkang mboten nyadari lek ni resiko dehidrasi saat menika tetap saged meskipun saat musim kemarau dan saat kita merasakan kedinginan. Dados ngunjuk toyo pedak secara rutin nggih. Supados fungsi organ tubuh kita lan sistem imun niki tetap bekerja optimal mengatakan nggih. Nah, napa nggih para kadang pamirang sebaiknya juga batasi konsumsi minuman tinggi gula mengatakan nggih maupun minuman-minuman ya apalagi beralkohol karena dapat mempercepat kehilangan cairan tubuh mengatakan para kadang pamirang supaya awake dhewe enggak gampang sensitif saat fenomena bediding mengatakan nggih. Terima kasih Matur Semanuan, Bu Riatin, terima kasih Babi Mus di Malang bediding ya Bu Deme. Bener banget. Di Jakarta cerah, angin bertiup kencang nggih. Mr. Siara, napa lek ngarani? Ngapunten. Iki RKC iki rada error anjene ya. Jadi musikku enggak kena tak puter. Nggih, para kata mireng. Aku lo puterakan sesekalan umien, gih, mangke balik-balik.

0: pas jam songo. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, Sabtu 25 Juli 2026. Saudara pendengar, upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah swasta tidak cukup hanya mengandalkan kurikulum. Kunci utama keberhasilan proses belajar mengajar bertumpu pada pengembangan kompetensi serta penguatan kapasitas para kepala sekolah dan tenaga pendidik secara berkelanjutan. Pentingnya penguatan kapasitas guru ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Malang, Dr. Insinyur Budiar, MSI. Menurutnya, strategi pengajaran masa kini dituntut mampu mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills atau HOTS para siswa. Untuk mencapai target tersebut, pengembangan dunia pendidikan bertumpu pada dua pilar utama, yakni kualifikasi pendidikan formal dan pelatihan kompetensi. Ia menjelaskan bahwa peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan sangat krusial guna mengubah pola pikir, perilaku, tata kelola, hingga etika profesionalisme pendidik. Penguatan kompetensi dasar tersebut lantas disempurnakan melalui pelatihan berkelanjutan, baik yang bersifat struktural maupun fungsional seperti keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan atau diklat, workshop, hingga seminar. Pendidikan berfungsi melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills. Sementara itu, untuk melipat gandakan kompetensi diri dibutuhkan perpaduan antara pendidikan dan pelatihan tersebut. Di samping aspek kualifikasi dan pelatihan, Budiar mengulas pentingnya manajemen sumber daya manusia atau SDM yang humanis dalam menggenjot kinerja lembaga pendidikan. Menurutnya, variabel demografi seperti faktor usia, jarak tempuh, hingga tingkat motivasi turut mempengaruhi performa harian para guru di lapangan. Untuk meningkatkan kinerja dalam manajemen SDM, faktor demografi seperti usia, jarak tempuh, dan motivasi sangat berpengaruh. Salah satunya yaitu solusi strategis untuk menjaga efektivitas kinerja adalah mendekatkan lokasi kerja dengan tempat tinggal para pendidik. Demikian disampaikan Sekda Kabupaten Malang. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Kinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam sedoso.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
5: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
4: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
6: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
7: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Gusti, kuat-kuat no aku gawe ngelakoni kabeh iki. Insya Allah aku kuat. Insya Allah tapi

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
6: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Miko Broskawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Perkata Mbak Mirang tak sesarengan gak kalian budeme wonten adicara warung gaul. Enjang meniko gak rating reges, tapi aku tetap semangat kancani dulurku kape. Esok iki ya masih otah rotok kademen tapi tetap ngombe banyu putih gak. Gak perlu kata Mbak Mirang niki budhe tasik kalian informasi ya apa carane tetap sehat ngadepi pediding engkang wonten tlatah Jawa Timur nggih. Lek niki kalau mau tetap memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih ya. Kemudian juga napa perbanyak makanan bergizi perlu kata Mbak Mirang. Amargi perubahan suhu engkang cukup drastis wonten enjang siang kalian dalu niko saged apa nggih buat daya tahan tubuh niku menurun lek ne kebutuhan nutrisi mboten terpenuhi. Terus perbanyak konsumsi buah, sayuran, protein, biji-bijian ngaten nggih. Kalian makanan ingkang mengandung vitamin C, D utawi ugi zinc, nutrisi kasebat saged berperan penting nggih. Dalam menjaga mekaten sistem kekebalan tubuh supados tetap optimal selama musim pediding mekaten para kadang pamireng. Salajengipun ugi istirahat ingkang cekap nggih para kadang pamireng. Tidur sare ingkang berkualitas menika ugi dados tunggalipun cara paling sederhana damel jagi tubuh. Daya tahan tubuh tetap sehat nggih. Tentu selama tidur niki tubuh memperbaiki jaringan, memproduksi hormon yang mendukung sistem imun, sekaligus juga membantu proses pemulihan serta setelah beraktivitas seharian nggih. Lek niki yang dewasa umumipun disarankan tidur selama 7 hingga 8 jam perlu kateng pamireng. Sampun mantun nggih para kadang pamireng mangke dilanjut lagi menjang enjing iki sakjane sik ono tapi meneh tak terusno ya. Jadi saiki aku kate ngucapno matur semanuun sanget, mungkin budhe kudu tutup lebih awal karena memang kondisi badannya agak apa demam ini ada demamnya ngaten nggih. Jadi aku kudu ndang ngombe obat terus istirahat pengaten para kadang pamireng. Jogja Priangan iki gara-gara Bu Sri Purnomo dadi aku malah seneng karo lagu iki Gia yang temenan enak. Iki rodok slow. Sakjane enak lek diputer pas sore-sore jam 6 sampai jam pinten? Jam 6 sampai jam 8. Nah, ngoten niku sae sangat. Tapi berhubung aku kepengin ngrungokno iki yo enake. Mari tak wae sih rodok slow-slow ae supaya aku enggak mengok-mengok maneh. Iya ta, Pak Suarnoto Bursak matur semanuan sangat sarapan budhe. Aduh, Pak Suarnoto iki karepe apa ya aku gak ngerti maneh. Mana ono sing ijo-ijo iku senenganku, Pak. Liyane iku wis tempe wis aku gak. Pokoke aku masak sampean wae kolop ambek sambel ngono tok lah aku seneng gak karu-karuan soal iku anu napa? Aduh, alambuh wis. Lah pas iki Pak Suarnoto ambek ibu anu iki Bu Leha iki. Iki kan yo panganan sing enak sing mari aku ndang sehat ini. Aduh, males aku. Aku lek dipameri koyo ngene aku males temenan aku. Lah iki kok iso menune padha lho Pak Suarnoto ambek Bu Leha ono kulupe sing ijo-ijo. Aduh, apa meneh aku mbayangno kolop di kampungku iku lek metik sing apa iku yo duduk sing tanduran yo, tadi sing iku lo ditumpuk-tumpuk bekasi anu njabut apa iku godhong pohong terus iku apa jenenge tumbuh liar iku rasane seji sok mumes ngono jan lek digodhog iso wijo marono ge empuk ditambah ambek godhong kate sampe sambel. Ya Allah Gusti Pangeran, aku pengen mangan iku lo. Ya apa iki lah budhe kan buka warung iya. Tapi aku anjene rodokan iki, rodok apa rodok menggah-menggah ambek rodok dasku ambek sirahku iki lho rasane kaya tiung-tiung ngoten nggih para kadang pamireng benjang ugi enjing malih budhe nggih. Kula nedhi pentungane dulur, saya kemawon mugi-mugi budhe tansah pinaringan kesehatan mekaten nggih. Didono teko penyakit, diparingi suwehat seger waras, mari ngono
dibuka no rezeki ini teko berbagai arah, pintunya dibuka dari atas, bawah, samping, kanan, kiri, depan, belakang, luar, dalam, pokoknya dunga no rezeki ini berudul kape, terus diparingi sehat, yo aku yo panjenengan stoyo mekaten ge. Semanuan suwanget para kadang Pak Mirang Budi tak pamit untuk diri nggih aku kate masak gara-gara Pak anu Pak Leha sampean Pak Suwarno tambah Bu Leha. Adem-adem ngene wena aku bagi janjian soalnya adem-adem ngene wena iya yang jene Bu ya Allah wena iku temenan kula pijo iku wis gak ono sing nandingi. Ya wis lah. Aku tak pamit undur diri, aku tak ndang masak kulo pamit nyambel sing iso pedes marono mbek ngowe-ngowe keringeten waras langsung aku wis amin ya Allah matur semanuwun. Amit tak maca istighfar mang jerene Pak Ustaz isuk-isuk kon maca Sayyidul Istighfar. Apa lapor aku ya? Apalah mestinya ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masyaallah hafal lo budeme ya. Kudu ne yo enggak apal tok budhe kudu ngerti anune apa. Kudu ngerti maknane. No, aku te pamit sajane ya. Tapi alhamdulillah isi apal yo. Dadi lek jerene Pak Ustaz isuk mau iku Sayyidul Istighfar itu kaya ndorone istighfar gitu lek gak apal yo wis sing ndek-ndek enggak apa-apa berhubung aku apal yo alhamdulillah. Coba se budhe. Budhe mek maca ora? Sumpah demi Allah gak moco. Alhamdulillah aku sih hafal ya. Coba tiba Leni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah hafal ya. Tinggal maknanya atau artinya begitu ya supaya lebih bisa napa nggih lebih bisa diresapi gitu nggih para kadang pamireng ya ayo istighfar bareng-bareng. Istighfar bareng-bareng ngambek budhe. Alhamdulillah. Monggo, semonggo. Nggih. Semanuan sangat para kadang pamireng. Artine apa tapi budhe? Ya wis artine ya Allah, Engkau Tuhanku. Boten wonten Tuhan selain Engkau. Panjenenganipun ingkang sampun nyiptakaken lan kula niki hambane panjenengan. Ngoten lah kurang lebih nggih. Alhamdulillahirrabbilalamin gembon ojo lali istighfar ya supaya diparingi sehat rezekine dilancarno dari berbagai arah dari berbagai sumber. Sekarang Bu Deme pamit undur diri matur semanuwon salam sehat lan bahagia tunggu dinunggu nggih lur semanuwon matur ngeten wonten dongeng anak kalian Mas Topik semanuwon kula pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa nggak dimakan?
4: Ruh, nggak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
3: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
4: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh, nggak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
4: Sama aja. Cepet bawa.
3: Duh, nggak usah deh. Udah ya mah. Love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, minggir, awas.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Anak saya kecelakaan? Gak mungkin, Pak.
3: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancini pun
2: mekaten pawarto enggak
1: dari ilmu. Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Malang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, yang tentunya pagi hari ini juga masih menyatu bersama 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Di mana pagi hari ini tentunya saya sudah bersama dengan adik-adik hebat. Ada saya langsung kenalan aja kali ya, biar enak gitu ya. Oke. Okay. Halo, apa kabar?
5: Asik aku. Tulaik aku.
4: Oke, okay. Kamu kemarin enggak ke sini, kenapa sekarang ikut ke sini sih?
5: Aku ke sini tadi enggak ketemu sama Om Totik.
6: Oh, enggak ketemu ya.
5: Heeh. Ketemunya sama Kakang Kental.
6: Oh, ketemunya sama Mbah Gung Pentol.
4: Oh, Mbah Gung Pentol. Iya. Ini namanya siapa sih? Kan kita belum kenalan.
5: Oh iya.
6: Kenalan dulu.
5: Anakku itu On. Secucurnya kan Sahrini.
4: Sahrini? Sahrini kok kayak gini
6: enggak,
4: sih?
6: Enggak. Bukan. Yes. Nama asli.
5: Oh iya, nama asliku itu Joko, terus diganti Kade menjadi Siti. Jadi namaku itu Siti.
4: Siti. Siti Joko.
6: Bukan ya, masa Siti Joko ya, Siti ya.
5: Iya, keliru.
4: Panggilannya Sit.
6: Panggilannya Sit gitu ya. Salah loh. Nah, terus siapa? Panggilannya gimana? Ti gitu loh.
4: Oh, Oti. Eyang Uti.
6: Jadi Eyang Uti ya, Sit ya.
5: Kutuk ketuaan lah naik gitu. Panggilnya itu Siti ngono loh. On. Aduh.
4: Oh,
6: ya, sabar.
4: Selain Siti dan Kak Ade, hari ini juga sudah bersama dengan siapa yo? Siapa dulu nih?
7: Nabil.
4: Nabil, panggilannya Nap.
7: Nabil.
4: Oh, Nabil atau
7: Upil.
4: Bil.
7: Upil.
4: Oke, okay. Nabil kelas berapa, Bil?
7: Kelas 4 SD.
4: Kelas 4 SD.
7: Yap.
4: Oh, kok sudah besar?
7: Masih mini gini.
4: Oh, masih mini.
6: Iya,
4: iya. Oke. Berarti panggilannya Nabil Mini.
7: Enggak, Nabil.
4: Oh, Nabil aja.
7: Mininya dihilangin.
4: Oh, mininya dihilangin. Iya,
5: Pil.
4: Siti diem dulu dong, Sit, kamu. Kamu tak jahit lo nanti. Mau enggak dijahit?
5: Aja.
4: Oh, ya. Siti, kamu tadi mandi enggak ke sini, Gis? Masya Allah.
5: Iya, ndek mesin cuci.
4: Oh, kamu masuk mesin cuci gitu. Terus dikeliling kamu enggak mumet.
5: Iya, Siti lah.
4: Oke, Nabil kelas 4. Sekolah di mana, Bil?
7: SDN Mojorejo 1 Kota Batu.
4: SDN Mojorejo 1 Kota Batu. Aduh, pinter ya kamu ya. Oke, selain Nabil di sini juga ada kakaknya Nabil. Namanya Kak siapa?
8: Halo, nama aku Kak Wali Amera.
4: Panggilannya
8: Wali.
4: Wali ya.
8: Iya.
4: Oke, Wali kelas berapa?
8: Kelas
4: 10. Kelas 10 baru masuk berarti ya.
8: Woi.
5: Kancaku lho iku, Om.
4: Hah?
5: Kancaku.
4: Bawamu jauh orang kamu Ti Uti kok kamu. Kamu kan Uti toh? Heeh. Kan, bukan Siti toh tapi Uti toh?
5: Kutu tuh.
4: Kok kamu ngamuan, enggak boleh gitu. Ngamuan tuh enggak boleh, Ti, Siti.
6: Gitu ya.
5: Heeh. Yes. Nah. Begitu. Lanjut.
4: Oke. Hari ini siapa yang akan bercerita terlebih dahulu? Siapa yang akan mendongeng terlebih dahulu?
7: Aku.
4: Siapa dulu?
7: Nabil
4: siapa?
7: Nabil
4: siapa namanya?
7: Ya, Nabil.
4: Muhammad siapa?
7: Oh, Muhammad Nabil Altaf Al-Fatih.
4: Muhammad Nabil Altaf Al-Fatih
7: ya.
4: Oke, kamu mau mendongeng apa nih, Bil?
7: Cilandak Duri, dan Cermin Persahabatan.
4: Waduh, silat. Emang kamu tahu landak bentuknya kayak gimana?
7: Tahu.
6: Kayak Nabil.
4: Iya, kayak Nabil.
6: Enggak, sabar, Bil, sabar.
4: Kayak Nabil ini, kalau Nabil dipotong pendek itu rambutnya mesti...
6: Iya.
4: Landak kamu ya. Iya sih. Iya. Kan, oke. Ya sudah, langsung aja kita dengarkan dongeng dari Nabil, si landak berduri.
7: Halo sahabat RRI Kota Malang, dimanapun berada. Selamat siang, semoga harimu menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Nabil Altaf, kelas 4 SD di SDN Mojorejo 1, Kota Batu. Hari ini, Nabil akan mendongeng sebuah kisah dengan judul Cilandak Duri dan Cermin Persahabatan. Selamat mendengarkan. Pernah gak sih kalian diejek cuma karena penampilan? Atau mungkin ada teman yang diam-diam menangis karena kata-kata kita? Nah, hari ini aku akan bercerita tentang seekor landak kecil yang durinya tajam. Tapi ternyata yang paling tajam bukan durinya, lainkan ucapan teman-temannya. Yuk kita mulai. Di sebuah hutan yang penuh tawa, hiduplah seekor landak kecil bernama Duri. Tubuhnya bulat, hidungnya mungil. Tapi, cing cing cing, durinya berdiri kemana-mana. Seperti sabu ijo habis kena petir. Suatu pagi, Duri berjalan menuju sekolah hutan. Di tengah jalan, seekor monyet bernama Momo berteriak, "Eh, teman-teman! Ada bola berduri jalan sendiri!" Semua tertawa. Seekor kelinci menimpali,
2: "Jangan dekat-dekat, nanti ban sepedaku bocor."
7: Burung beo bahkan menerikan terus, "Bocor, bocor, bocor." Semua tertawa semakin keras. Duri hanya menunduk. Padahal, ia tidak pernah meminta dilahirkan dengan duri. Hari demi hari, ejekan semakin menjadi. Saat olahraga,
2: "Awas, jangan duduk dekat duri, nanti bakunya sobek."
7: Saat makan,
2: "Kalau perlu duri, gratis tusuk sate."
7: Semua tertawa. Tapi tak ada yang melihat. Air mata kecil jatuh di balik senyumnya. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba mencari buah paling manis. Semua murid berlari. Monyet memanjat pohon, kelinci berlari kencang, burung terbang tinggi. Tiba-tiba, dahan pohon patah. Momo tergantung ketakutan.
2: "Tolong! Tolong!"
7: Semua panik. Tidak ada yang bisa memanjat. Terlalu tinggi. Saat itulah, Duri maju perlahan. Ia berguling, wus, wus, wus, sampai ke bawah pohon. Lalu, dengan durinya, ia menahan ranting yang hampir patah. Teman-temannya menarik Momo turun. Momo pun selamat. Semua terdiam. Momo menatap Duri dengan mata berkaca-kaca.
2: "Duri, aku minta maaf. Aku selalu mengejekmu. Padahal, justru durimu yang menyelamatkanku."
7: Duri tersenyum.
2: "Tidak apa-apa. Setiap makhluk punya kelebihan. Kalau duriku dipakai menyakiti, memang berbahaya. Tapi kalau dipakai membantu, bisa menjadi berkah. Sejak hari itu, tak ada lagi ejekan di sekolah hutan. Mereka membuat aturan baru. Kalau ada yang mengejek, semua akan berkata bersama-sama, "Berhenti!" Kata-kata juga bisa melukai. Mereka belajar bahwa luka karena tusukan duri bisa sembuh. Tetapi luka karena ejekan kadang membekas sangat lama. Sahabat, perundungan bukan hanya memukul, mengejek, mengucilkan, memberi julukan yang menyakitkan. Itu juga perundungan. Nah, mulai sekarang mari menjadi teman yang saling menguatkan. Karena mulut memang tidak memiliki duri, tetapi kata-kata yang keluar darinya bisa lebih tajam daripada duri seekor landak. Jadi, mari berhenti merundung, mulai merangkul, karena setiap anak berhak tumbuh dengan bahagia. Terima kasih.
4: Terima kasih, Nabil. Kak Walinya gak tepuk tangan sih.
6: Yeay.
4: Oke.
5: Aku tepuk pipi aja.
4: Tepuk pipi, tepuk meja, tepuk meja. Nabil.
8: Ya.
4: Pernah di ini ya, di sekolah, di bowling enggak? Enggak pernah ya?
8: Pernah.
4: Pernah?
8: Pernah.
4: Terus gimana?
8: Ujung-ujungnya damai.
4: Ujung-ujungnya damai, peace berarti.
8: Cuma
4: ya.
8: Minta maaf.
4: Minta maaf ya.
6: Sih, nggak boleh bertengkar ya.
4: Betul.
6: Si dia.
4: Betul.
6: Iya, karena Til keren.
4: Oh iya. Betul. Gitu ya. Kayak Siti tuh loh, nggak pernah bertengkar.
6: Iya, tapi aku ngamuan.
4: Oh. Iya, walaupun ngamuan, tapi kan kamu kalau ngamuk langsung dimasukkan mesin cuci.
6: Oh iya.
4: Oke, okay, tadi dongeng dari Nabil tadi ini, wow, ini maknanya luar biasa ya. Jadi kalau kita ternyata durinya landak itu tak setajam ketika
6: mulut berbicara.
4: Ya, mulut berbicara ya. Karena ada pepatah mengatakan mulutmu
5: dapeti.
6: Bukan mulutmu harimau.
4: Nah, gimana sih Siti? Kok iya. Makanan aja kamu lapar ya?
5: Aku kering sarapan ini tadi.
2: Kata-katanya.
6: Oh, kata-katanya tuh lo
4: kata-katanya. Oke. Berikutnya siapa ini?
8: Wali dong.
4: Nah, bukannya Siti, tadi kan katanya Siti dulu ya, Sita?
5: Enggak Wali aja dulu. Terus
8: Kak
5: kamu
8: Wali.
5: Oh iya, iku tenang Wal. Bukan. Kak Wali. Kak. Oh, iku anak aku nih Om Totek.
4: Gimana?
5: Wali kukukuk.
6: Itu namanya perundungan loh, perundungan.
4: Enggak boleh itu. Siti, oh, iya. Ingat tadi.
8: Marah kamu ya, Siti. Aku
4: cubit
8: loh.
4: Oh, ayo. Dia enggak takut kalau dicubit, takutnya dia dimasukin mesin cuci.
6: Oh iya. Gitu ya, Siti.
4: Oke.
6: Oke, kita dengerin Mbak Wali dulu ya, Siti ya.
5: Oke.
4: Oke, silakan Wali.
9: Pagi cerah, mentari berseri. Burung berkicau di atas dahan. Perkenalkan, saya Wali Amera. Mari menyimak sebuah kisah penuh pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Halo sahabat RRI. Di setiap kelas, pasti ada bangku yang selalu diingat. Bukan karena paling bagus, tetapi karena ada seseorang yang selalu duduk sendirian. Hari ini, saya akan bercerita tentang kursi nomor 13. Hari pertama sekolah. Seorang murid baru datang. Namanya Arga. Ia membawa tas biru tua. Seragamnya rapi. Senyumnya hangat. Guru mempersilahkannya duduk.
10: Silakan duduk di kursi nomor 13 ya, Arga.
9: Arga mengangguk. Namun, begitu jam istirahat tiba, tak seorang pun mendekatinya. Mereka hanya berbisik.
10: Itu anak baru. Dengar-dengar dia aneh. Katanya pendiam.
9: Sejak hari itu, Arga selalu makan sendiri, belajar sendiri, pulang sendiri. Lalu mulailah ejekan. Kotak bekalnya disembunyikan, bukunya dipindahkan, namanya dipelesetkan. Jika Arga lewat, terdengar suara tawa. Dan yang paling menyakitkan, tak ada seorang pun yang berkata, "Sudah, hentikan." Semua memilih diam. Suatu hari, guru bertanya,
10: "Menurut kalian, apa arti teman?"
9: Semua menjawab bergantian,
2: "Tempat bermain, tempat bercerita, atau tempat belajar."
9: Guru tersenyum, lalu bertanya kepada Arga. Arga berdiri perlahan. Dengan suara pelan, ia berkata,
11: "Teman adalah orang yang tidak ikut tertawa ketika kita sedang disakiti."
9: Kelas mendadak sunyi. Seminggu kemudian, sekolah kedatangan tamu, seorang psikologi anak. Beliau berkata,
12: "Hari ini kita akan membahas tentang perundungan."
9: Lalu beliau bertanya,
12: "Siapa yang pernah menjadi korban nih?"
9: Tak ada yang mengangkat tangan. Kemudian beliau membuka sebuah kotak. Di dalamnya ada puluhan kertas kecil. Itu adalah surat yang ditulis salah satu murid di sekolah ini. Guru terkejut. Anak-anak saling berpandangan. Psikolog mulai membaca.
12: "Aku selalu pura-pura tersenyum agar ibu tidak tahu aku menangis. Aku sengaja datang paling pagi supaya tidak diejek di gerbang. Aku berharap suatu hari ada yang duduk di sampingku."
9: Semua mulai menangis. Psikolog berkata pelan,
12: "Surat ini ditulis oleh Arga."
9: Ruangan benar-benar hening. Ketua kelas berdiri. Dengan suara bergetar, ia berkata,
10: "Arga, kami pikir kami hanya bercanda."
9: Arga menggeleng.
11: "Luka karena kata-kata memang tidak terlihat, tapi tetap terasa sangat lama."
9: Anak-anak satu persatu menghampiri Arga. Bukan membawa hadiah, bukan membawa bunga, melainkan permintaan maaf yang selama ini terlambat. Keesokan harinya, kursi nomor 13 tidak lagi sepi. Selalu ada teman yang duduk di samping Arga. Bukan karena kasihan, tetapi karena mereka akhirnya mengerti bahwa menjadi teman berarti memastikan tidak ada seorang pun merasa sendirian. Teman-teman, perundungan tidak selalu berupa pukulan. Kadang satu ejekan, satu tawa, atau sikap diam saat melihat teman disakiti juga bisa menjadi bagian dari perundungan. Mari menjadi anak yang berani berkata, "Berhenti, itu tidak lucu." Karena sekolah yang hebat bukan sekolah yang gedungnya mega, tetapi sekolah yang membuat setiap anak merasa aman, dihargai, dan diterima. Jika hati dipenuhi peduli, persahabatan akan terus terjalin. Mari hentikan segala perundungan, karena setiap anak berhak merasa aman dan dihargai. Saya Wali Amera, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan.
13: Oke, terima kasih Kak Wali.
2: Terima kasih. Seneng, aku seneng.
4: Kamu seneng? Berarti habis ini kamu gak boleh merundung seseorang.
2: Enggak kok, aku itu nek ngomong tok.
6: Ngomongnya gimana?
2: Untosik itu, hidungnya, kenapa? Kayak cilok.
6: Itu nggak boleh gitu, Siti. Itu nggak boleh.
4: Itu namanya perundungan loh, Siti.
6: Itu nggak boleh. Itu dengerin Mbak Woli.
4: Kamu itu juga pakai perundung loh itu.
2: Kutu on.
4: Apa sih?
2: Tudung saji.
6: Jadi makanan loh kamu. Kerudung maksudnya. Oke.
4: Terima kasih ya Woli ya, luar biasa Woli. Woli dulu SMA mana?
9: Sekarang SMA.
4: Dulu SMP mana?
9: Dari SMP 03 Batu.
4: SMP 03 Batu itu berbeji.
2: Iya, pinggir kali. Iya, itu loh, aku tahu.
4: Itu bukan pinggir kali loh, Sid.
6: Apa itu berarti?
4: Pinggir jalan raya.
6: Oh, pinggir jalan raya.
2: Iya,
4: yang ada kalinya.
6: Tetap aja ya. Pin, kalau itu disingkat namanya Pinka Om Taufik.
4: Kok Pinka?
6: Pinggir kali.
4: Oh iya. Oke, kamu mau cerita juga gak sih?
2: Sekarang itu ceritanya itu dari tukunya Mbak Nastahira Chandra Arini.
6: Mbak Nastahira, panggilannya Mbak Nastahira ya. Nah, buku ini nih Om Taufik dibikin sebagai tugas akhir atau skripsi mahasiswa Universitas Negeri

0: ini waktunya cuma buat Mbak Woli sama Mas Nabil.
1: Ayo kamu.
0: Ya wis aku tak bubuk kene.
1: Bubuk kene. Kau kamu bubuknya kan di mesin cuci gimana sih?
0: Oh iya aku tuh di kulkas lek bubuk.
1: Oke. Siti sudah siap, Sit.
0: Iya, sih. Yang cerita ke Ade ya.
1: Oke, yang cerita ke Ade. Terus kamu ngapain? Kamu balik mesin cuci?
0: Enggak, aku nek kene.
1: Oh iya sudah. Iya iya iya iya.
0: Sabar, sabar. Oke.
1: Silakan Ade.
0: Terima kasih Om Taufik. Hai teman-teman kecil, dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama Kak Adi dan Siti ya. Kali ini tadi sudah Nabil sama Kak Woli yang cerita. Nah, kalau tadi sudah tentang perundungan, kita harus mengingat-ingat bahwa perundungan itu gak boleh. Nah, sebagai warga Malang, kita harus tahu gamelan Malangan. Nah, judulnya Sumbang Sang Pemakan Nada. Waduh, gimana ya? Iya iku. Nah, buku ini ditulis oleh Mbak Nastahira Chandra Arini sebagai tugas akhir mahasiswi Universitas Negeri Malang, teman-teman. Nah, dengerin ya. Di sini ada namanya Pak Dudung, ada namanya Tia, dan ada namanya Timi, serta ada yang namanya Adul. Nah, bagaimana ceritanya? Yowis, ayo. Nah, suatu pagi Tia, Timi, Adul, dan Pak Dudung sedang duduk-duduk. Tapi duduk mereka berbeda. Timi, Adul, dan juga Tia, mereka sedang asik main game dan tentunya asik dengan HP mereka. Tiba-tiba terdengar tak tong tak pret, tak tong tak pret, mentut kade. Bukan, itu ada suara gamelan yang dibunyikan dari sebuah sanggar karawitan. Tiba-tiba Timi langsung mengeluh.
2: Itu suara apa ya? Kok rame sekali?
3: Iya, itu suara apa ya kira-kira?
0: Jadi bikin penasaran gak sih teman-teman? Ayo kita lihat yuk. Mereka mendekat ke sanggar karawitan milik Pak Dudung. Dan tiba-tiba... Assalamualaikum. Pak Dudung, Pak Dudung.
2: Kenapa kalian tiba-tiba ngagetin Pak Dudung?
3: Oh, kami mau mendengarkan Pak Dudung bermain, tapi kami bingung itu sebenarnya suara apa, karena biasanya kita yang didengerinnya sound horror, ya enggak?
2: Iya sih, bener kata Adul, kita biasanya dengerin sound horror. Emang itu suara apa ya Pak Dudung?
0: Aku penasaran.
2: Ya wes, sekarang kalian duduk di sini. Pak Dudung mau mengambilkan sesuatu.
0: Nah teman-teman, Pak Dudung tiba-tiba mengambil kakit letotan.
2: Iya, kakit nervous soalnya ya.
0: Nah, Pak Dudung tiba-tiba mengambilkan sebuah buku. Judulnya adalah Gamelan Malangan. Adul, Timi, dan Tia langsung kaget.
3: Wah, itu buku apa Pak Dudung?
2: Kalian kan sudah bisa baca, orang sudah SD.
0: Aku bisa membaca. Itu judulnya buku Gamelan Malangan.
2: Benar. Nah, sekarang kalau kalian mau belajar seperti bunyi-bunyian tadi, kalian harus membaca buku ini.
4: Oke, aku gak mau membaca. Enakan app-appan atau roblokan aja. Aku gak mau
0: Iya, aku mau dengerin Spotify. Pasti lebih enak. Gak mungkin kayak gitu. Yaudah, gak mau.
3: Tapi teman-teman, tadi kan kita kesini pengen belajar sesuatu. Ya sudah, kita coba saja.
0: Pak Dudung menyerahkan buku Gamelan Malangan kepada Adul, Timi, dan juga Tia.
2: Ya wes, saya ambilkan buku yang lain dulu. Kamu coba baca-baca ya. Barangkali nanti kamu sudah bisa mempelajarinya.
0: Ya udah deh, kita baca dulu. Mereka bertiga duduk di pojok ruang sanggar karawitan milik Pak Dudung. Dan tiba-tiba...
5: Itu apa ya? Kok tiba-tiba keluar dari buku?

0: Ya, ya itu apa ya?
1: Oi, aku adalah Sumbang, sang pemakan nada. Sudah lama sekali tidak ada yang berani membuka buku ini. Memangnya kalian mau belajar?
0: Iya, kami mau belajar gamelan di rumah Pak Dudung. Terus dikasih buku ini. Kenapa kamu tiba-tiba muncul?
2: Ketika Tia berkata, Tia, Timi dan juga Adul tersedot ke dalam buku tersebut. Shup! Dan tiba-tiba dia sudah berada di wilayah yang lain. Mereka bertemu dengan gamelan-gamelan yang ternyata bisa bicara. Ada bonang penerus, ada gender penerus, ada juga saron, bonang dan lainnya, termasuk kendang. Timi yang ketakutan langsung bilang,
0: teman-teman, aku mau mencoba ini ya. Aku mau mencoba memukul ini. Benda ini apa ya? Wah, kalau ditulisannya sih itu namanya kendang. Kendang Malangan, kendang Jawa Timuran, kendang Banyuwangin. Aduh, kendang apa sih? Kamu coba pukul aja.
2: Nah, Timi mencoba memukul kendang tersebut, namun dia kesulitan. Kemudian Abdul bergeser kepada bonang penerus yang lumayan banyak bilahnya. Dia memukul dengan nada-nada yang ya tidak bisa didengarkan.
3: Wah, ini bagaimana ya? Kok aku nggak bisa? Duh, gimana ya?
0: Iya, aku juga mau mencoba ini. Kayaknya kalau digambar, kalau di bukunya Pak Dudung, ini namanya saron. Coba ya, aku sambil membaca angka yang ada di bilahnya. Ciro lupat. Lupat monem. Pi.
2: Tiba-tiba ada sesuatu yang bercahaya. Dan ternyata benda-benda atau gamelan-gamelan tadi yang berwarna usang tiba-tiba menjadi benda-benda yang mengkilat. Dan mereka mengeluarkan cahaya yang luar biasa.
3: Woi teman-teman, sepertinya gamelan-gamelan ini sudah lama tidak disentuh. Dan sepertinya kita salah.
2: Tiba-tiba ada suara dari kejauhan mirip Pak Dudung.
4: Kalian anak-anak muda, jangan sampai melupakan budaya dan tradisi. Gamelan juga harus dilestarikan. Jangan cuma mendengarkan musik-musik modern dan sonorak. Wes, kalian cobalah mempelajarinya kalau kalian ingin kembali ke dunia nyata.
0: Waduh, bahaya ini bahaya. Udah, sekarang kita coba memainkan sesuai dengan tulisan yang ada di bukunya Pak Dudung. Ayo, aku pegang kendang, kamu pegang bonang, dan kamu Tia, kamu pegang saron ya.
2: Mereka memainkan lagu gundul-gundul pacol-col kemelengan. Suara itu tidak sumbang dan monster sumbang sang pemakan nada.
1: Kalian berhasil mengalahkan semuanya nada-nada yang kubuat sumbang. Aku menyerah. Ampun. Baiklah, kalian akan aku kembalikan ke dunia yang nyata. Aku berjanji tidak akan merusak nada-nada itu, asalkan gamelan-gamelan itu tetap kalian sentuh dan lestarikan.
0: Oke, aku akan melestarikannya. Jadi aku tahu kalau gamelan-gamelan ini tidak disentuh, maka gamelan-gamelan ini larasnya akan turun.
5: Laras apaan? Teman kita?
0: Ih bukan, laras itu adalah yang buat nyetem nada itu loh, kayak gitar. Wis, berarti kita harus selalu memainkan gamelan-gamelan milik Pak Dudung ini. Setuju nggak Dul?
3: Oh tentu saja aku setuju. Ya sudah, kita mainkan terus.
1: Aku mengaku kalah. Dan aku berjanji, aku tidak akan datang dan membuat suara gamelan-gamelan ini sumbang.
2: Nah, tiba-tiba mereka bertiga kembali ke dunia nyata dan seperti mimpi. Pak Dudung yang sudah membawa setumpuk buku langsung kaget.
4: Lah kok malah kalian ini ketiduran itu gimana sih?
2: Harusnya kan kalian baca.
5: Pak Dudung, tenang. Tadi kita habis mengalami hal gaib. Kayaknya kita tadi tersedot ke wilayah sesuatu yang lain.
0: Iya, Pak Dudung. Aku habis ini gak akan mengecek suara-suara gamelan tradisional yang di tempatnya Pak Dudung. Aku janji.
3: Yo, kami juga mau belajar. Asalkan Pak Dudung mau membantu kami untuk belajar ya.
4: Tenang aja. Pak Dudung punya banyak sekali buku-buku yang bisa kalian pelajari.
3: Wah, tentunya tidak sulit ya teman-teman.
0: Iya, kita mau janji mau belajar.
2: Nah, teman-teman, gamelan Malangan merupakan gamelan milik lokal kita sebagai warga Malang. Dengan laras yang gampang, selendro dan pelok, kita bisa mempelajarinya. Asalkan kita mau dan niat untuk melestarikannya. Bukan hanya musik-musik modern dan sound horek yang sekarang merajalela, tapi kita harus ingat bahwa gamelan adalah tradisi kita. Timi, Adul, dan juga Tia kini mengerti bahwa tradisi harus tetap lestari, budaya harus tetap dijaga.
4: Weh, ya wes, terima kasih ya anak-anak, kalian sudah mau belajar gamelan di rumah bapak.
2: Pak Dudung senang dan gamelan Malangan tetap lestari. Nah, begitu ceritanya.
0: Kenapa? Aku kesel entah sih.
6: Kok bisa?
0: Kamu lo gak cerita yang cerita ke Adi.
6: Iya.
0: Nah, aku itu ngantuk.
2: Oh gitu ya, berarti kalau dengerin cerita ngantuk. Kalau main game enggak?
0: Ya enggak gitu sih. Yang enak itu dengerin RRI, terus dengerin cerita ya Om Taufik ya.
6: Iya, betul sekali. Kamu mau dengerin cerita Om Taufik enggak?
2: Ceritanya tentang apa dulu?
0: Jangan tentang cicilan utang loh.
6: Enggak. Kamu belum saatnya, Nak. Ini ceritanya tentang terlelap.
0: Terhati itu keturun.
6: Iya, betul. Okay. Kayak kamu tadi kan katanya ngantuk. Kamu kalau tadi Kak Ade cerita 5 menit lagi kamu sudah ngorok-ngorok pasti.
7: Siti pernah main gamelan gak?
0: Iya, tahu aku.
2: Tahu main apa?
0: Itu loh,
2: kenapa? Gamelan yang mana?
0: Sing saran itu loh Kak Goli. Sing bunyinya tuh ting ting ting ting.
2: Bisa gak?
0: Enggak.
2: Loh,
3: gak bisa.
6: Kalau telelet.
0: Aku ngerti.
6: Apa?
0: Iku
2: bakul apa?
0: Kutu nas natil.
2: Lah terus kan itu telelet itu
7: aku es krim. Itu jual Siti yang banyak.
6: Oh iya. Jual kaki Siti.
0: Wah, si aku dibully loh, aku dibully.
6: Enggak dibully. Itu enggak dibully. Biar kamu enggak ngantuk sih. Ayo kan. Ayo kalau kamu lo ngantuk, kalau kamu ngantuk lo, kalau tidur mesti ngomiler-ngiler.
0: Enggak, aku kalau tidur nelek.
2: Oke. Kayak ikan ya, Siti ya.
6: Kamu lo kalau tidur enggak bisa merem.
0: Ngerti ya, entah hek.
6: Iya jelas dong. Aku kalau kamu deket sama aku tak culek lo kamu.
2: Culek. Enggak boleh ya, Siti ya.
0: Iya iki kok. Itu namanya perundungan lo.
2: Oh, dikit-dikit perundungan kamu itu lo. Enggak gitu. Ya kan Mbak Woli ya?
7: Iya, kamu pernah dibully, Kak.
0: Aku tuh nggak tahu.
2: Nggak tahu apa nggak pernah.
0: Ayo. Oh nggak pernah. Soalnya aku cantik.
6: Apa sih? Ntar Om Taufik nggak denger. Kamu kenapa?
0: Aku cantik.
6: Katanya ngantuk. Yang bener yang mana? Ngantuk apa cantik?
0: Yo, saiki cantik nang ngantuk.
6: Sih, ntar. Oke. Okay. Kalau versinya Om Taufik, kalau tanya Nabil, Bil, Siti cantik nggak Bil?
2: Yang ditanya Mas Nabi.
6: Oh, boleh, ayo.
7: 50%
6: iya, 50%
7: enggak.
6: 50% ya. Kamu itu bakal cantik sih ya.
0: Heeh.
6: Kalau kamu sudah habis masuk mesin cuci.
0: Kalau on, aku ada rencana.
6: Gimana?
0: Operasi neng Korea.
6: Alah.
7: Bisa cantik. Oh, pakai. Tapi jangan marah-marah.
2: Oh, bisa cantik kalau enggak marah-marah.
6: Betul.
0: Oke, setuju ngono lho, Ontasik. Kayak masuk pil iki lho.
2: Kok masuk pil?
5: Mas Nabil. Iya, aku janji. Aku enggak narah-narah.
6: Tapi enggak boleh genit. Enggak marah-marah tapi genit kamu itu apa sih, Sin?
5: Coba kalau sama Mbak Woli. Nah, ikut CS. Kamu kenal Mbak Woli kan? Konco kan? Konco apa? Layangan.
6: Mbak Woli enggak main layangan. Kamu aja. Kamu
7: oh, Sini suka main layangan ya.
6: Kenapa kamu suka main layangan sih?
5: Soalnya gue leun. Kenapa kok main layangan suka? Soalnya sok nundul-nundul.
7: Nanda enggak lawan lawan teman-temannya.
5: Enggak.
3: Enggak.
7: Siti nerbangin apa?
5: Nerbangin iku hatiku.
7: Parah.
6: Kok iso hati lo? Emang kamu tahu bentuknya hati itu kayak gimana?
5: Iku lo kayak permen itu loh, permen apa? Yupi.
6: Kamu jangan banyakkan makan permen, kamu gak baik, gak ada giginya loh.
5: Aku metik. Metik sih. Iya, apa sih? Metik? Karena gigi
6: Oh iya. Tapi metik gak kuat nanjak loh sih.
3: Iya, gak kuat naik loh sih.
6: Ayo. Kamu kalau pulang ke Batu gimana kalau metik enggak kuat nanjak?
5: Gendong.
6: Ngalah. Gendong. Kamu kalau kebanyakan makan permen nanti lo ompong kamu.
5: Naik US maksimal.
3: US maksimal ya. Gimana sih sikap ya,
6: apa
3: itu?
6: Siti.
5: Gitu lo, entah sih nanti aku disangoni lo.
6: Apa?
5: Disangoni.
6: Iya, tak sangoni selamat ya.
5: Permen. Oh, permen. Minta permen ke Om Taufik. Kenapa kok minta permen? Nah soalnya tadi nyetut itu loh, nyebut-nyebut Yupi maksudnya. Nah, kan yang nyebut kamu gimana sih? Coba ya, tanya Om Taufik gimana. Ya on.
6: Apa?
5: Tenen.
6: Permen? Gak ada permen. Om adanya cicilan. Mau kamu? Kamu mau gak?
5: Enggak mau.
6: Malu. Kok ngegas?
5: Katanya tadi mau cantik biar enggak marah-marah katanya Mas Nabil. Ayo wis. Kalau dikandani Mas Nabil aku mau. Kalau Om Taufik enggak mau. Enggak. Kenapa? Jelek. Itu perundungan juga loh,
6: enggak boleh loh. Ya. Nanti kalau aku nangis loh.
3: Aku diboleh Allah.
5: Ya Allah. Tut nak. Kok malah gitu?
6: kamu mau permen Nasid? Ini lo mau.
5: Tuh,
6: ini rasa jeruk itu. Rasa jeruk
3: semprotan itu sih.
6: Rasa jeruk. Tapi rasa jeruk lo ini.
3: Nakal ya Om Taufik ya.
5: Iya iki kok.
6: Enggak aku lo enggak nakal sih.
5: Terus?
6: Nakalan kamu. Kamu lo merundung
5: kok. Kati, kenapa? Entah sih kaku ngerti. Kenapa? Kacamatanya anyar.
6: Enggak.
5: Enggak, itu sudah lama kok.
6: Sudah lama ini.
5: Iku lo kayak iku apa? Tukang pijet.
3: Enggak mau.
7: Sidi pasti enggak dengerin ceritaku sama Nabil nih, makanya membuli.
6: Enggak boleh lu.
5: Aku cengerin yang Mas Nabil.
6: Lah tapi kok
5: tentang apa tadi?
6: Ayo.
5: Duri.
3: Kok duri?
5: Bukan. Tentang apa tadi? Oh iya, landa terduri. Enggak. Landa apa tadi?
7: Si landa duri dan cermin persahabatan.
5: Nah, itu loh. Oh iya, aku denger apa?
6: Apa?
5: Iku apa?
6: Apa?
5: Durian.
6: Makanan lah, kamu lapar ya Sid?
3: Kamu kok makanan aja sih Sid?
5: Iya gak dingoni ke adik.
7: Bosan itu.
6: Gak dingoni ke adik. Gak dingoni ke adik. Tapi kan kamu didusi.
5: Iya sih. Udah aku tuh harus tersanding sana gak loli loh.
6: Kenapa?
5: Harus bersanding sana gak loli. Kenapa harus bersanding? Cik Ayu. Gitu. Oke.
6: Kamu pokoknya kalau enggak marah-marah, kamu cantik.
5: Terus enggak membuli ya, Mbak Woli ya.
7: Kamu nanti orang marah-marah cepet tua loh.
6: Betul.
5: Tuh, cepet tua.
6: Cepet tua.
5: Sing tuwek kaci.
6: Kamu pokoknya ya, Sid, kalau kamu enggak marah-marah, kamu enggak membuli, itu kamu cantik loh.
5: Karena nih kok aku kayak Sahrini.
6: Saroni kamu tuh.
3: Saroni, gimana sih Om Taufik ini?
5: Iya kok. Oh, Kandani
3: apa?
5: Ayu. Oh iya, Om Taufik ini gak tahu sih kalau Mas Nabil sama Mbak Woli ini juga bintang iklan loh Om Taufik.
6: Wee.
5: Nah, kalau Mbak Woli ini iklannya apa? Iku
8: kartun.
7: Tuh, kartun.
8: Kan komik.
2: Maksudnya obat batuk, Sid. Komik obat batuk, bukan komik yang dibaca.
6: Gimana sih, Sid?
8: Oh iya, Ding. Hmm. Aku lali. Oh, aku ditraktir.
2: Bayarannya iklan itu kamu ditraktir. Heeh, ditraktir apa?
8: Doa.
7: Iya, aku kasih doa ini.
2: Iya, dikasih
7: ya
2: Allah, doa.
7: Semoga Siti enggak marah-marah ya, biar makin cantik, biar enggak mini-mini terus.
6: Nah, nah ya berarti kamu didoain cepat gede.
8: Nah, karena aku kan stunting.
7: Didoain cantik biar enggak masuk cucian lagi.
2: Nah. Itu dan Mas Nabil ini Om Taufik, Mas Nabil ini ada beberapa film yang udah dibintangin.
6: Oh.
2: Nah, ada Angkara Murka terus. Tapi wajahnya enggak seganteng ini ya Siti ya kalau di film. Iya, jeliteng. Kan di make up jadi hitam.
6: Gak boleh.
2: Nah, nanti Om Taufik harus nonton tuh filmnya Nabil.
6: Filmnya
2: gitu
6: apa,
2: ya.
6: Bil?
7: Angkara Murka.
6: Terus?
7: Abung Jabang Mayit, Menuju Pelaminan.
2: Yang terbaru, yang terbaru?
7: Yang terbaru, Kupilih Jalur Langit.
2: Nah, Kupilih
6: Jalur, Langit.
8: Nek entah sih kudu apa? Kupilih Jalur TRI.
2: Gak boleh, kita gak di-endorse loh ini.
6: Kupilih Jalur Angsuran.
2: Oh iya, Kupilih Jalur Angsuran.
6: Oke, kalau berarti itu ya, berapa? Ada 4 film ya?
2: Ada beberapa ya?
7: Sama iklan
2: ya?
6: Sama iklan, iklannya apa?
7: Ona Indonesia, iklan KAI, sama Kakak Woli. Habis itu, apa ya?
2: Banyak ya, Bil, ya?
7: Banyak lah.
6: Banyak ya?
7: Siti udah lihat belum?
8: Sudah aku.
2: Sudah yang mana? Ona. Terus, filmnya udah. Terus yang Kupilih Jalur Langit.
7: Ceritanya apa?
6: Ayo.
2: Yang mana? Yang mana?
7: Angkara Murka. Ceritanya apa?
8: Kalau Angkara Murka itu, Mas Nadil jadi ireng.
2: Oh, oke. Jadi hitam ya?
6: Jadi hitam?
8: Iya, nek kono iku Om.
2: Aduh kibai iki.
8: Kene niko. Mas Nadil iku nek film Angkara Murka itu. Jadi iku lho, sing enggak iso ngomong.
2: Enggak iso ngomong berarti bisu.
7: Bukan bisu. Trauma itu.
2: Oh iya, bukan yang itu.
8: Lah akhirnya.
2: Oh iya, terus iklannya Ona. Terus kalau Mbak Woli, kono itu kamu pernah dikasih?
8: Enggak,
2: dikasih komiknya. Kan enggak, kan iku ato. Oh iya, sabar, sabar.
7: Oh, iya. Kalau marah-marah terus jadi batuk.
6: Iya.
7: Kena suaranya.
2: Iya.
7: Nanti enggak bisa ngomong lagi, enggak bisa gibah
6: banget. Nanti kalau Sid, kamu nanti kalau batuk berarti di komik aja.
8: Enggak sing kita ya enggak loli kok aku enggak. Oh.
2: Gitu ya. Kan dibayar Mbak Woli kamu enggak ya?
6: Masa kamu enggak dibayar?
8: Enggak.
6: Emang kalau seandainya kamu dibayar kamu mau buat apa bayarannya?
8: Aku itu onya.
7: Beli permen.
8: Enggak.
6: Terus apa?
8: Tak selino cilok.
6: Alah. Cilok lagi. Kamu kok cilok terus sih?
2: Suka cilok kamu sih?
8: Cilok lah kayak irengku.
6: Irengmu gak kayak cilok. Irengmu itu loh gak kayak cilok sih.
8: Terus?
6: Kayak mendol.
2: Lo kan membuli lagi ya?
6: Ya Allah, kamu sih sih. Gara-gara kamu membuli aku malah jadi ketularan.
8: Kancingan terhasil. Kancingan terhasil.
7: Mendingan damai saja.
2: Itu loh, mendingan
7: damai saja. Damai saja.
2: Tuh, kayak Mas Nabil tuh.
6: Betul.
7: Kalau kembali berulah, masuk mesin cuci.
6: Masuk mesin cuci. Ayo.
8: Oh ngalah, yois. Aku tak diem.
2: Oke, diem.
6: Diem ya.
2: Diem.
6: Kamu kalau nggak bisa diem, kamu baterainmu tak cepot loh.
7: Mode offline.
2: Modus terbang.
7: Ini kalau dia diem nggak bisa gibah lagi dong, nggak asik.
6: Enggak.
8: Oh, kan, gitu ya.
6: Kan nggak boleh kan.
8: Ya wis, aku nggak dibayar kok. Tatana.
2: Oh, nggak dibayar siapa ini?
8: Mbak Woli.
2: Lu kok Mbak Woli? Gimana sih kamu? Iya. Terus berarti minta bayaran. Bayarnya komik ya.
8: Yowis,
6: kok yowis, jangan pasrah dong kamu itu. Kamu jangan pasrah toh sih. Kamu kira-kira kalau dikasih bayaran, kamu bayarannya minta apa?
8: Aku itu, ya duit.
6: Kamu kok?
2: Kok mata duitan ya sih ya? Kadi itu lo enggak lo sih.
6: Serius?
2: Kamu kok mata duitan?
8: Soal itu ke Om Taufik, cicilannya kadi akeh.
7: Rahasia dapur itu nggak dikasih tahu.
2: Malah ngomongin kadi. Gimana sih? Katanya CS malah ke kadi itu.
6: Gimana sih kamu sih?
8: Nah kan iya, kan aku itu terbakti.
2: Oh berbakti.
6: Terbakti. Oke. Iya.
8: Mangkade ibumu, kudu terus. musuhku.
2: Kamu gak ada kade, gak bisa gerak loh.
6: Lah yo. Kamu gimana sih?
2: Gimana sih?
6: Kamu itu. Kamu kalau seandainya dikasih kesempatan, kamu pengen bilang apa ke Kak Ade?
8: Aku. Bilangnya itu, makasih ya Kak Ade. Soalnya aku udah diajak ke mana-mana. Terus soalnya aku udah dikasih baju, dicuci. Terus aku diajak siaran RRI.
6: Kamu seneng berarti ya? Kamu masuk ke radio seneng?
8: Enggak.
6: Loh, gimana
8: katanya
6: sih?
8: Katanya tadi seneng ke RRI. Gak syuting.
6: Oh iya ini makanya radionya iya. Cuma segini.
8: Oh iya itu radio.
6: Mau gak kamu kira-kira masuk radio?
8: Gak cukup.
6: Gak cukup. Ya udah kalau kamu gak mau masuk radio, kamu masuk masuk TNI mau gak?
8: Enggak mau.
6: Kenapa?
8: Nanti suruh yel-yel.
6: Ini mataku.
2: Kok gitu sih, Sid? Malah gitu, nggak boleh. Tid, nggak boleh loh. Gimana sih Om Taufik ini ya?
6: Oke. Sid, sebentar aku mau tanya sama Siti. Kamu cita-citanya mau jadi apa?
8: Jadi manusia.
2: Loh,
7: udah bisa ngomong gitu.
2: Kok jadi manusia? Jadi boneka aja kamu udah bikin ribet loh. Apalagi jadi manusia. Aduh, enggak, Sid.
8: Iya, aku cita-citanya itu. Anak-anak seluruh Indonesia. Enggak ngegen aja. Suka dengerin cerita agar dapat pesan yang bermakna. Gitu loh.
6: Luar biasa. Kalau tadi kan sudah dengar cita-citanya dari Siti. Iya kan? Nah, kalau cerita-cita dari Kak Woli apa?
7: Cita-cita untuk generasi muda apa cita-cita aku sendiri?
6: Cita-cita sendiri dong.
7: Oh, cita-cita sendiri. Aku pengen jadi anak yang berbakti.
6: Amin.
7: Yang gak nyusahin.
6: Amin.
7: Terus yang bisa jadi temannya Siti.
6: Oh iya.
8: Asik. Kan tapi, kan aku menyenangkan.
6: Tapi lo Siti gak? Kak Woli lo gak mau temenan sama Siti. Lek Siti nakal, Siti suka membuli lo gak mau.
8: Enggak, aku tobat.
2: Oh, tobat.
7: Masa sih udah tobat?
8: Tobatnya gimana?
7: Kalau kamu ulah lagi, kamu dimasukin mesin cuci lo.
8: Iya, aku janji.
7: Tobatnya gimana?
8: Tobat.
6: Tobat. Halo, Nabil, cita-citanya apa, Bil?
9: Ustad.
6: Weh,
7: oh iya kan Siti mau tobat itu.
6: Oh iya betul Pak.
8: Oh iya. Ya ampun. Lele Ustadz yang ini iki lho Om Taufik.
7: Kenapa?
8: Lele Ustadz yang ini canae mesti iku cewek tok.
7: Ya kenapa?
8: Celuken tandingkan Mas Nadil sama Om Taufik.
6: Kenapa? Oh ya gandengan aku.
7: Gandengan Om Taufik ya.
8: Jelas.
2: Ngawur aja. Bukan malah mulai lagi. Nah, cita-citanya jadi ustaz tuh keren tuh.
6: Ustaz loh, cita-citanya jadi ustaz. Karena Nabil cita-citanya jadi ustaz, Kak Woli, Kak Ade, sama Siti. Eh, Bil, tausiah, Bil.
7: Ya, suara apa?
2: Ya, ya, karena dia by script ya, Sid ya.
8: Iya, aku mau ngapalin pitung dino.
6: Oh iya, kamu ngapalin pitung dino, Bil?
2: Pitung dino, dia gak ngerti. Pitung dino itu 7 hari. Ini masih proses belajar bahasa Jawa, Om Taufik.
6: Oh, berarti aslinya dari mana?
2: Aslinya dari sini aja.
6: Oh, cuman
2: karena sudah terbiasa kemana-mana ya, Bil. Dia tuh biasanya pakai bahasa hati.
8: Ya kok bahasa hati?
6: Bahasa kalbu,
7: nasional.
2: Bahasa nasional.
7: Oh. Pindah-pindah juga, jadinya kan biar nggak susah adaptasi bahasanya. Jadinya pakai bahasa Indonesia aja dari kecil.
6: Oh, nah, gitu. Jadi dulu pindah-pindah.
7: Iya.
6: Kadang di kamar mandi, kadang gimana sih? Apa mau di kamar
8: soalnya
6: mandi?
8: Soalnya Mas Natil itu bukan kelahiran sini.
6: Oh.
8: Kelahiran mana? Kelahiran? Pinggir kali.
7: Loh,
8: bukan.
7: Lagi.
6: Gak boleh loh Sid kamu. Kamu tak caput.
9: Ya udahlah dimasukin di mesin cuci aja.
6: Ayo.
2: Gimana sih kamu itu?
6: Sid kamu pernah nangis gak sih?
8: Loh ditanya Om Taufik. Nangis.
6: Oh, nangis.
8: Nangisnya gimana? Gitu enggak. Nangis keluar air mata enggak? Enggak.
6: Serius?
8: Gak bisa keluar air mata. Air mataku sudah habis. Kenapa kok sudah habis? Soalnya hidupku penuh bahagia. Gitu ya. Oke deh.
6: Terima kasih. Terima kasih ya Sid ya. Nanti kamu kalau kesini lagi kamu tak kasih permen.
8: Asik.
7: Aku mau juga dong Kak.
6: Oh kenapa?
7: mau permen.
6: Oh, mau permen. Iya.
2: Oke, okay. Kok semuanya mau permen. Jangan-jangan ikut-ikut, jangan ikut-ikut, jangan mau permen. Ya, yang lain aja, yang lain aja.
6: Enggak, Nabil. Nabil mau mau peran lagi dong di film terbaru gitu.
2: Iya, setuju. Oh, yang banyak job, cita-citanya. Oke.
7: Biar banyak uang ya.
2: Aku ya iya, kok gak harusin lakoni aku sih. Oh ya udah, kamu pengen punya banyak job ya. Biar punya banyak uang. Kayak Mas Nabil. Oke, nanti kita
6: doain. Kalau
7: dipakai apa?
6: Ayo, dipakai apa
7: pasti? Pasti pentolan lagi.
6: bukan mentolan. Enggak pakai lan. Enggak pakai lan. Pentol aja.
2: Pentol aja. Di sini ada namanya penyiar namanya Pentol
6: loh. Iya, ayo sih.
2: Ayo, iya, nanti Mas Nabil harus ketemu ini. Nanti biar diajak ngomong. Biar Mas Abil gak bisa jawab. Oke, Om Taufik.
6: Ya, terima kasih ya Siti, terima kasih Kak Adi, terima kasih Nabil, terima kasih Woli. Sukses kasih. Terus buat kalian ya kan. Ingat ya, kejarlah cita-cita kalian setinggi mungkin ya kan. Terus saya pesen sama Siti sekarang. Jangan suka membuli. Jangan nangisan. Jangan nakal. Jangan teriak-teriak.
2: Gak boleh teriak-teriak.
7: Harus lembut.
6: Harus lembut. Cewek itu harus lembut loh.
7: Oke. Tapi kelembut. Kok di film-film ada yang kasar gitu?
6: Kan di film deh.
2: Kan di film.
7: Di dunia nyata juga ada.
6: Siapa?
7: Di sekolah-sekolah Korea. Oh.
2: Beda, beda. Konsepnya beda. Itulah celoteh anak-anak ya sih ya.
6: Betul sekali. Oke deh, pokoknya terima kasih sekali lagi. Siap. Buat Kak Adi, terima kasih buat Siti, terima kasih buat Nabil, terima kasih juga buat Woli. Dan semoga next time kita bisa ketemu lagi dengan cerita-cerita Amin. Yang menginspirasi Amin. Anak-anak di luar sana. Terima kasih banyak.
7: Terima kasih.
6: Assalamualaikum. Oke, itulah tadi ya dongeng anak bersama dengan Kak Ade, Woli dan juga Nabil serta Siti ya. Terima kasih banyak dan akhirnya saya yang bertugas juga harus sampai pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
4: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
3: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Прогулка отцом, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.
5: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu.
3: Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
4: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai.
4: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
4: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
4: Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
2: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
3: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu, udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
1: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

0: pas jam 12. Wancini pun pawarto enggal.
1: Wedari ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: RRI.

0: barang nang budek.
1: Bisa gawe
2: gawe bisa

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin, tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan

0: ujung barat ini Pulau Sumatera. Terus bergeser lagi ke Pulau Jawa. Bergeser lagi ke tengah, ada Pulau Kalimantan. Bergeser lagi ke timur, Pulau Sulawesi namanya. Terus semakin ke timur ada Pulau Papua. Nah, ini ada pulau-pulau kecil. Ini Pulau Bali. Wah, pulau-pulau yang kecil-kecil ini masih banyak. Ternyata pulau di Indonesia ini banyak sekali ya.
1: Itu baru pulaunya loh. Nah, belum di dalam isi pulau-pulau itu terdapat kekayaan bumi. Ada emas, tembaga, minyak, dan masih banyak lagi loh. Lalu di atas pulaunya sendiri, kita juga punya hutan yang di dalamnya itu terdapat ribuan, bahkan jutaan flora dan fauna.
0: Wah, iya ya kek, betapa besar dan kayanya Indonesia ini.
1: Tapi, sadarkah kita dengan kekayaan negara kita itu?
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI.

0: Mekaten Pak Warto Enggal.
1: Dari ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia? Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono, mengatakan kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, ini hewan apa?
2: Oh, itu namanya kuskus.
1: Kalau ini gambar hewan apa?
2: Yang ini tapir dan babi rusa.
1: Lucu ya?
2: Iya.
1: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
2: Iya ya.
1: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
2: Itu loh.
3: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.
4: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Menjadi penyandang disabilitas bukanlah halangan untuk dapat berkreasi dan meraih mimpi. Inilah Aan Rosmana, pria 40 tahun warga kampung Cilejet, RT 1 RW1 Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, mendapat julukan Aan Robot setelah kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan saat naik kereta di stasiun Cilejet, Tenjo, 10 tahun yang lalu. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Tangerang, lengan kanan Aan tidak dapat terselamatkan, diamputasi dan akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Kondisi itu semakin tragis setelah istri Aan meninggal 6 tahun kemudian.
1: Saya jatuh dari kereta.
2: Itu keretanya di mana, Bang? Stasiun Cilejet.
1: Udah. Janganlah.
2: Udah seperti biasa, Bang.
1: Ya, seperti biasa. Kalau ini kan buat motor, ini buat rem, ini kan. Ini buat nahan juga. Kalau di motor gitu kan, atau buat keseimbangan, buat makan juga bisa, dan buat gitu.
3: Saya pernah malah cerita sama waktu di mana ya, di Jogja saya waktu itu manggung sama anak, waktu manggung di kafe, ada orang bule tuh bilang ke saya katanya, kamu udah bikin tangan begitu aja katanya bangga, nah di Amerika tuh katanya udah canggih, karena ini bisa jepit begini doang. Kamu udah bangga katanya.
2: Oh gitu.
3: Kalau di saya kata udah 1, 2, 3 kalau bisa gerak semua.
2: Kalau bisa gerak semua
3: ya. Ya kalau saya masih gitu doang. Kalau masih kurang. Masa pas dia lihat ya. Muka begini. Dibuka langsung dia bingung. Oh my God katanya. Ya wajar aja dia punya dia bisa gerak. Kan dia ada mesinnya. Kalau saya kan gak ada mesinnya.
0: Aan memiliki bakat, yakni menyanyi dan bermain musik. Saat tangannya masih utuh, Aan piawai memainkan gitar. Namun, setelah kehilangan satu tangannya, impian dan kehidupan Aan pun berubah. Aan depresi dan beberapa kali meminta bantuan kepada temannya yang berprofesi sebagai tukang las untuk membuatkan lengan palsu. Dengan ide dan rancangan tangan palsu yang dapat digerakkan itu pun, Aan dianggap gila.
3: Minta bantuan sama teman, tapi teman bukan yang nggak mau bantuin, tapi impossible gitu kan, nggak mungkinan, nanti lu gila ya kan. Tapi saya udah konsep ini bakal gerak ya kan, ternyata saya nggak mau dibantuin. Akhirnya pas udah saya konsep nih, kayu yang benar-benar yang rapuh saya kasih lem Korea, terus beli saya 200.000 tuh saya ngempesin ke sini sampai gerak, saya belas baru jadi, terus saya gerakin pakai kabel apa ini ke sini, baru mereka mikir, oh sini, oh iya, sini saya bantuin ngamplasin katanya. Nah kemarin lu pikir katanya gua gila. Akhirnya ya sekarang bisa gitu. Pertama anak, gak ada yang bantuin. Disangkanya saya gila, impossible gitu. Mustahil lah, saya gerak gitu. Gua bukan yang gak mau bikinin kamu, bikin lu satu atau dua. 20 biji gua bikinin, tapi untuk apa kalau gak berguna? Ya kalau saya kan yang menderita. Saya tahu ya kan. Cuman mereka tinggal bikin doang, cuman mereka tuh bisa nanya, gak mungkin lah.
2: Pakai perasaan aja kita ngegerakin.
3: Gak pakai perasaan.
2: Cuma gerakin aja.
3: Iya, gerakin yang sepotong ini. Cuman terus terang kalau ini saya meniru dari, saya punya tangan palsu ya kan, nah kayaknya begini. Cuman saya bergerak lagi, ini buatan saya sendiri di sini. Buat dikit-dikit gini ya. Terus ini presensi saya sendiri. Kalau kesini memang saya ikut ke tangan palsu itu buatan solo. Sama orang kreatif solo lah.
2: Ini kekuatannya bisa ngangkat berapa kilo?
3: Ini kekuatannya bisa ngangkat 1 kilo.
2: 1 kilo ya, setengah.
3: Tapi kena motor ketahan.
0: Kegilaannya akhirnya menjadi daya tarik bagi beberapa rekan lainnya, hingga teman Aan membantu menyempurnakan. Akhirnya, rancangan jari, telapak, dan lengan yang terbuat dari pipa bekas dan gear sepeda serta kabel listrik menjadikan tangan Aan dapat digerakkan. Hanya saja, digerakkan manual dengan tangan kirinya. Dengan memiliki lengan dan telapak tangan serta jari jemari buatan yang dapat digerakkan, hidup Aan pun sedikit demi sedikit berubah. Aan dapat bermain piano dan keyboard, bahkan gitar. Aan pun membuat band bersama anak dan teman lainnya mengamen di jalanan kota Tangerang, Banten.
3: Ya karena saya bikin ini gara-garanya ya kan, buat saya sendiri. Terus lama-lama anak saya ngeband. Pertama saya biru langit, udah ada katanya waktu di Ancol. Udah ada, ya saya dong, saya kan, jangan biru langit ganti aja. Biru langit mana, bukan best jam katanya, nanti kamu dituntut. Ya kan punya lisensi, ah bodo amat, kamu dituntut, jangan katanya. Nah, orang teriak-teriak tuh di luar, robot katanya. Mana robot biar nyanyi. Gimana kalau robot? Apaan tuh robot? Enggak, hei, masa itu yang bikin nama kamu katanya. Kata itu yang MC kan. Ya udah catat dah, robot.
2: Kasih deh ya kan.
3: Sampai sekarang enggak sengaja orang yang manggil robot itu kan mirip robot.
2: Berarti cara memainkan gitar seperti apa, Bang? Untuk memainkan
1: paling misalnya ini kita kan. Jadi saya kasih clapper sama saya di sini.
2: Oh, dikasih.
1: Tadinya awalnya saya belum main piano, saya main gitar dulu di Blok M. Itu jumpat yang rempoa yang mana kita di Blok M. Ya kan. Itu berdua. Akhirnya saya udah bisa gitar kan, saya capek ya. Nah, saya beli piano. Saya berganti buat main piano. Kalau piano kan enggak begitu capek.
0: Kini Aan menjadi ikon bagi grup musik yang menjadi penopang hidupnya. Lengan kanannya kini dapat digerakkan untuk menyentuh tuts keyboard dan piano. Grup musik yang dibangunnya berubah nama menjadi The Robot. Lengan kanan Aan dibalut dengan bahan plastik yang dijahit, membungkus pipa dan kabel serta gear menyerupai lengan robot dan menjadi ikon baru baginya.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Daerah pemerintahannya yang berpusat di Tupai ini merupakan wilayah yang dikelilingi oleh jalur pegunungan Bukit Barisan dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kabupaten Lebong juga menyuguhkan pesona wisata alam yang eksotis serta potensi pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu penopang ekonomi daerah. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Lebong. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Danau Tes merupakan destinasi wisata alam yang ikonik di Kabupaten Lebong. Terletak di kawasan Kecamatan Lebong Selatan, danau ini menjadi salah satu danau terluas di Provinsi Bengkulu yang menyuguhkan panorama perairan yang tenang dengan latar belakang perbukitan hijau yang asri. Selain menjadi tempat rekreasi, tempat ini menjadi tempat populer untuk berfoto dan memiliki peran penting sebagai sumber air untuk pembangkit listrik tenaga air serta area budidaya ikan bagi masyarakat sekitar.

lahir muala sulaya yakin ia bakal nyata sangkan di hampura dosa. Gening ayah paribasa indung ateh tunggu larah kayu.

nyawa nga ngesek mapai urat beak.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam

0: Ini infonya.
1: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

0: Rame banget di Taman Ria.
1: Iya nih, asik banget nih di sini nih ya. Yuk, ke mana?
0: Di sana ada panggung tuh.
1: Oh iya, ada musiknya tuh. Yuk, ke sana yuk. Yuk,
0: ayo. Let's go.
2: Apa kabar semuanya? How are you? Is okay everything? Let's go song. 1

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 16.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat, RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Mekaten Pak Warto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal ing pas jam 17. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Grup Suryo Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

الحمد لله وشكر لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin para pendengar setia RRI Pro 4 Malang yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Kejahatan Riba. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa ghibah atau rasan-rasan begitu keras larangannya? Sehingga orang yang melakukan ghibah diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Tidak lain karena ghibah memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Imam An-Nawawi, ghibah bisa menyangkut berbagai hal yang tidak disukai seseorang untuk diceritakan. Hukum ghibah adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mencegah terbukanya aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ghibah adalah dosa besar. Cara taubatnya selain meminta ampun kepada Allah juga harus meminta maaf kepada orang yang dikunjung. Telah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ظني اسم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Ayat di atas menjelaskan tentang keharaman ghibah, di mana ghibah biasanya diawali dari prasangka yang tidak benar. Oleh karena itu, orang mukmin diperintahkan untuk menjauhi berbagai prasangka buruk. Begitu pula sebaliknya, kita dianjurkan untuk selalu berhusnudzon atau berprasangka baik. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita petik mutiara kesimpulannya, bahwa demikianlah cara Islam menjaga kesucian dan kerukunan hubungan antara manusia, sehingga tidak memberikan celah sedikit pun terhadap hal-hal yang bisa merusaknya, seperti kejahatan ghibah atau rasan-rasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buah rambutan dari Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah.
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
5: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini infonya.
1: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

103.4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamirang, pripun kabare dinten iki? Mandir mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki wonten Mbak Yaya sembakali menemani panjenengan sedaya ing wengi iki nggih di malam Minggu. Pokoke kita bikin seru-seruan, kita bikin apa niku seneng-senengan bareng nggih ten dinten iki, soale mengki bakali kita bahas soal macam-macam kebudayaan lan adat istiadat ning ono Malang Raya Jawa Timur lan sekitari. Nah panjenengan sedaya niki yo gak ketinggalan, panjenengan saged gabungan nggih untuk request lagu, kirim salam utawi nopo niku bahas soal macam-macam kebudayaan sing ono ning Malang Jawa Timur lan sekitare nggih. Monggo silakan bagi panjenengan sing badhe gabungan iki saged ten telepon di 0341 404 504, atau ten WA nggih di 081 555 69 1053. Pokoknya kalau tunggu sampai nanti merapat jam 8 malam nggih, monggo bagi panjenengan sembah di gabungan Tante Jawangi ing wengi iki, kalau tunggu sampai mengke jam 8 bengi nggih. Pokoknya aja nandi-nandi pancet to Tante Jawangi, jan gruwes pol.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing. Uang gak ada, yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

yang kau putuskan. Kita saling sayang. Jaga dia baik-baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan

tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hujan telah tiba, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
2: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
1: Iya nih, Mah, main yuk.
2: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
1: Iya dong, Mah, pasti.
2: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
1: Oh.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, penetapan Mandua Kota Malang sebagai sekolah Garuda mendorong minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi luar negeri. Dalam hal ini, Kepala Mandua Kota Malang Samsudin mengatakan sekitar 200 siswa kelas 11 kini mereka berminat mengikuti program kuliah di luar negeri. Ia menyampaikan hal itu setelah menerima kunjungan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri bersama dengan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Mandua Kota Malang. Menurutnya, kunjungan ini memberikan motivasi bagi keluarga besar madrasah untuk terus mengembangkan program Sekolah Garuda. Sementara itu, Mandua Kota Malang memiliki kultur akademik yang kuat, di mana seluruh siswa yang lulus dari madrasah tersebut melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Minat untuk menempuh pendidikan ke luar negeri juga terus meningkat. Dalam satu tahun terakhir, sebanyak 19 siswa Mandua Kota Malang tercatat melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Setelah ditetapkan sebagai sekolah Garuda, minat ini pun semakin besar, yakni sekitar 200 siswa kelas 11 menyatakan tertarik mengikuti program kuliah di luar negeri. Sementara itu, Samsudin juga mengatakan para siswa selama ini mendaftar lewat berbagai jalur, termasuk program beasiswa luar negeri. Oleh karena itu, konektivitas dengan berbagai pihak pun dinilai penting untuk membuka akses informasi dan peluang pendidikan bagi siswa. Demikian Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Mekaten Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang.

Krespol nggih sakniki wonten Ibu Riatin nggih yang sudah menyapa kita semuanya di WA. Teh Juang Ibu Riatin lagunipun Mawar Biru. Salami kangge panjenengan, semoga sehat panjang umur sakeluarga. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget. Ditunggu lagune nggih Bunda Riatin, mengki bakal tak puterke spesial kagem panjenengan. Nah, kemudian ada lagi kali ini Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi Jan Krespol Mbak Yaya nyuwun tembangi Selendang Sutra Kuning kagem sedaya pamirang sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Yaya tansah pinaringan kesehatan, rezeki lancar lan sugeng makaryo. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo nggih. Ditunggu lagunipun mengki bakal tak puterke spesial kagem panjenengan. Nah, dan tentune niki bagi panjenengan sedaya sing badhe request lagu utawi kirim salam, monggo gabung ngeten mriki. Saged ten telepon di 0341-404-504 utawi ten WA nggih di 081-555-69-1053. Dan saat ini langsung wae kita mirengaken wonten Lala Atila Mawar Biru, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Selendang Sutra nggih sugeng mirengaken.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang.
2: Ada juga
1: FM 105,3 MHz
2: untuk bahas
1: dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Sedaya pamirang tasik Tenteh Jowangi dan Krespol nggih, dan tentune Tenteh Jowangi niki bakal bahas soal macam-macam budaya sing ana ning Kota Malang, Jawa Timur lan sekitari. Nah, kita mulai dari budaya nggih sing ana di Jawa Timur utawi khususnya ning Kota Malang ya teniku. Nah, biasane lek ten Jawa Timur iki duweni budaya sing sugih lan warna-warni. Di mana salah satu tradisi sing tansah dinanti saben taun yaiku karnaval. Nah, karnaval iki ora mung dadi tontonan sing nyenengake nanging uga dadi cara kanggo nguri-nguri budaya lan ngenalake kebudayaan daerah Malang marang masyarakat sing luwe omboh ngeten niku nggih. Ning pirang-pirang kutha lan kabupaten ning Jawa Timur, karnaval iki biasane dianakake wektu mengerti dino kamardikan Republik Indonesia, hari jadi daerah utawa acara budaya liyane. Warga podo guyub melu nyiap pake busana adat, hiasan kendaraan, nganti pertunjukan seni sing narik kegiatan. Nah, sing gawe karnaval ning Jawa Timur iki katon istimewa yaiku onone campuran budaya lokal. Ono sing nampilno reog, jaranan, topeng Malangan, tari gandrung, nganti macem-macem busana tradisional saka saben daerah. Dan ora mung kuwi, peserta niki ugi kerep nambah kreativitas kanthi nggabungake unsur modern tanpa ninggalake nilai karnaval asline. Nah, karnaval iki uga duweni manfaat gede tumrap masyarakat. Saliyane dadi hiburan, acara iki saged ningkatake rasa tresno marang budaya daerah, nguwatake kerukunan antar warga lan bantu ningkatake ekonomi masyarakat. Kata pedagang cilik, pelaku UMKM lan seniman lokal sing entuk manfaat amargi ramene pengunjung. Nah, mula saka kuwi nggih, tentune niki karnaval niku merupakan suatu acara yang memang rutin dilakukan atau mungkin rutin diadakan setiap tahunnya, utamanya ning Jawa Timur ngeten niku nggih. Dan semoga budaya semacam ini bisa terus lestari, bisa terus dilakukan ya, sampai dilakukan turun-temurun oleh generasi muda bangsa di masa depan ngeten niku. Baik, itu tadi sekilas informasi soal karnaval nggih yang sudah dilakukan secara terus-menerus setiap tahun utamane ten Jawa Timur, Malang Raya lan sekitare ngeten niku. Nah, sakniki wayai kita semuanya mirengaken lagu-lagu tembang Jawa campur sari sing pun kula siapno spesial kagem panjenengan. Niki wonten lagune sapa yo enak iyo. Niki wonten Suketeki dari Astrid Gita nggih, sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Don, heran deh, setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
4: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus, tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia. Sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
3: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
4: Nah, terus?
3: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
4: Walah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Nggih moro-moro pun jam berapa ini? Mau jam 8 aja ngeten niku nggih. Niki wonten Ibu Pandan derek Teh Jawange Jan Grespol nyuwun kopi jahe. Nggih leres, nggih kopi jahe ini sebagai lagu terakhir untuk Ibu Pandan ya di malam hari ini. Soalnya waktunya juga mepet, jadi lagu terakhir di Teh Jawange ini merupakan lagu yang di request sama Ibu Pandan spesial sebagai penutup program ke Teh Jawange ya di malam hari ini ngeten niku. Pokoknya matur suwun sanget kagem panjenengan yang sudah meramaikan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah mengikuti ya dan mendengarkan Teh Jawange di hari ini. Yang harapannya semoga lagu-lagu Temang Jawa campursari yang sudah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya di malam hari ini ya. Dan nantinya bakal ada Cak Pentol yang menemani panjenengan sedaya di malam hari ini. Jadi saat ini kula Mbak Yaya nyuwun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Alkisah. Zaman dahulu kala di Winongan, pusat pemerintahan Kadipaten Pasuruan, hiduplah seorang adipati yang bernama Ngerangrang Kusuma. Ia merupakan seorang adipati yang dikenal jujur dan mempunyai keahlian di banyak bidang, terutama pada pembuatan senjata atau

Meskipun jabatannya tinggi, ia tidak menunjukkan sifat sombongnya. Pada suatu hari, terjadi sebuah malapetaka di Kadipaten Pasuruan. Terdapat seekor kerbau besar yang sedang mengamuk di alun-alun Kadipaten.

0: sekitar usaha dengan kerbau tersebut, termasuk Adipati Rangga Kusuma.
1: Sia, kerbau ini sungguh sangat kuat. Aku tidak bisa menghentikannya.
0: Ketika sudah terasa tidak ada harapan, muncullah seorang pria yang gagah dan berani. Ia kemudian memasuki kawasan alun-alun tanpa rasa takut.

0: kemudiannya, sang pria itu dapat menjinakkan kerbau yang mengamuk. Para warga tercengang menyaksikan kekuatan dari sang pria. Pria itu bernama Joko. Ia adalah seorang anak dewa yang dibuang oleh orang tuanya kawah Gunung Semeru semasa kecil. Ia kemudian ditemukan oleh seorang pertapa sakti yang kemudian mengajarinya untuk memperkuat kesaktiannya.
1: Siapakah gerangan engkau dan dari mana engkau berasal, wahai Kisanak?
2: Nama saya adalah Joko Utuk. Saya adalah seorang pengembara yang kebetulan melintasi negeri ini.
1: Saya, mewakili seluruh rakyat Kadipaten Pasuruan, mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan engkau.
2: Sama-sama yang mulia. Sudah semestinya sesama manusia untuk saling tolong menolong.
1: Sebagai bentuk terima kasihku kepada engkau, Joko Utuk, bersediakah engkau bila ku angkat menjadi wakil adipatiku?
0: Joko Untuk tidak langsung menjawab penawaran dari sang adipati. Namun setelah lama ia berpikir, ia pun menyetujui penawaran sang adipati. Joko Untuk pun telah resmi diangkat sebagai seorang wakil adipati di Kadipaten Pasuruan. Joko Untuk merasa sangat senang mendapatkan perlakuan yang istimewa dari kerajaan dan juga dari rakyatnya. Ia mendapatkan makanan, barang-barang, dan juga kekayaan yang melimpah dari kerajaan. Ia juga disegani dan dihormati oleh rakyat Kadipaten Pasuruan. Namun sayangnya, lama-kelamaan Joko Untuk pun terlena dengan kekuasaan jabatannya. Ia menjadi sombong dan amat angkuh. Ia sampai menggunakan kesaktiannya untuk berbuat semena-mena pada rakyat.

0: Tingrang Rangkusuma pun berusaha untuk menegur Joko.
1: Apa yang telah kau lakukan, wahai wakilku? Engkau tidak sepantasnya menggunakan kesaktianmu untuk menganiaya rakyat kita.
2: Apa maksudmu, Baginda Adipati? Apakah engkau bermaksud untuk merendahkanku? Asal engkau tahu, rakyat-rakyatmu yang tidak mau tunduk kepadaku memang pantas untuk mendapatkan hukuman.
0: Dalam menegur Joko Un, Adipati Ngerang-Rang Kusuma tidak tinggal diam. Ia mengutus seorang mata-mata untuk mengintai gerak-gerik Joko Un. Ternyata, ia memiliki rencana untuk membunuhnya. Untuk berjaga-jaga menghadapi Joko Un, Adipati Ngerang-Rang Kusuma membuat sebuah keris sakti. Berhari-hari ia habiskan untuk membuat keris itu dengan menggunakan baja yang terbaik. Pada akhirnya, senjata keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma pun telah tuntas. Setelah itu, ia kemudian pergi mengunjungi sahabatnya di penanggungan, seorang empu pembuat senjata, sama sepertinya.

0: Wahai sahabatku, bolehkah aku minta tolong kepadamu?
1: Apa yang kau perlukan, wahai sahabatku? Aku bersedia menolongmu bila engkau memerlukanku.
0: Aku minta tolong kepadamu untuk mencarikan Fujin untuk merasuki kerisku ini.
1: Untuk apa engkau memerlukan jin untuk memasuki kerismu itu, wahai sahabatku?
0: Aku mendapati seorang pengkhianat di kerajaanku. Aku memerlukan senjata sakti untuk berwaspada apabila ia berencana untuk membunuhku.
1: Astaga, sungguh kasihan sekali engkau. Aku turut berduka terhadap situasimu. Wahai sahabatku, aku akan segera mencarikan jin untuk senjatamu itu.

Setelah melakukan pencarian, akhirnya sang empu itu menemukan jin yang amat sakti. Ia kemudian mengutus jin itu untuk merasuki keris milik Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Setelah dihuni sang jin, keris itu pun menjadi sakti. Ia tidak perlu khawatir lagi apabila Joko untuk menyerangnya secara tiba-tiba.

0: Pada suatu malam, Joko untuk mengendap-endap memasuki kamar Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Ia berencana untuk membunuhnya.
1: Kali ini kau akan mati, Yang Mulia.
0: Adipati Ngerang-Rang Kusuma yang sedang tertidur pulas sama sekali tidak menyadari rencana jahat Joko Untuk. Dengan perlahan, Joko Untuk membuka jendela kamar Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Ia kemudian berjalan mengendap-endap ke arah Adipati Ngerang-Rang Kusuma untuk membunuhnya. Tangan Adipati telah tersiap keris yang terhunus. Saat Joko Untuk hendak menghujamkan kerisnya pada Adipati Ngerang-Rang Kusuma, tiba-tiba keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma keluar dari sarangnya dan menusuk Joko Untuk. Joko Untuk pun menjerit kesakitan sembari memegang dadanya yang tertancap keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Mendengar jeritan Joko Untuk, seketika ia terbangun. Ia sangat terkejut saat mendapati Joko Untuk telah mati dengan tubuh tersusuk keris sakti.

setelah Joko untuk tewas, Kadipaten Pasuruan kembali menjadi tenteram. Rakyat tidak takut lagi dengan tindakan semena-mena Jokowi. Adipati Ngerang Rangkusuma sangat senang melihat rakyatnya kembali bahagia.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Wong jangan ngitung di berubah rumah sama panitia bangkrut ah. Kok iso iku mang ana jula-juli ana guntur. Guntur gunung, gunung ireng, gunung abang, gunung kuning. Wis tak ngomong iku eling sing gak-gak.
1: Oleh sim atiku girang terus oleh

Dani melok seragam nanyar sing hati-hati. Tapi nggo ndi ya padha ae, sing penting temen bersatu rukun. Terus nek rukun ini ya oleh garapan ya nih.

0: gak mesti, masih anak wong suking ini yo kadang-kadang ngelawak. Kadang-kadang ngerok. Pingin ngerok asem babras kabeh. Cuma kula ning kadang ngitung, kadang nyanyi, lagu sembarang e gak iso. Durung belajar, memang sembarang lek kepin pinter kudu belajar. Kudu tekun belajar dan gemar membaca. Nek wong iku gemar membaca ngerti perkembangan dukun. Anu. Dunia kok dukun. Cuma sapa nyatek awene. Cuma suara kudu dirumat men. Lek wong ahli suara gak oleh mangan meneng-meneng mangan rancak. Mangan paku. Mur. Kancane mur iku sapa sih arek karo. Sing dhisik. Wah iki nek ngomongi jeneng meredhai lambe iki rek. Soale awak dhewe iki sapa? Sapa wis menceng kabeh. Loh, eh, kepedhok sing dhisik sik jejeg saiki kok wis meret-meret.
1: Mbok kok mari peyok.
0: Tuh, jare mari operasi.
1: Ya mari operasi sik peyok ae.
0: Kok gak berhasil ta?
1: Eh?
0: Lah kok nang kon nggon kok apa tak sodere?
1: Wis tak gak berhasil terus aku nang Argentina.
0: Gula bal-balan yo berhasil musuh Argentina.
1: Tapi kaya biyen kok jejeg ya, saking merek jeragan anyar.
0: Iya.
1: Tak peyok.
0: Yo. Yo bejane jeragan sing anyar iki. Cari cari lek grek.
1: Tapi seneng melu jeragan anyar iki. Wong iki enom tapi brengosen. Enak lho nek brengosen iki lho. Nek numpak bis gak tau ditarik.
0: Ayo apa?
1: Ayo apa ditarik? Ditarik lak ngamuk brengose.
0: Kok gak masuk akal keran.
1: Ditarik karcis gak tarik brengose kene.
0: Kok niku lara kena apa sih?
1: Heh?
0: Mbok diperiksa nopo?
1: Diperiksa nandi?
0: Nang mantri pasar.
1: Oh, apa tiba ndarek karcis takon.
0: Nang kesehatan apa sih lara miku apa?
1: Asale tiba piye?
0: Oh, tiba gak direken.
1: Godhek layangan piye?
0: Lah wong layangane digodhok mergani selawi ae.
1: Lah ben sik cilik lho.
0: Oh, gak ngerti yo.
1: Umur kira-kira 12 aku.
0: Layangan.
1: Umur layangan, layangan wis tak candak benang wis kenek. Terus sikilku ditarik sapran.
0: Terus tiba.
1: Tiba lah, tiba aku gak tepak, tiba di sorono watu.
0: Keselio.
1: Keselio.
0: Mulane saiki contoh arek-arek cilik kula ono layangan diagak dijangkau gak kenek gak usah apa meneh ono kawat listrik sampai ke setrum lak susah ya.
1: Iya.
0: Ben iku gak ngerti masih ono pucuke klopo dhuwit selawe iso golek dipenek biyen.
1: Wong arek cilik.
0: Iya ben awak tau menek klopo. Heh. Tau menek klopo?
1: Klopo gak tau nek jambe piye.
0: Gak ngono lak tau menek-menek klopo.
1: Menek-menek sembarang wong cilik kok niku
0: ben sehat. Ben gak apa-apa sik cilik sehat normal saiki wis gerang ojo menek-menek. Usah di mana-mana ya.
1: Mana tahu lu gue tuh kambing dok.
0: Yo boleh no anu periksa no nang pak dokter.
1: Iya.
0: Tak perlu dioperasi dioperasi. Ngono lo. Tapi ngono operasi helm kon gak gelem rono. Tepak kok no.
1: Iya dioperasi si rakulan kon.
0: Gak ngono. Sing penting ya nurut opo sing di opo
1: perintah
0: ibu pak dokter.
1: Iya. Ajure kok ngono operasi.
0: Oh, kon nang mama hari. Tak sembure.
1: Eh?
0: Tak sembure. Boleh no uyah wis.
1: Uya,
0: iya.
1: Ambil apa?
0: Pencit.
1: Gak nambahan di rujakan kan itu.
0: Gak ngono prapen ae wis.
1: Oh, prapen ambil apa?
0: Geni ambil jagung nom ya.
1: Terus ditunu kon sing ngerokoti.
0: Ya diombe jangkrik, didik jangkrik oleh mateng enak lho keren. Kon gak tahu
1: kok. Pas aku enak walangi lho.
0: Wis, perkara lara iku golek sing cocok kadang cocok nang dokter.
1: Iya,
0: kadang cocok jamu-jamu biasa.
1: Jamu Jawa ya ana.
0: Terus kon iki kate nandi kok nggawa pacul kan?
1: Lho, kape nang Tegal.
0: Lho kon iku oh Tegal Pekalongan.
1: Ya ndelek branjang kawat.
0: Oh, tak Tegal. Oh, diaran wong tani sabane Tegal sawah.
1: Tegal sawah.
0: Iya, tanah molan, yo.
1: Iya, tanah apa prasamu?
0: Tanah apa?
1: Tanah longsor.
0: Tanah mombo.
1: Iya.
0: Wong tani ku kudu maju. Soale pangane kudu luwe-luwe kanggo nyukupi keluarga lan nyukupi bangsane.

0: lah.
1: Jolah.
0: Nurut opo sing ana supaya dadi maju.
1: Peraturane wong tani ku opo?
0: Opo ae, kon ngerti tanah lah.
1: Tanah ku lemah.
0: Tanah isane awet.
1: Ya jadi dol.
0: Lapisan tanah yang paling atas lah penting sekali kanggo kaum tani supaya tetap subur, gak kena banjir oleh erosi. Terus cara penanggulangan itu ya opo?
1: Iku gampang ae, penebangan liar tidak boleh.
0: Penebang liar gak oleh.
1: Angon sapi kalian njero kamar.
0: Oh, lah tadi pekoro.
1: Kamar itu termasuk tanah wong sing wis dipageri. Oh,
0: tanah sing gondol.
1: Kudu dikramasi.
0: Ditanduri.
1: Ditanduri lho kon niku.
0: Lan mana lingkungan hidup ayo diperhatikan. Penduduk tambah suwi tambah padat.
1: Iya. Tak
0: diperhatikan lak boleh geger terus tak kadang-kadang salah paham.
1: Salah paham.
0: Marsam lak kakang ni bas mang. Salah paham. Harus saling menyadari kan.
1: Nyadari.
0: Iya.
1: Kadang-kadang wong iso ale wite pencet manggung nang gendenge wong tanggane marai gegres. Geger.
0: Geger.
1: Iya.
0: Kok nandur apa nduk sawah?
1: Oh, nandur pekara.
0: Kon kok nandur pekara ya apa sih kon lae
1: pasuran.
0: Lah kon nandur pekara lae iblis kon. Iblis kon. Nandur apa ae?
1: Nandur koro.
0: Koro.
1: Oh, nantos mari ngono nandur pedang.
0: Pedang.
1: Terus nandur turi.
0: Turi,
1: celurit.
0: Ungkal. Kok mblakrak gak karo-karuan.
1: Ya koro iku koro.
0: Aku kapan-kapan aku lanak wong sugih.
1: Oh, kon sugih.
0: Tapi ya gak tau nyemplung nang sawah. Cuma kapan-kapan pian-pian kepengin aku dadi wong tani.
1: Lho lan nggonku ae.
0: Oh iya. Kon nek bodal jam piro?
1: Aku jam 4 isuk budal.
0: Mulih.
1: Mulih jam 8 bengi.
0: Oh bengkong kan. Bengkong geger iso dadi wak urang temen kan.
1: Lah apa?
0: Ya diatur masih nyambut gawe terus-terusan lah. Engko donyane nglumpuk awake legrek.
1: Lho ya, aku giliran.
0: Oh giliran.
1: Iya, awak dhewe jam 8 esuk sampai jam 12 sawah.
0: Oh iya. Iki mang butuh apa kok nggo pacuk kate ngilek napa?
1: Ngilek no anu banyu.
0: Oh banyu apa?
1: Banyu aki.
0: Lah mati tanduramu.
1: Kok nang sawah ki yo ngilek no banyu sawah.
0: Oh
1: ya kok geger polahe-polahe banyu ya geger aku iki.
0: Lah apa sih geger-geger saling menyadari apa sih?
1: Ya geger iki soalnya banyu ki awak yae milih nang nggonku sih.
0: Iya.
1: Wis dilekno mbek Kang Jaya, awak dhewe sih. Polai banyu doa
0: ya. Oh, gak usah. Aku menyadari lah.
1: Nah,
0: gentenan, yo.
1: Ya bener sewengi ki sapa Kang Jaya, sewengi mana Kang Sapran, sewengi mana nanggonku, ngono mak, sewengi mana Marsam, ngono.
0: Iya, panen sak tonggo kudu sing rukun lah. Iya. Ada rebutan. Mergo padha perlune.
1: Iya.
0: Tani lah gak rukun lah, gak kuat lah. Iya.
1: Buka-buka lali yo. Pokoknya kalau jadi nanda jibino. Jadi ngatur jino.
0: Hei kan, kapan-kapan lek dino Senin nang omahku. Loh, aku nak perlu nih, aku nduwe hajat. Wong jenenge kanca lek tak aturi ta.
1: Iya, anu undangan.
0: Iya rono ya nggo gedang, nggo gula, kopi, beras ya nggo wokran. Dadi aku lak kari nyediakno geni karo kayu tok.
1: Iya, kon iki enak ndek kon ngengero nang aku. Oh, kon karepe ya nek kon duwe ajat.
0: Iya.
1: Aku nang nggonmu, anakku, bojoku tak ajak merono.
0: Oh, ya marino tak tutup lawangku, ya.
1: Lah ndukur.
0: Wong kok luwih ndukur barang. Meneh-meneh lek wis enak klumpukno, tukokno kendaraan tak gak mlaku ae.
1: Tapi kon nek kondangan sing temen ta lho.
0: Apa?
1: Ora kondangan ndaya lampu-lampu biasa.
0: Lampu apa?
1: Wong wis sebul kok ya kondangan geger polahe ya lampu iku.
0: Iya, lampune mati.
1: Lampu tepake mati. Cucupno aman amin. Lampu mati tangan operasi. Paten gun di pupu nepeten diwa panteng.
0: Terus ya.
1: Pareke to kembu tak cek-cek tak cakot tapi aku.
0: Apa?
1: Tata sikile sapran.
0: Lah mong kon ngawur.
1: Iya geger.
0: Kok gak tau mangan nek kon iku.
1: Lah yo ketoke kembu kali jebolane sikil.
0: Wis kene tak kandani.
1: Kasem bales ya kondisor. Tapi ini kok gak motor.
0: Sekali-kali kon niku yo jalan, sekali-kali numpak. Tuku sepeda po, nggon ku ono sepeda.
1: Sepeda apa?
0: Kadane 75%.
1: Oh iya, aku tak tuku.
0: Sepeda pancal, cuma pedal wis legrek. Kena ditandani kok gampang.
1: Kena dipancal
0: ya? Yo kena.
1: Pancal dengkul.
0: Lho yo kena sepeda lah.
1: Oh iya, jarine kena termasuk olahraga.
0: Ini. Olahraga, jantung sehat lah kadang-kadang wong mlaku supaya jantungnya sehat.
1: Iya, pasti gak mlaku sepeda biasa pedal macet ae kok dipancal. Meneng ae koyo ono.
0: Yo bane rusak cuma ya tukono bane sepur, kuat kan. Ban sepur ku awet dadi enak kon gak tuku-tuku isan.
1: Nek tuku ban sepur aku tuku rel.
0: Ora boleh
1: kon iku lha opo ban sepur.
0: Aku lho gak tau mancik lemah kon tak kandan.
1: Ya mancik sepatu kan.
0: Lho enggak.
1: Mancik apa?
0: Ya nek no kendaraan terus sepeda motor.
1: Lho. Oh, sepeda motor manje apa bokongmu?
0: Lungo sadel.
1: Sadel manje apa?
0: Sadel lek manje garbu.
1: Lah garbune manje apa?
0: Garbune manje as.
1: Ase manje apa?
0: Ase manje ruci.
1: Ruci manje apa?

0: peleng.
1: Ah peleng yang macam apa?
0: Macam ban.
1: Nah ban yang macam apa?
0: Ban ni lah nyangkut peleng.
1: Ban yang macam apa?
0: Lah lah nyangkut peleng dah.
1: Kau dari aku ngocok ngomong ban-banan lah. Nanti kau ngomong ban mari pokoro. Kau dah yang baik kau ngewangi sapran.
0: Gila ngomong malak-malik. Mosok peleng nyakut ban, bane nyakut peleng.
1: Bane dicakut peleng.
0: Oh, bane cakut peleng.
1: Ya gak ono bane cakut bebekmu lho.
0: Cuma lek ndo embong-embong hati-hati, ojo karepe dhewe tok nengah-nengah terus. Ngene lho pokon anu.
1: Masih
0: mlaku anu bro bakul dawet. Mosok gak kaya tolak bakul dawet jemunu.
1: Sing salah iki bakul dawete.
0: Ada apa?
1: Lah kene mlaku bener-bener dhek nyabrang.
0: Lho lah nyabrang cek ditukoni kok.
1: Nyabrang tak ditukoni apa? Wong kene sepeda mlaku kene nyabrang padha ae mek ngono bro.
0: Aku. Iku lak baseman.
1: Eh, terus ya. Terus iki terus kono.
0: Mojosari.
1: Eh, Mojosari. Kanca dhewe keturun sepeda pancal.
0: Yo ngkir wale.
1: Kapok kon.
0: Konku.
1: Eh, kono yo gak ngamuk yo ane.
0: Eh, bapak. Iku bapakku iku.
1: Sapa?
0: Ngawur dadi bapakku saiki.
1: Basmen bapakmu.
0: Lho iya mulai biar bapakku.
1: Lah iya iso dombo ngono. Lah sepeda pancal bener iku lek sepeda sing dobrok.
0: Iya.
1: Wong sepeda iku sing ditobrok. Ngono jare ngamuk. Eh menapa sepeda delok apa? Sing delok ngarep sampe nyabrang ning ngawur mawon sepeda menen-menen sampe tobrok.
0: Trikondo aku lih, aku tobrok sepeda. Peset kabeh tak pijetno ya.
1: Katakon ngene.
0: Iya,
1: kan ora, Bas.
0: Oh, gak. Oh, biasane kula ono apa-apa ngamuk, iku meneng.
1: Iya, dijemput iki ngamuk. Niku gak ngamuk. Katakone, lara, Bas.
0: Oh, lara.
1: Ata meni urut.
0: Gak mulane sing hati-hati, sing go kendaraan sing hati-hati, sing nyabrang sing hati-hati, padha njogo keselamatane dhewe-dhewe.
1: Dhewe numpak sepeda motor kudu gak helm.
0: Iya.
1: Iku kanggo menjaga kesehatan terus sampe gagar otak. Ngapa iki nang kamar mandi nang helman lho.
0: Ngapa kamar mandi helman?
1: Umum nang kamar mandi kuwi tiba to kamar mandi lah mesti anu gagar otak.
0: Iya.
1: Lah ku adus yo gak helm.
0: Terus?
1: Ya gak terus awakku. Kelihat terus banyune.
0: Wis, sing penting rundingan masalah
1: nyambut gawe.
0: Lah aku pernah kapan-kapan nyambut gawe nang nggonku. Bapakku dagang, ibuku wah ngene.
1: Ibumu ya dagang.
0: Sopo?

0: Ambu apa?
1: Ambu syokeran.
0: Kau niki lapo sih, teko adik bacakan kau pak sakera hari-hari.
1: Yang ini gitu, akibatnya wong ngeter ilmu. Iki ilmu petak ini. Wah, ini nih kayak Joko Tengah ampuh loh.
0: Kau Joko Tengah kok.
1: Lon wiyoko samono kayak ngomong berhenti leren. Kau yang kepidok orang-orang. Eh, kau yang orang-orang kepidok.
0: Iya, lek gak dituruti leren, lek gak kebayar.
1: Ambek titen ono sepele rek.
0: Ana terus lah. Wah, dhek kan kate pencaan kan.
1: Iya,
0: pencaan kan ono sepele.
1: Jurus apa kan kudu di.
0: Iki jurusan benowo iki lho rame iki.
1: Eh, iku lamale apa iku?
2: Tapi ae kon sanajan belajar silat wong iku kan.
1: Enan di belajar pesmes iki.
0: Silat
2: kok silat termasuk pendekar.
1: Aku saiki opera haluan lho.
2: Oh. Tadi haluan kok dorong ngono
1: ya. Yo enggak. Maksud iku biyen nyambut gawe dinis aku ta.
0: Iya.
1: Saiki nyambut gawe aku apa? Blante aku.
0: Lho lah kula opo iki?
1: Waduh wong kadung jodoh lho. Iya. Kaitane kula cilik-cilikan.
0: Apa?
1: Kula bebek.
2: Bebek
1: taingu setahun manak-manak. Tarupono wedhus.
0: Oh.
1: Wedhus wedok.
2: Lho tenane.
1: Manak-manak tarupono sapi.
2: Sapi ne?
1: Sapi wedok kan.
2: Lho tepake.
0: Iya babar ya.
1: Manak-manak sampai tarupono wong wedok iki lho. Wong wedok manak-manak. Sabrolan papat.
0: Wah, wong ngawur ri.
2: Rabi lho rabi lho kon.
1: Wah, wong rabi akake ku kabeh.
0: Sitok cuma lek dagang sing temen sekali salah seumur hidup orang tidak percaya nok bidang apa iku penting.
1: Sebab anu dagang dewes iku ya.
0: Dewes iku apa sih?
1: Apa? Niku
0: bapak rek. Bapak iku lek ngomong lek dewes wedhus. Wah.
1: Wedhus. Iku batine akeh lho. Sepisane daginge, daging gak payu cingure. Terus cingure rung.
0: Iya.
1: Iku garujakan enak.
2: Napa sing cerung ngengur
1: coba. Oh iya kon. Cepet-cepet. Mari ngono lulange. Lulange iku nek mesti aku bali wedhus ngono kandar teko.
0: Oke kendang.
1: Kayak kendange gak kempyange.
0: Serba guna riwane
1: iki. Ya
0: nyambung gawe sing temen.
1: Buntute ya berguna, digawe sop.
0: Oh iya.
1: Tadi sop yang adem iku dicengklungi buntute wedhus.
0: Jane wis adem, buntute wedhus jemplungno.
1: Iya.
2: Ana iso sak wedhus jemplung.
0: Kok kon yo dimatengno kabeh, sebab lek gak mateng marai penyakit.
2: Kadurung digotok dhisik.
1: Terus kikile lho, sikile sing ana kukune kok.
0: Iya iku.
1: Ah sing kukune dawa kok digethoki dhisik.
0: Terus
2: dimut.
1: Dikekekil.
0: Ya tapi di matengno lho lek cemplungno anyar iku selat-selane kadang-kadang ono ri.
1: Lho ya iya.
0: Ono lemahe kadang-kadang
1: iku ya. Tulang-tulange sing ndongani dengkul iku cuklen.
0: Cuklek
1: terus tengah iku ono sungsume iku.
0: Oh sing koyo pentil.
1: Lah iku merupakan lendir, iku sungsum. Enggak konek mangan aja langsung kon plak sikil-sikil rek.
0: Iya.
1: Lah golek tembok sing suwung
0: terus
1: ambek sendeno. Terus dengkul iku cucrupen. Oh, nak sumi-sumi itu.
2: Oh, aku tahu dicocok.
0: Ya tapi ya didang dhisik ri, dimateno dhisik. Kan iki kulak sapi bareng.
1: Sapi.
0: Anane yo.
2: Sapi endi kon kulak?
1: Kelapa ku ngoni sapi.
0: Sapi kok sapi iki.
2: Sapi kon sapi puan iki
0: lho. Sapi puan iku larang.
1: Sapi perah. Perah ku anu ngurmat sapi perah.
2: Perang lah pokon.
1: Perlu ning.
2: Perah kok dikumpul.
0: Eh, sik. Kau ni kuping tak sesek kau ni.
2: Omongin sapi lagi lo, sapi perah gitu.
0: Perah.
1: Sapi perah, sapi puan ini lo.
0: Puan ni kelo.
1: Aku lagi ngeluru dah.
0: Iya. Tu kau danang si gede ku, anu.
1: Waduh, hasilnya kelo.
0: Iya.
1: Sak peresan ni ku 30 liter satu hari.
2: Wah. Sama temen di peres.
1: Enggak, yo. Air susu ni yo.
2: Yo. Peres sapi 30 liter.
1: Terus sesi tu ini.
2: Peres yo kari balung ni lo.
1: Enggak keran. Ya hasilnya dipek susu ini, tapi susu itu kira jangan tak dol. Iya, gak bisa ngetok susu belas ini.
0: Oh berarti kurang api.
2: Kurang isi sapi ini.
1: Oh api.
0: Itu susunya diperas itu gak katut.
1: Ya enggak disaring bu.
0: Tuh kamu gak katut barang sing
1: bulu-bulu nih bu. Bulu-bulu nih.
2: Di seko sih.
1: Iya, mari ngono kon kayak nyelentik kon.
2: Dikumbai kalau.
0: Eh, setarek.
1: Sapi puas yang kapi lho, gak iso ngetokno banyu susu iki. Tuku nae.
0: Riri, wis sok ngomong iku. Wong telu kok bulat ndok iku ae.
2: Aku ngomong sapi mare geger.
0: Iya. Sapi puas kan nang situ ono sing regane iku.
1: Larang lho,
0: 1000 rupiah.
1: Wafer.
0: Iya.
1: Wafer iku wafer.
0: Apa wafer? Wafer apa?
2: Ono sing warkop.
0: Kok ngomong apa gak karo-karuan iki?
2: Oh, telu sing gendeng papat. Wis,
0: lek kon dagang sing temen, wong tani ya sing temen. Lah aku sebagai anake wong sugih, wong teladan, ya kudu bergaul karo wong-wong ini iki rek. Ya saling menghidupi.
2: Ya. Kalau rakyat biasa.
0: Kadek menghina-menginaan biasa.
1: Ya, sing apik bergaulan niku cocok terpandang wong sing sugih tok.
0: Kok ono bae muliwat iki? Hah? Ono bae muliwat?
3: Nyuwun sewu.
0: Lho, enten 200, Cik. Kon pira kan? Heh? Kon pira?
2: Iki sakanan jalu ta ya pokoke.
0: Lho, kon duwe pira 200?
2: Takono ngono iku,
3: nyuwun sewu. Kok wong sampel. Kok segitiga enten motor mogok ta?
2: Engge ajenge nyurung, Dik.
0: Nyurung sapa?
2: Hah, penjorong sapi.
0: Nyurung-nyurung.
3: Tadi taklet, Mas.
2: Oh, nggih.
3: Juanda teben iki mriki, Mas.
0: Lho, Juanda. Juanda iki ndhisik iki, Kren. Heh? Iki. Iki lak iki
3: yo. Kula mboten semra kampung mriki.
2: Mboten jero niku.
0: Gue tak. Juanda niku wono kerami. Niku ngedol terus.
3: Kok dibasakan sih?
2: Wono kerami terus ngedol ke sawari.
0: Wono kromo waru ngeri.
3: Niku lapang ngiri nggih.
2: Lapang Juanda. Oh,
3: nggih niku. Airport nggih.
0: Airport nggih.
3: Nggih niku airport.
1: Air sport.
0: Airport lapangan terbang.
3: Oh, nggih. Pesawat Garuda jurusan Jakarta ya meten pun budal.
0: Kok kira ngene jam pinten iki nggih?
3: Lho.
0: Kira-kira mpun bae.
3: Biasa.
2: Kok budal?
3: Kok budal mau? Waduh ketinggalan aku rek.
0: Oh, jangan numpak ta?
3: Jangan delok.
1: Oh, tak singana ketinggalan sapu tangan.
2: Nek arek dorong waris bali nang porong, Dik.
0: Eh, arek iki rada mbedhik e. Kayak rada lumayan e. Eh, wis ngene.
3: Jangan numpak Mas, wong kula niki
0: aduh. Oh, dublek
1: lho, sayang lho.
0: Wong ngomong lumayan kok numpak.
1: Sayang.
0: Eh, apa?
1: Untune arang-arang iki. Iki waduh gak berguna wong edok ngene.
0: Ya dikae untune ondo cek kerep.
1: Lho, sebab iki lah gak iso nggo tumo ngene.
0: Yo lak petan.
3: Eh, saiki mboten usum tumo Mas.
0: Wis ngene kan yo. Omongno karo iki kon ku tak berseni. Iya. Utawa lek wani gelem tak tali terang-terangane. Wis kon gak usah kon, wis engko melok nyambut gawe nok. Bapak ya, kon mau nyambut gawe nggonku.
1: Cek
0: ono sing ngeleng aku. Arek iki kok dik wis terang-terangane. Kamu nafsir aku ya.
3: Kon nafsir. Sampeyan mantan pinten?
0: Lho kulane biyen.
1: Wah, iki nantang
2: ae. Aku kira mbengan ta.
0: Kulane biyen pira?
3: Nafsir.
0: Kulane biyen pira?
3: Biyen 35.
0: Oh, ya dono titik, Dik.
3: Sambane ku ya napa rombengan ta ya napa?
0: Wis, upama.
3: Sampeyan ku cinta kali kula ta. Gampang, sampeyan teng Jalan Merpati nomor 19.
0: Ngono ta?
3: Nggih.
0: Oh, wis tak ngono, Cok. Lho, ditinggal dak. Eh, ditutup.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngerungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: iso murat marit. Ono kucing kaya apa? Duwe anak situ tapi gak iso dicekel buntute. Gak ngono aku yang mangkel-mangkel aku mau mati dhewe kok ndo makene iki. Sisui tak tekok dhewe awakku iki. Sopir siji yo gak tau mule apa ban gembos, mesti kok ban gembos. Saya liyane iku lho gak ono ngono lho aku kok.
1: Din din din. Sopo selopan iki? Sopir selopan.
0: Kon, apa klakson gue mau ganti?
1: Duh, seng ganti klakson nih gue sinten.
0: Klakson yang montat gue kan gak ngono sih.
1: Yang ini, apa?
0: Ciet.
1: Ciet itu titik klakson nih.
0: Apa lo?
1: Tekus kecepet. Wong supir kok dikalahan nol kulo nih klakson sopir ta?
0: Iya.
1: Nanggil lah sama nak jeragane. Pokoknya urusan montar nih urusan kulo. Sama nroh ketot.
0: Rusak
1: peneh ayo. Ketot direwel.
0: Ini lho kon kok sok kakek ngentit ketot. Sampe petot kabeh.
1: Ketot kok dintit lho. Kula niki mboten ngentit ketot. Sopir niku tanggung jawabnya kan mobil. Mobil niku cepet lan mboten niku tergantung kalih ketot.
0: Gak iso aku mangkel. Duwe ketot mentit. Apa wong iki tak tumpaki sok muni. Segorawon mesti mbok gantit ditan iku ya.
1: Segorawon. Gak ono mobil masih anyar ya kok muni segorawon. Sama niku kula niki ngeten lho nggih. Ya. Sopir niku tugasnya abot. Kadang-kadang ngeterakan bapak.
0: Ya.
1: Kadang-kadang ngeterakan sampean. Ngeterakan sampean menapa-napa kula. Ya. Ngeterno bapak lu bosen.
0: Lah sebab e?
1: Apa mobil tumpaki ngiler ae. Wong bapak iki gak kena mambu. Mambu kasurane montor, munggah ngantuk wisan. Heran
0: kok. Kok niku tak kandhani, aku iki sok kawin mbek bapakmu kepencut ya sebab kaya ngono iku.
1: Kepencut kok kepencut ngilere. Sama niku nggih, kula niki nggih, mboten kok keberatan wong darani tugase sopir. Sopir niku tugase niku ngapi mobil. Mobil kotor, sopir senyuci, ya. Ngeterakan jerakan mereka, ngeterakan sampean. Cuma lo sayangnya kok kulo nih mau tahu diterakan jerakan lo nih lo.
0: Kendeng
1: kulo.
0: Kendeng aku.
1: Sekali-kali mbok ngeterno. Mau sama nih kebacut. Nang pasar ngeterno pantes, nang toko pantes.
0: Ya.
1: Adus kan ngeterno.
0: Lo awakmu kan matiku di tanganmu.
1: Kenapa nih?
0: Matiku di tanganmu.
1: Matiku di tanganmu ya
0: apa sih? Lo umpamanya aku kecelakaan.
1: Wah lo jedeng kok kecelakaan. Sama nih lo. Sama nih sopir ngeterno tapi masih ngeterno nang luar kota tapun di masuk sopir sampai sepur kaget
2: ngomong apa ayo kon sawangane kon kok
1: tak goreng ngono mobil iki tak goreng mesti ngantuk
2: ngantuk mosok kon gak ngerti apa sebabnya nek kon sing nyetir aku nak mburi mesti ngantuk
1: napa
2: aku wedi mek kon iku wedi ya akeh sopir gak kaya kon.
1: Sabari ku wedi awakku lho.
2: Sopir liyane lak tenang nang ndelok ngarep
1: nggih.
2: Menjaga keselamatan.
1: Nggih.
2: Wong kon enggak nyopir beringas-beringis. Dodono untumu koyo garu. Heh. Untumu koyo genteng-genteng untumu.
1: Saya tahu Bas.
2: Apa?
1: Mulane sampean kudu ngerti.
2: Iya.
1: Napa sebabe mobile sepyane kula coplok?
2: Lah apa?
1: Sebab kula dhewe nek ndelok.
0: Lah.
1: Boten nek delok sepyo. Delok rai kula dhewe ya wedi.
2: Wong aku kepeto Pak Citra yang ngono. Anu Pak Basman, supire mbok diganti saja. Orang sopir sepi Dracula gitu.
0: Iya Pak, iya memang iya. Wingi enane kan bane gembos.
2: Iya.
0: Ngumpo, sing ngumpo bane semaput.
2: Lah iya.
0: Sebabe apa? Padahal nek metu situk lho kok semaput.
2: Iya. Mari kan ngono, jangan mas sopo kae, sopo kae. Ada sopir. Gopo aku guru ada gopo kepiye?
0: Ah, bapak iki aja ngono ta, Pak. Kok pencote awakmu ya saka ngono.
2: Lah iya.
0: Sare aja lo Mas kan agak setel ku tambah enak.
2: Lah iya.
0: Sono.
2: Saiki awakmu lemu iki, biyen mulai petok aku guru. Saiki lemu aku manganmu koyo ngono.
0: Ya lho, sapa iki resepsi ta? Anake.
2: Kondi kan?
0: Kok iso aku gak dipapak? Lho ya apa sih
1: iki?
0: Iki lho senen ana.
1: Sampeyan mau dipapat?
0: Lah aku jam 5 wis janji ngono lho.
1: Bapak ya ngarakno.
2: Bapak ya
1: ajeng iku lho bapak mobil kula beto bapak ngiler. Bapak ngantuk.
2: Ya iki tengkorak iki ngarai.
0: Enake sih mobil iku lak gentenan, kok sing numpak sampean toe, Pak.
2: Nang bapak bisnis enak.
0: Alah bisnis-bisnis apa? Sampeyan ku egois.
2: Waduh, opo egois.
0: Bertindak semaunya sendiri.
2: Lah ngono ta, aja ngono iki bapakmu sih.
3: Memang bapakmu feodal.
2: Apa piodal itu dek? Oh aku dianggap diktatoris kuna. Iya model-model kan itu.
1: Sama ini bapak sama ini panjang ini bener nih. Sama ini ngomong no egois ini bener. Sebab belum tahu pora nambal ban.
2: Eh kun mene jamu kan.
4: Ya kenapa?
2: Jamu kan. Kon tambah suwe tambah tuwe tambah kempong. Udah kan nyedot bensin kan. Jamu kalian singset ya.
1: Sama ini ku masak sopir kok jamu kalian singset.
0: Mes lumrah pak sopir mulai cepet wis lumrah.
2: Saiki
0: ana perlu ne.
2: Lho apa perlu apa?
3: Lho apa?
0: Jange ana tamu.
2: Heh?
0: Tamu.
2: Heh?
0: Jange ana tamu. Heh?
2: Lah iya, ana tamu.
0: Ana tamu.
2: Sopo?
0: Lamaran.
2: Oh, ngamar kon.
0: Yo kok ngamar sampean.
2: Kon kandhane. Iku dadi asasin wong urip.
0: Nah.
2: Wong lanang kawin, wong wedok ya kawin.
0: Nah, saiki sampean ya apa
2: lho? Lho, ngene nak, bapak iki ape lungo nak. Bapak iki ape bisnis nak.
0: Nang
2: lho nang Kutuk Utara nak.
0: Sampean iki lho, Pak. Bisnis-bisnis saya digowo mek pencet tok ae.
2: Lho, iki aku iki bisnis iki penting urusan dating, ngerti ya? Apa kon
0: iki? Yo, gak nyojani ruke bapak.
2: Oh, iki wangi bae wong tuwa iki.
0: Wah, dating sing diurus.
2: Masalah kon kawin, bapak gak kang rintangi. Entek pirang juta sih nak. Gue tak dole sopir iki.
1: Apa? Sopir didol payu piro, Pak?
2: Gak payu prakmu kok ngono ya.
1: Lah iya, sampean kok.
2: Lah iya. Pokoke kon kawin-kawino. Engko cukup ibumu ae sing mutusi.
0: Ngono. Lah bisa, Pak.
2: Iya lah, kabeh lungo nang ngene ngamarto ae.
0: Aja muluk-muluk.
1: Metuki Brantaseno.
2: Kon ngomong opo? Kon ngomong opo? Aja muluk-muluk.
1: Muluk-muluk.
2: Mbok opet. Meti-meti dhewe bojo itu kok pedal gak karuan.
0: Gak ngono.
2: Sampeyan
1: lho
0: mesti
1: gak giyo.
2: Oh, kok kok
1: lho, kok lho.
2: Ya, sampeyan
1: jenenge nggih sapa? Iya, Pak.
2: Iya,
1: Pak. Kale kula.
2: Iya,
1: Pak.
2: Kula ngeteraken malih.
1: Iya. Kula sakniki ajenge kesa ngeteraken Bapak.
2: Iya, ya.
1: Terus nek tentamu wau terus e.
0: Jadi tak pasrah iki ya, Pak ya.
2: Utus anak iki ya, anakmu dilamar sapa asal wonge temen. Temen. Asal wonge temun. Pokoke wonge temen. Ya, ya, ya.
1: Lah sampeyan mun saged mutusi ngen sampeyan ngenteni teko ni sopir kula putusane.
2: Ana paribasan ya.
0: Ya, aku mutusin
2: lho. Pantem iku lho ada wong aku bapakne ada no.
1: Terus sampean men caget mutusi.
2: Putus bojoku lho.
1: Oh, mriki ya.
2: Heeh.
1: Pengen tani keputusane.
2: Ono paribasan bebet bobot bebet.
1: Mah,
2: lho sampe malah ya.
1: Sing apik bebet niku.
2: Iya.
0: Bebet sapa kok?
2: Bapak, kene bebet nang kono. Ayo tak dilalek ya.
0: Iya, iya, iya, Pak.
2: Dadah.
0: Dadah. Lha tinggal. Pak, hati-hati kon.
1: Din din din.
0: Sing muni kok irunge sih. Bu. Saya kaya persiapan bu belanja-belanja bu ana tamu lah isin.
3: Ayo PT ditok dong kabeh.
0: Eh?
3: PT.
0: Ojo.

0: suwe bojo dinas balik-balik bisnis bis kota barang kalir mulene arang-arang ngekei blonjo mosok wong ki kei blonjo terus ae lah kapan biologis wong aku iki golek pegawe maneh cik angel ngrasakno anak gak tau mulai pisan keluyuran ae aku lak pegel sih suwe mbak wis di wong wedok iki angel sinten
1: kula
0: sinten
1: kula tiyang
0: ha iki lho medeni iki ha iki
1: kula
0: lho
1: sampeyan wedi
0: wedi
1: wong kula dhewe ndelap aku lagi wedi
2: keren aku mbobol pawon kan
1: seneng aku jadi bobol lagi
0: mboten sampeyan iki daya ta ajine napa
1: pertamu
0: tamu golek sapa
2: silakan sing gak griya
0: aku sing ndek omah
2: lho sampeyan
0: lho sampeyan iki anu ta tangga-tangga napa wong liya
1: kula wong liyo
0: wong liyo sampeyan aja guyon aku iki bojoku gak ana lho ya aku ndek kene ijen lho ndek omah lho aja sembrono
2: mboten enten bojo sampeyan
0: mboten enten
2: lawange dihinep napa napa
0: iki apa sih
2: iso rundingan keras
0: kaya dorong apa-apa lawang kau nginep lah sampe ini bodoh kali sinten
1: lu lawang pagen jobo nih
0: lu langge sampe ngeri ngolek sopo
1: lu pade patos pendamel hah? Patos pendamel lah
0: jadi ono penggawain digolei yang golek beling ono golek kertas ono lah penggawain digolei
2: lah nek sampe bodoh kan golek beling ini biasa golek beling
0: nih oh ono tak?
1: Golek apa? Malah aku golek beling sih
0: nge sampe nunggu disik nunggu lu ngga
1: nge ya
0: lu banget nge mau nge
1: lah bapak
0: alah jadi coplok ustala misalnya jadi coplok pun
1: saya dicoplok sama coplok
2: sepatumu coplok sepatu
0: sama ini kok jangan dicoplok
1: aku ini ya lata
2: lho aku lho gak ingin dicoplok
0: sama ini kan buat nusah orang ini omah biasa kok yang
2: kamu diai
0: gini gini gini lho gue silina
1: bapak kesap pun dia sepen
0: bisnis
1: bisnis pun suwe buatan mantu
0: mantu tapi ya kadang-kadang kadang-kadang seolah ping telu kadang-kadang ya seolah ping piro
2: no. Tapi
0: kadang-kadang seminggu ya pindu
1: tapi seminggu ini ku pindu
0: iya wih
1: apa sih kok gak balap-bali luar-luar Jawa saya balap-bali nanti ongkos sini
2: apa yang tanggungan ini dewe kok
0: enggak sama ini ku jenengnya sinten aku ya durung kenal
1: oh enggak tepangakan kulo sokran
0: sorokan
1: wis seru atane aku
2: mangane gak kerungu kan
1: apa
2: la wong kupinge diteriper
0: ngono to
1: kuping kok diterak
0: lho gak sampeyan iku
1: sokran
0: sokran la sijine
2: lupus
0: ah sampeyan sing bener
1: bolos
0: nggih ah jenenge wong
2: sapari
0: sapa
1: sapari
2: eh tiba nemen kupinge kan
1: sapari
0: lho aku iki lek ngomong ambek wong ganteng kok gak krungu panjenengan
1: iya kru kan lha pura-pura gak krungu lak nyidak
0: lha iya
2: wong nek kupinge gak krungu iki digawa nang karang pilang
1: gak oleh genteng
2: lho ya dilapura bakron lah niki
0: sampe kenal ambek bakron ta
1: dawa
0: bakron
1: kok mare perkara
0: gak ngono wong aku ya kenal jenenge bakron iku biyen nak sopir ah
2: nggih
0: sopir saat ini kita di apa?
1: Dek nih? Lu, saya gak dikenal pot.
0: Oh, kenal pot.
2: Sampai jenengnya sih, dan?
0: Kulo dikenal ke, jenengnya Bu Isye.
2: Loh? Wah. Lah kok lucu?
0: Apa kok?
1: Apa?
2: Kling sih.
0: Oh, ya sampai cinta mbak nyemen.
2: Sinten?
0: Sampai ini kok gudeg tak?
2: Sinten?
0: Sampaian?
2: Nggak.
0: Gudeg?
1: Gudeg?
0: Bentar aja lah gak gudeg. Lah. Gak bisik.
2: Nggak.
0: Kucing?
2: Kucing?
0: Tikus?
2: Tikus.
0: Loh, lah cici kucing, cici tikus.
2: Pancen ini aku mohon gandengan ya tentang ikut tentang kucing.
0: Ya kak Isan itu jenengnya nama ini Sisian.
2: Kamu betul? Kamu betul Sisian? Nggak sampean?
0: Betul.
2: Jaran?
0: Jaran, jaran lu.
2: Ya, iya kelebat keliwat. Tapi pada sing dublek ide.
1: Lapo?
2: Kelebat keliwat tahu terus ngomong kayak ngomong di sini.
0: Bapak timbangnya kok keliru sama nasi Sisian mana? Betul niki saja ini perlu nih apa sih?
2: Apa kan?
1: Kalau patos Mbak Isa. Patos Mbak Isa. Patos pekerjaan.
0: Oh pekerjaan. Sama ini bisa nih apa?
1: Oh kalau sembar kak uangan. Kak uangan saja.
0: Gosok iso.
1: Sakit gosok.
0: Gosok.
1: Gosok apa?
0: Setrika itu lho.
1: Oh sakit.
0: Lagi mana yang gosok apa lho?
1: Lho bener. Gosok niku nopo.
2: Karena nggak gosok lagi dah.
1: Bukan niku lho bener ngepel sakit ngepel. kepel.
0: Maksudnya gosok iki carane ya setrika. Setrika iso, umbah-umbah iso.
1: Paket
0: semua. Cuci iso.
1: Oh, semua.
0: Umbah-umbah iso ngepel ya iso, masak ya iso, nang pasar ya iso,
2: padang
0: ya iso.
1: Saket semua.
0: Saket semua.
1: Nggih.
0: Lah sing cita bagian apa?
2: Keuangan.
1: Iya, keuangan.
0: Lah wong kene iki
2: duduk toko njaluk keuangan. Nggih, sampean kaya apa tugas kula niki? Sing pantes ngoten.
0: Pantes.
2: Sampe kondektur.
0: Heh. Lah kok gak debes are. Gak
3: debes ya.
0: Anu ae sampean tukang kebon ya.
3: Oh iya ri. Iya ya nak ri.
2: Enak to iso bondo kebon-kebon jarene.
0: Lho, enak kebonku iki gak ono sing ngrumati.
3: Gak sing ngrumati.
0: Pojok iku aduh, semute akeh.
3: Ha.
0: Lah semut geni iku. Akeh sisi kulon, sisi wetan iku uget-uget. Ha. Ya apa?
1: Sing lor iku kranggan.
2: Kan niku aku dikeki semut, dikeki uget-uget. Rasamu ki wak koki ta.
0: Lho, gak ngono maksudku ki panjen gak ono sing rejeki gelem ta?
3: Disapa ndiri iki sapa?
2: Tapi kula gak nggawa elang awe wong. Elang. Sampe keluar elang aku.
1: Gawe elang padha gawe ulung.
0: Sampeyan niku mendayo pisan aku tas kenal ting
2: pertama. Bayarane, bayarane pinten?
0: Sampeyan niku nyambut gedoran nyon bayaran.
2: Sampeyan pira-pira
0: men? Mboten
2: kula tak mboten.
0: Pira?
2: Biasa niku umum kula niki sidak sawulan. Sawulan sidak.
0: Duwe kabeh iku.
2: Lho, nggih.
0: Aja aja sumidak. Pelayan saiki gak ono bar sidak apa nek kebon.
3: Kurang kebon
0: iku yo. 80 apa 100
2: yo. 70 gangsal.
0: Kurang, kurang.
2: 70 gangsal gak?
1: Bangsal.
3: Pun petang puluh pun.
0: Senden.
3: Satu.
0: Kon lek kapan liane kene gak kira bayar satu.
3: Okay.
0: Gelem satu.
3: Paling petang puluh
0: nih. Esok mangan.
3: Sore.
0: Awan mangan. Sore mangan. Bengi mangan. Para esok kudu mangan ya melo aku. Kudu.
3: Para esok gimana?
2: Tapi durung adus kon kudu mangan.
3: Lo mangan terus branding nih petang puluh.
0: Lo itu pengen es karpu ngono gelem tak kon. Satu.
2: Turun.
0: Tapi duwe gambar garing. Ya.
2: Lah ditumbasaken sampean
0: ta? Tumbasaken sampean.
2: Garing.
0: Apa tukang keban njok bayaran suwidai duwe sapa?
3: Kon mendaya ketepak wong gendeng ngene.
0: Ah sing mendaya tambah gendeng. Wis ngene ae.
3: Sampeyan iki bapak mboten mantuk sih, Kak. Mboten kesepian.
0: Apa oleh ngono?
2: Ya kene iki keramin kan. Kok kesepian.
0: Apa sih?
1: Rasakaken ngoten.
0: Apa kra?
3: Sakno. Iya, wong ya aku duwe bojo.
2: Lah, mikir-mikir.
0: Minggir.
2: Minggir.
1: Loh, di sini iki mbokku iki. Apa ibu ta, Mbok?
0: Eh?
1: Ibu apa, Mbok?
0: Sampeyan saiki aja ngono ta lho niku.
1: Apa?
0: Mama ngono lho.
1: Oh, mamaku kan.
3: Mama gombal.
0: Mama gombal ya, Mas.
1: Ngopo tongane ya, Mas itu wae.
2: Iki apa, Mbok?
1: Lho, iki ibuku.
2: Kok itu kok rokok nama dia lho.
1: Wah, aku tak rungono kit mang teko njaba omong wis gak karo-karuan. Ibu dhewe yang ngono arek mblakrak ning ndi ewang mblakrak.
3: Lah karo niki ya ma ibumu.
1: Ya
0: iki lho. Nek sing sitok ngono rada lumayan sitoke lho.
1: Apa?
0: Sitoke lak rada gagal. Sitoke kok garing ngene lho.
3: Mantun tuh bro sepeda.
1: Bu ngene lho. Iki lah blantik sing sapari kira sing iki tani karepe disambi tani ngenteni panenan kepiye nyambi genek kene tak sanggupi.
3: Tapi
1: cuma iki kan ngenteni badak.
0: Apa sih?
1: Durung teko bapak.
0: Oh, bapak ya badak kon kok aja ngono ta lo.
1: Lah ya
0: bapak.
2: Jare krungu bapakmu mati jare.
1: Ngawur.
2: Lah kok gak keterang sepeda mah enggak.
1: Iku kok kok ono montor.
2: Heh,
1: iku lho. Bapak tak. Loh, kon. Nah, iki supire, Cak Ran.
3: Hah?
1: Iki supire tadi.
3: Iki supire.
1: Nah, iya. Yo, aku sopir.
3: Kok sombong ini ra ini kan.
1: Iya, kan.
2: Duh.
1: Anu, aku ki mangan
3: panasan.
1: Momot
2: bapak.
1: Bapak.
3: Ojo digugah, bapak. Heh. Aku kok iki sopir kok awan bapak kok momot ti ae.
1: Lho. Carane piye?
3: Nek momot iku boto.
0: Iya.
1: Lah saben dina ngeterno iku mlenger aku dadi momot.
2: Iya.
1: Iya. Wis anggapen kayu lah.
2: Iya.
1: Iki Bang tak jarno.
3: Yo maturun nang
1: mulai teko nggone Semarang sampai teko nggone Greges.
0: Apa?
1: Turu gak tangi belas.
0: Lho, kan kok lali ambek bapakmu? Bapakmu iku ro kapok mabur iku turu.
1: Turu ning gak apa-apa, ire sak blet.
2: Karo pengapesane majikan sing lanang.
1: Iya.
2: Nek turu ku kok ana sego kotakan.
1: Tangi.
3: Masa?
1: Waduh.
3: Ya,
1: matur karo Kanjeng Ibu iki lho.
0: Iya, ya apa
3: kok. Kanjeng Ibu ya. Kan nek kapan go gawe majikan lanang iku? Dole obel. Kring kring kring panggil awak di ditobruk.
1: Masa?
3: Bu, bapak, anu rawuh, Bu.
0: Lah iya, lah kok gak kon buka, kon iku sopir apa sih?
3: Kula buka sik.
0: Iya.
1: Ah, sampeyan lareni mau sopir iku. Kula gantine, Bu.
0: Oh, setah yo jek ngono.
3: Sopo kok rame?
1: Pak.
3: Aduh kok suwek.
1: Lho, kok suwek?
3: Kok suwek gak muleh.
1: Lho, iki Pak kok modal-modal rambutnya, Pak.
3: Kemari turu ngene mobil.
0: Lah iki apa?
1: Ibu kangen biar
3: rambut. Oh iya.
0: Iki rong minggu ket muleh lho.
3: Iya, Bu, mari tuku luar kota, Bu.
0: Iki soalnya bapak em iku pancen ngono.
3: Apa bapak em? Kok bapak em ya?
0: Bapakmu.
3: Bapakmu ngono lho. Lah
0: karepmu lah kesuwen bapak em.
3: Nek ngomong tadi maun ae. Ya bapak em bare mbok em ya kok
1: disini. Lho, iki bapakmu. Iki bojo sampean.
0: Iya.
1: Lho lah kok kaya manuk puyu.
3: Eh, repot nek partin iki. Opo kok nek ngomong
1: repot partin.
0: Lho anakmu iki lho ati
1: ngene lho, Pak.
3: Apa-apa.
1: Iki kancaku selokan wis safari kok nyambut gawe kene sak anane.
3: Oh ngono lho,
1: ngono lho. Bisa terima aku perkara bayaran nek diomongi diatur ya.
3: Lah iki gak apa-apa, situ mengkrek iki.
1: Rebu es kula satuan iki. Ini gak rebu es ya. Saya ki mumpung kena mule, Pak.
3: Iya, iya, iya.
1: Aku wis duwe pacar dhewe.
0: Iya.
1: Wis pilih-pilih aku dhewe. Aku lek gak kae nambah arek timbang urip tak pilih.
3: Lho, ngono lho. Pilih. Lho, ngono lho apa iku?
1: Ya pokok aku cinta ngono.
3: Cinta, cinta.
0: Ya lek kan umpama gak oleh sampe ambek arek iku ya apa lho?
1: Timbang urip wani matri no.
3: Ojo, ojo. Ojo ada nyoder enak. Matri, matri.
1: Kali basan kandung cinta.
0: Iya, iya. Iki ambek bapake gak sepiro.
3: Iya, iya.
0: Heeh, sak anu tumbuh oleh tutup.
1: Iya, iya, iya. Saiki aku pesen kon, nekone sida kawin.
3: Ya
1: kon nyekarang kuburan bapakmu.
3: Lho, eh. Wah, wah, wah.
1: Apa dirimu?
3: Waduh, omongmu yo apa nen, Senin. Wong aku sik audit kok.
1: Aku gak iso ngekek apa-apa lho.
3: Iya, iya.
1: Lah iki lho tak kei suruh temrus e kanggo jagani bapakmu nek mission. Lah apa menung-menung bapak iku mission iku.
3: Sakari tak ngawur ae. Lho wong tuwek kok. Oh, arek kok tuturane koyo ngono.
0: Ya sekali-sekali sih Pak sampean ngeterno anak enak ngono ta.
3: Wong aku iki perlu arek ya.
0: Pas nang di mana?
3: Masalah anakmu iki selesekno dhewe.
0: Oh,
3: ya ta?
1: Pasrah ya.
3: Iya pasrah. Yo arek dia pokoke pantang pokoke apik ngono lho ya.
1: Tapi nek memang ana waktu sampean mulia.
3: Oh iya aku lome. Lome mole. Wong aku mule engko. Lah saiki aku nang luar kota nang Semarang arene ya.
1: Saking ngene lho arene bapakmu kuwi nang luar kota.
3: Iya iya iya.
1: Sementara tadi bapakmu kuwi aku ya apa?
0: Ya jek ngono ya gak padha.
1: Gak padha.
3: Iya. Gak padha. Pokoke ban martaban.
1: Ya seje irunge Bu
0: pancen.
3: Ora ono.
0: Lah nek bapakmu lho kok jambu mente. Lah kok kaya jambu biasa.
3: Masih ngene kok nyesel ae ya.
0: Nang budala Pak, rame-rame.
1: Gak anu nginep sik ta Pak.
3: Lah apa ning ngene Pak nang kono pancet ae kono.
1: Sakno ibu lho.
3: Diapakno ibumu sakno iku.
1: Ngono kan pritungane duwe mlebu metune kan kudu wong wedek kudu urut ta.
0: Gak lolo wis gak ngono bapakmu lho lak wis bapak ya akeh tangga-tanggae kok ono.
3: Wis kono kene loro kon bulan.
0: Pak.
3: Ya ayo cicit tonggo, nek kebutuhan ndak telung tonggo.
1: Tinggalane dhuwit.
3: Heh?
1: Tinggalane dhuwit.
3: Masalah gak ate dhuwit. Nek iku lho lemari ono cek. Ono cek iku.
1: Lho lemari ono cek.
3: Oh,
1: enggak
3: cek.
1: Lemari ono cek. Kan mele cet apa?
3: Oh. Cet apa ge cet dengkulmu ngono. Cek jan yo nang bang lho ngerti ya? Din din din. Lho, ayo ayo ayo. Lha kon ndaran kon iki apa? Iku apa tengkorak iki?
0: Jesus.
1: Wes dadah.
0: Wah. Iki apa lo saiki lo?
1: Sak ngene wis lek ngenteni bapak kesuwen kok arek iku selak arep-arep aku.
0: Waduh kon kuwi ndek karep iku lho masalah. Mbok ngenteni diluk muka sapa lo?
1: Aku nurun sapa lek kan nurun sampean nek ndek karep ya padha karo ibu.
0: Iya.
1: Nurun bapakmu yang diluk ae. Iki yang ngono, lek kepengin tuku cewek saiki Pak saiki. Aku yang ngono, Pak saiki ngelamar-ngelamar.
0: Ya wis sak karep ngono ya. Wis gak kon
1: go tas. Motor sing ndi ndika wo?
0: Sing ijo, tas sing abang, tas sing kuning, tas sing putih sembarang yo ono.
1: Apa terus plastike lak wis. Wis engko kabeh numpak aku bersedia engko. Ya Pak aku melu omah ta ya sing ngrawat omah.
3: Melu ono.
1: Iya, iya.
3: Wah, iya.
0: Ya wis.

0: babat ta.
1: Mangane ta. Sampeku aja ngalah-ngalah ta, Bu. Sekali-kali sampean niku di atas.
0: Aku iki wedi kune lho, bendolone iki.
1: Kok iso wedi? Kulo berarti bojo pirang-pirang taun sampe anake sampean iki gedene kok sik wedi ae.
0: Mbok kalah wek bendoyo.
1: Aja apa-apa
0: ya aku iku.
2: Halo.
1: Lho. Lho, Mas.
2: Lho, aduh. Anggo rombongan bal-balan yang mburi. Lho.
1: Aduh,
2: Bu. Bakal ponakan sampean.
1: Lho, ponakane apa sih?
2: Mantu, mantu. Kula kali Bu.
1: Oh, ndi Bu? Iki Bu sampean, Mas.
2: Keren.
1: Apa numpak? Apa
2: keker? Keren kan?
0: Apa nak? Apa nak? Apa
2: nak? Kok aku kok seneng dadi
1: bapak sampean?
2: Duduk iki kancaku kok.
1: Ya kok nyelon nak.
2: Lha iki
0: iki iki apa iki?
2: Iki
0: sik bakale bojomu lak sing ikon.
3: Lho, meneng wae. Kok nyelok kancaku tak nyelok bebek kan iki.
2: Kok ibu mandi, Bu?
3: Ibumu embung mang.
2: Bau.
0: Mriki lho, Bu.
1: Bau. Ada kran.
0: Napa?
1: Iki lho asune dijekot kantor.
0: Lha napa kok nyekot tasu?
1: Iki benakno, kan iku aku iki lho, lan aku sime asu iki lho.
3: Aku ndelok untune kaya untune margon.
1: Mas, gelungane ibu sampean kecantol paling.
0: Pini. Lapo bakul lombok mbok rene.
1: Bakul lombok sapa sih, Bu?
0: Iki sapa iki?
2: Iki ibu.
1: Lho, kula sapa iki? Besan ta. Lho, iki sapa iki lho?
2: Iki jange mertuaku.
1: Mertuaku sing ndi?
0: Ini iki sing poten iki. Sing poten sing makan selat iki lho, Nak.
1: Lho,
0: ana loro ta?
1: Kenceng
0: nggih
1: kula
0: ati lho Bu
1: kenapa nyokot ta
0: nyokot
1: ya sing alus ngono lho tepang kenceng anu kan
2: gak
1: apa-apa ta
2: Bu nyatek
1: kok ngono suarane
0: ben apa-apa dipangur kok
2: ngene Bu terang-terangan ae lah niki bapak kula mbon jaket melok Bu nggih sebab bapak kula niki terus sidakang nggih diputusi ibu kali kula kali kula
1: beneran Mas bapakku yo gandu omah
0: padha kok anyo
1: wis diputusno
0: pokoke sembarang diserano aku ngono lho
1: heeh
0: tangko nek wis kapani anakku seneng padha senenge kok bapakne kari teko
1: mboten lho sarene sampun sarujuk Bu monggo kula aturi darumin halo Bu sampeyan
0: Loh, jarine sampean gak gelem rene muni-muni meneh ae.
2: Sing nyusul sapa?
1: Iki bojoku iki.
0: Heh?
1: Bojoku.
0: Aja ngono ta.
1: Lho wong aku ki nyonya Basman kok.
0: Aja ngono nyindir aku ki nyonya Baskom.
1: Loh.
2: Aku bete, kon nyonya bajul.
1: Yo. Jarine sate bojo, dhek kawin mbek aku. Bojone mati ditobruk montor dipangan kucing dagingi.
0: Heh? Lho kucinge kok arep sih? Kae ngono Pak, sampean iku karepe apa iki bojone?
2: Nene, nene. Gak perlu kon gegeran.
0: Sampeyan karo ora mati.
2: Karo ya apa kene omahku.
1: Lah iki bapakku kok iso
2: ora mati. Ngawur iki bapakku.
1: Lah bapakku. Ayo to gledang.
2: Oh bapak to gledang ngawur ae.
0: Ding ding.
1: Wah, motor iki.
2: Wah, salah motor itu.
1: Ya apa to?
0: Iki Ibu gak perlu geger. Kabeh ning karep api isih genan ta, Pak? Pirang-pirang tahun kok sampai konangan saiki lho ya apa pun mbok ngomong terang-terang.
2: Iki secara rasio.
1: Walah.
2: Eh rahasia. Iki bojone bapak. Lah aku kawin kene gak ngomong kene. Aku kawin kene gak ngomong kene. Tak rahasiakno.
0: Mulane kok alasane seminggu,
2: bisnisne
0: sak wulan.
2: Luar kota.
0: Mang kesusu mergo katrimo bakal mantu karo lek mantu niku aku dhewe.
1: Yo. Oh,
2: lah iki anakku anake Meti iki lakon anake
1: iso ngono jarate nang bali
2: lah dulur ketemu dulur lan iki
1: apa iki lho nek ngene
2: lah iya satu ayah kok kate dikawin lah
1: ya boleh ya Pak ya
2: aduh ngomong satu A bareng
0: satu ayah kan gak bisa
2: gak
0: iso lho tadi saiki sih bakane bojomu ki mesti oleh aku
1: iki lho kok mang oleh aku ae
2: lah iso kon meok ngono kok
1: ada no iki apa nek wis ngene iki
2: iku lho apa sih iku
1: saiki ngene ae Bu enake ya saren saiki wis mlompok. Ayo terus nang saiki rekreasi.
0: Ya apa sih?
1: Loh, lah ya apa wis kadung mlopo nang
0: kasih tok sampean aku.
1: Ya gak sih,
2: yo. Perkara rekreasi gampang.
3: Iya, iya.
2: Cuma bapak lho kok gak ketun blas. Wong peno konangan koyo ngene eh pucet ta. Eh
1: mrejet. Bapak kok iso tau ngono lho.
0: Kok sembarang diniati kok delok.
1: Lho wis dilatih, bapakku kan bojo penghijau.
2: Lah apa kok pucet? Wong tak sepeda gak apa-apa.
0: Salah siji tinggalane wis ngono ya.
1: Ya apa ya apa iki ya. Wis saiki ngene lho lho. Ya barangkali ini sudah anu takdir lek yo. Dadi wis gak usah ngene-ngene lho, Mas Bapak.
2: Kok seru kunae. Nek ngono aku sing ngomong salah satu ditinggal mang berarti aku ngisan wong tuwa.
1: Iya,
2: ibu karo ibu iki ruku, ya padha-padha
1: kanak saudara.
2: Manjing saudara.
4: Omahe diatur.
2: Iya, Pak.
4: Di situ dake balung benda.
5: Safari nak nelati ya safari. Lho opo safari rek?
1: Aku gak gelem aku.
0: Lek sing dadi wong tuwa sapa? Dadi mbok enom sapa?
5: Mbok tuwa iso. Sak
1: iki ngono-ngonoan nang iki kawine padha lho. Sak iki bersatu
2: enom. Bersatu ya Pak ya.
5: Iya.
2: Sampe peno ngene-ngene maneh.
5: Lha opo rek?
2: Wis ibu-ibu iki.
5: Iya.
2: Sing rukun wis saiki ayo anu.
1: Ya apa ya, Pak?
5: Bersama ya.
2: Iya.
5: Ayo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
2: Wilujeng dalu para kadang suno budaya ingkang satu kinormatan, beli gini pun penjenengan ingkang sukoremen midang etakan jiaring ringgit wacu Charles Talunatas. Sahabat tani pun penjenengan midang etakan nanti joro kuyunan Jakartolo kanti lamban basman nyeleweng. Sampeniko kagem penjenengan ingkang sukoremen midang etakan ringgit wacu cal wandan lamban duoroko binangun ingkang badika babar dining idelang legendaris Suwargi Ki Anom Surolto. Wilujeng midhangetaken.

Inuka narendra ing sanega inggih Prabu Nahusaya Prabu Hastimurti Sinebat Ngajaya Liman Benawi Lapet Urmuhun Tilas Kedhatoning Gajah Dene Kurjangga Dadya Pemut Kedhatoning Bangsa Kuru Nagari Hastina dumadi saking Nusul Bandar yen citangga persasat Pratisara Rukmi Senelo, sengapan itu ya benawi harga hanga kosok kenapa ngono di ginari sekarang kitri Milo projo ngastino Pantes lepat warosun dari kang wardini bumi pinilih Tona tota yang jelut trianggung ini kusuh datus pasaban panggu bobogo Por kadang hamung tani teken tabari tansat kon hangu nasiti orang mokal teman ketekan ingin KSD Lumbung pari cinan di dados arah jauh sak negari cekap ingayun turah ing buri Sang yo misenyo sambil sawiko Angin dong jolo sigro numpak baito midar samudro yayah mas kenta lampah ing punang bawa Paramudhoto mauruno manunggas tiyo buri tawarang sang waro dwijo Hagaring pawiyatan temah hangat jab dados janwingkang sujono Lalu soto suara di nombok yang diso Kawang dato soto angusa Dan di panandang merugu Margo-margo Pina palaro toba lewis Ngoninggo gabur linis bandon Selungging wani sinduro Urukuning warga Dato tetekan salah semenungkori Gentanono gendak sikoro Keberayan saya koproyo Harming asmo minum kojo Pembohong hangga yuhluhuring bongso Pantes itu Pro jastimu sedap ngancik jaman Suwarno Dwipo Ngiwut ingkang ngasto sosongagun garis dino Nang sejuluk Prabu Duryudono Iya Prabu Suryudono ya Sang Joko Pitono Iya Prabu Jaya Pitono Purpati ya Sri Gendari Suto Ya Sang Drastarastra Siwi ya Prabu Gondoriyo Tri Pamangsah inggih sejuluk Prabu Kurawendra Prabu Duryudono Pranyoto Narendra ingkang sembah kuwira tama Dasar maha mektan wito dharma hito somo hito sore hito masih nambaran Sama bito dono dendro Wah toko ya mangkono Nujuri respati sangat temis ing pedapi agung Lenggah dampar kencono semek permadani Sinunggeng kang sekar tanjung Kas baru rap sari kan mampet uang Kemah kongas gandari satong tupak yang paling rat Wara montro-montro ditah yayah Bodoro bayu jawan tah angin jauh Ngat-ngat hayap orang Sang yaning poro hap sari Bergambar bekas yang sama sipo Katingal Sami suko suko baru suka bangun suka yang mana Ing bacara ngayun tengah rontek lan dwaja angin dalu cedhak lebih jalu dokang katepah marmu swasana arep sidem permatan lobane warang salisik hamung kapiyarsa daweng pusur kahing guru lahi kang raja makarti pating salang karang pati salang timbal ganti leswaning mandaraga keparak ngayun ing menika tapa jangga praja Paparok kesidul noyo sang Kumbuyo noyo barat dojo putro Wingin sangking petapan soko limo Datan kantor wurong kopolo jonggi pati Harus sang kumipati harus semanjo sang tri gatal pati Yo radian swelo putro Tinggung tak jenam bersuari ngeradian Katupus ini kal tindi Deringan pas medarap pangandi kuih mangki Ketinggal ngatung swaling tiwa separep bodro noyo minggah marang singgil para pepeh pindo soto minggah kromo teko mengono ujeli sabosan kurupati dari kausul lisan

0: Sinuwun Hamid Pasang Kalimantan Tabi. Kinebih no ing siku denda cinakat ning tirta laku somo. Sesembahan kulo Sinuwun Prabu Duryudana sampun kaget. Oh kulo ingkang sowan lho. Iya jagat Dewa Batara. Ingsun mestakake Kakang Semar ingkang pating Pandhawa Ngastina. Kakang Ngayantaka parang padha raharja prataning pasewakan kene Kakang Semar Badranaya. Nun inggih sinuwun. Lulus raharja sowan kula niskala. Sawangsulipun sembah kula nunjuk Sang Prabu Duryudana. Iya, ingsun tampa Pak. Tipes padha-padha Kakang Semar.
1: Kakang Ngayantaka iku ngaturake pambagya parang pertali Kakang Semar. Ing pasewakan Astina iki
0: inggih penemban Begawan Durna lajeng sowan kula niskala taklim kula katur
1: ya tak tampa Kakang Ngayantaka
0: nadyan aku ora keri Kakang Semar winaturan jeprapaning Kakang Badranaya inggih Raden Pati Sengkuni lajeng sowan kula niskala taklim kula katur lho
1: ya Kakang Semar tak tampa dipun padha-padha
0: Kakang Semar kenonda aran ninggal nurguno katingarin dini siro kakang swan marang setinggil ngastino ikono pari gayopo tumbli maturo kakang Semar inggi sinun wale-wale menopo sowan kula meriki menika menawi kula pereng wonten pereng ngentri prakawis hengkang sepisan nun inggih jampeni kangeling manah kula dumateng negari Ngastina mriki. Iki ngoko kalih kula ugi jampeni kangeling manah kula dumateng paduka Sang Prabu Duryudana sak kula warga. Haut sak bangunipun kula momong para Pandhawa ngantos mboten wonten wekdal sowan dhateng Sang Prabu Duryudana Ngastina mriki.
2: Iya Kakang Semar. Ingsun tampa kapan marang jeneng ingsun Kakang Ngayantaka.
0: Inggih. Dene jangkep triwigatos sing perlu kepareng kula badhe matur sing paduka nata ing Astina. Namung nyuwun pangapunten sadèrèngipun bilih badhe atrup menika mangke mboten damel ora bali pangkas Sang Prabu Rupati.
2: Iya ora hadiya pawur enggal matur.
0: Inggih, kula badhe nginang sawetawis kalebet sembah raos kula sinuwun.
2: Hanjrah ingkang puspita warung

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: murut kaki maturu bakal ingsun dan kaki Kang Smart moyo toko inggih sinuwun ngaten lho sowan kula menika namung badhe nyuwun pengayoman dumateng Sang Nata ing Ngastina sebab menapa dene kula nyuwun pengayoman kula matur bares kures bloko suto blak kotang terus terang sak menika kula sampun mboten tumut pendhawa malih kok sinuwun kula sampun mboten kraos nderek para Pandhawa mila kula mboten tumut pendhawa jalaran pendhawa sampun menceng saking garis sing kautaman pendhawa sampun tilar kasusilan pendhawa sampun ninggal wong cilik wekdal menika pendhawa sampun kecalan kawibawan saha Pandhawa sampun kecalan welas asih nagari Ngamarta sampun tebih saking swasana tentrem Ngamarta sampun tebih saking raos gotong royong Ngamarta ingkang kondang negari gemah lipah lojinawi tertata-tata raharja subur kang tinandur murah kang tinuku jebul sak menika namung kantun pocapan kemawon tiyang Ngamarta ingkang kondang grapyak semanak remen tetulung sak menika mujudaken barang langka ingkang pinanggih ing saben harinipun ngambung pentenenganing mripat keplantangan saha kroting waja saben dinten Ngamarta mboten sepen saking reresah begal kecu kados dipun lulu raja patang sah demading saben hari Durjana juti sak langkung kegilani wong liya Darakasa karepmu sing penting keturutan karepku sakmenika Ngamarta sampun kecalan budaya adiluhung kanthi yang Ngamarta sampun menceng saking kautaman mboten moka menawi tembung sabda Parita Ratu sampun mboten wonten para Pandhawa sampun mentala ngapusi wong cilik tumindaking Pandhawa sakmenika sampun cengkah kalian batos kula sinuwun loli Kakang Semar mengko dhisik.
1: Iyih, Bos Pundi, Pempat Kawan Durna.
0: Kowe kok bisa matur mengkono kuwi terus buktine apa? Ya kepengin buktinipun sampeyan mang tindak teng Ngamarta. Omong lho niki mang cocoke teng ngriku. Yen nganti mboten cocok omong gulu kula mang tugel Kawan Durna. Kedae sampeyan titen. Kala menapa Semar kok matur goroh? Aku pancen ngakoni yen salahmu kuwi ora tau urip goroh. Mulane aku takon buktine awet. Kowe matur wektu iki wong Ngamarta wis kilangan tata krama. Moko kowe ya wong Ngamarta, ya to? Kowe iki ya wong Ngamarta. Yen nonton selagamu, kowe ya wis ilang tata kramamu Semar.
1: Lho. Kawan Durna.
0: Kok kowe ngarani aku ilang tata kramaku njur? Buktine apa? Buktine wis cetha. Yang pancen Pandhawa menceng saka taman, kenang apa kok orang ngilingke? Maka kowe kuwi ya klebu pamonge para Pandhawa.
1: Ngerti ya Begawan Durna, wis ora kurang-kurang olehku ngilingi marang para Pandhawa nanging kasunyatane Pandhawa babar pisan orang gugupan tembungku.
0: Yang pancen kowe ngamuk ngilingi ora diguku tegese kowe iki pamong serius kang ngawi bawa. Wis lan yone wis bar. Loli persajan wae. Semar, aku sujana marang kandhamu kuwi mau. Aja-aja kowe gek tembunge wong sing ora keturutan karepe, ya ta?
1: Begawan Durna, kowe aja waton ngucap, eh? Ceke Semar ora mendem bondo, Semar ora mendem pangkat. Aku lho mesuki wis biyen-biyen.
0: Eh, padha-padha kuwi aku terus percaya.
1: Iya.
0: Apa aku terus percaya? Semar, saiki akeh lho, maling-maling iki akeh. Akeh wong sing dah gemresik-resik kaya kuwi-kuwi nang jebul omongan kawan kasunyatan wis beda kaya bumi karo langit eh Semarang
1: yang ngono Durna maido marang aku iya
0: maido kawan kandhaku iki eh
1: wis Kakang Semarang tak suwun aja nanggapi sing dadi kandhane Kakang Durna wis terusno limo matur aja gagas karo pelita sing lagi kisruh pikirane kuwi Kakang Semar. Inggih Raden Pati. Sinuwun. Wekdal menika ngamarta kathah para Narapraja dalah wakiling para kawula ingkang sampun mboten saged ngreksa dhumateng kawibawanipun piyambak. Ingkang dipun tenaken namung kejawi kabetanipun pribadi. Ing menika sinuwun para Pandhawa sampun mboten purun ngrungokke dhateng sambate para kawula. Ing menika duh Sang Prabu Gandheng para Pandhawa sampun menjeng saking garis sing bebener tinimbang getih kula minggah ngelempak wonten mestapa ngalih dados sakit manah kula sait badan kula kepareng kula badhe ndelik Sang Prabu Duryudana kemawon. Kula badhe suwita wonten meniki ngantos benjang Bratayuda jaya binangun kula sagah dados jaya kepening para Kurawa sinuwun. Kakang Semar, dados pundi? Kena tak ugemi aturmu. Menapa kula menika ogoro? Waduh, Kakang Semar. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Banget pantari waktu dene sira kakang mertilake marang isining ati kanthi lair batin. Inggih dawa sami-sami sinuwun. Sinuwun. Kula inggih nderek bingah dene Kakang Semar kepareng tetunggilan kalian para Kurawa mriki paman Patihya. Malah kula ngusulaken supados Kakang Semar dipun tampi pasuwitanipun manut marang aturing paman sengguni. Inggih. Kakang Semar, kula Raden Pati. Iwi dina iki kowe wis dadi kulawarga agung Kurawa ya Kakang. Lan ora suwe tumuli tak paringi kretu tandha. Menawa kowe wis dadi kulawarga Kurawa kene Kakang Semar. Inggih. Sembah nuwun Raden Pati tampi dateng pasuwitan kula. Adi Arya, Kakang Durnapa. Tak jaluk si Adi aja daya-daya nampa suwitane Kakang Semar dhisik ya, Di. Si Adi kudu eling sing kaya ngapa Semar kuwi kawula ngamarta pono kawani Pandhawa. Wis puluhan taun oleh Semar ngawula marang Janaka. Manut petungku yen ora ana apa-apa poka kok dhewe banjur malik Gremyang ninggal Pandhawa menwang Kurawa, Di. Ya toh? Aku kuwatir aja-aja gek Semar iki dadi telik sandening para Pandhawa. Dikongkon ngrubuhke Kurawa saka jero di. Kakang Durna, aja kebablas olehmu ndak kaya ngono. Aturi Kakang Semar kuwi mau tulus, mula kula aja ndak wis sing ora-ora. Persajan wae sak temene kuwi iki kalah wibawa, kalah pinter karo Kakang Semar. Ya ta? Wong kuwi iki ketoke melu ning praja mesti ning jero. Jroning rasamu ngeboti marang pendhoki ya kuwi.

0: Sang Sengguni
1: wonten dawuh
0: Bapa Duna Jengah saka Palenggan
1: sampun ngersanipun nggih. Piyambak nurmaos kewiyak wadosipun lajeng kisah tanpa pamit. Kepara kula nyuwun sinuwun.
0: Nyuwun apa?
1: Gandeng Durna sampun mboten nderek rombongan mriki. Keparenga Kang Semar menika kemawon dipun wisuda Tatrujangga ngentosi dhateng Kakang Durna. Mangke kriya Raden Patih Sengguni. Raden Patih ampun sok ngusulke kalih tiyang sing dari kita labuhane. Mangkono Kakang inggih.
0: Sinun Prabu Duryudana,
2: Kakang Semaropo.
1: Kula raos teka kirang prayogi menawi kawan Durna mboten kadhano wangsul dhateng nagari Ngastina. Sabab menapa? Awit begawan Durna sekedhik kathah sampun ngregem wados ing nagari Ngastina.
0: Mangkono amban. Nono inggih.
2: Pamang Sengguni
1: wonten dhawuh
2: ora enggal perintah marang para kadang supaya mundhut Bapa Duna bali marang pasewakan Ngastina.
1: Iyi ngestaken dhawuh. Kajawi saya menika Kanjeng Sinuwun, kula atur pamrayogi supados paduka lestari jumeneng Ratu Ngastina Kurawa kedah saged ungguling Bratayuda.
0: Mangkono inggih.
2: Banjur nganggo cara apa mriki ungguling perang Kakang Semar?
1: Wonten Sinuwun, saratipun Sinuwun kedah saged mejahi Prabu Kresna minangka tumbal jayaning para Kurawa. Namung Sinuwun sampun ngantos kuwatos perkawis pejahing Prabu Kresna mangke Semar piyambakipun badhe budidaya.
0: Waladalah.
2: Kakang Semar, syukur bagi sedhi Kakang Semar nyembuh marang asmaning Prabu Duryudana.
1: Wah, iya Kakang Semar aku matur nuwun banget. Lak mongko aku mireng pawarta wektu iki Sinuwun Prabu Kresna bakal boyongan saka Mandura Prating Praja Ndarwati awit wis rampung nggone mbangun kadaton Ndarwati kang ketemben Narasumana kobong Kakang.
0: Inggih,
1: madhawah kaleresan. Yen Kresna badhe boyongan saking Mandura dumugi Ndarwati, bari kula cegat meneh margi supados enggal yen tak dhatepun Kresna Raden Patih.
2: Oh iya syukur bagi sewu.
0: Apa Kakang Semar butuh pambyantuning para Kurawa?
1: Inggih. Semoga Sang Prabu kan menderek kemawon, malah kula ingkang nyuwun pamit tumuling kabidah dateng tengahing margi laladan Mandura Sandrawati nenggih nenggo dateng praptaning Prabu Kresna.
0: Iya Pam, ora nyandhera arja Kakang Semar muga ungguling jurit Pamang Sengguni wonten dhawuh parintah marang para kadang derek marang dhewe Kakang Semar.
1: Inggih sedulur ngestaken para madhal pasuwanan.
0: Iya
1: nyandhera arja
0: karto marmo nuwun kula. Siadi aja kelen nyerik marang Paman Haryo. Olengku aja nganti lali. Prayit nak kabeh por kadang muni padha miring marang aku ning Kakang Semar. Yen tambahing pengestu duga-duga diku ngati-ati aja nganti keri. Lan aja nganti kowe gawe kucem marang kuncaning Prabu Duryudana. Nono sampun ngestakaken dawuh.

0: Laran disik, Nduk.
1: Nggih, Yung. Ana apa?
0: Tak ngasat keringet disik. Kepingin aku arep mirengke bawa sinom rujak jeruk dol tinuku ya, Nggih.
1: Sinom rujak jeruk dol tinuku.
0: Iya.
1: Sing dikersake swantene sinten, Mak?
0: Gungan karo kadang biro swara sing saka Galek.
1: Sinten
0: Ki Dalang Saramadi. Iki ya guru sinden ning SMKI. Uga ana ing Institut Seni Indonesia utawa ISI Surakarta. Iki asli saka Trenggalek, Nduk Ki Dalang Saramadi.
1: Nggih. Terus yang putri ngesaki swantene sinten?
0: Yen wis lenggah aku arep nyuwun swantene
2: Mbak Eka.
0: Mbak Eka nggih.
1: Oh nggih, Mbak Eka sampun lenggah.
0: Oh nggih. Monggo pun wiwiti sinom rujak jeruk dening Ki Dalang Saramadi sesautan kalian Mbak Eka karo ngicipi beksane Mas Gareng ya, Nduk.
1: Oh nggih. Monggo diaturke. Okay.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: Kang Gareng
3: dawuh
2: wilujeng dalu.
3: Wilujeng dalu bapa.
2: Menika pangkat saking pundi Semarang menapa saking daerah sanesipun?
3: Kula saking Semarang kemawon wiwit bidal jam 11 Rama.
2: Lancar nggih wonten margi?
3: Alhamdulillah lancar.
2: Mugi-mugi lancar kados rejeki panjenengan piyambak.
3: Nggih, mboten keterak ara-araan utawi karnaval.
2: Nggih.
3: Nah, jan niki katon gayeng gumyeng dalu niki.
2: Saestu menika Mas Gareng alhamdulillah dalu niki awake dhewe kasembadan saksowan dateng galek malih nggih Mas Gareng.
3: Nggih, kapinujon kok nggih rejeki cocok.
2: Nggih, niki jenenge bakdo ngiras-rasulan.
3: Tegesipun
2: idepe nderek silaturahim ugi nderek margi ambal warsa kadipaten galek.
3: Nggih,
2: ingkang kaping 823 taun.
3: Ah. Niki
2: pun 823 taun.
3: Pun kula jagake pendak taun. Lumayan niki pun iso go bayar sak semester niki.
2: Aduh, nggih.
3: Lho la wong ki ngoten Pak kedangakoni anak kula saged kuliah niku nggih mergone nggih paringanipun para Sutrisna Budaya.
2: Alhamdulillah.
3: Nggih, kedadiakeni wong pancen sumber iki kula niku saking ngeten niki.
2: Nggih.
3: Nggih nderek mangayu bagya Trenggalek sampun yasa 823
2: taun.
3: Niku Bali melih. Mungkin buatan diutak-atik kula ditagih.
2: Nggih, ning kedadipun ngertosi rumiyin Mas Gareng.
3: Napa Pak?
2: Manut prasasti Kamulan galek berdiri tanggal 31 Agustus 1994 Masehi.
3: Oh, ngoten.
2: 1994 Masehi.
3: 1194.
2: Papat.
3: Nggih. Nggih. Dadi menawi dipun total ngantos sepriki yuswanipun sampun
2: 823 taun.
3: Wok 823.
2: Nggih.
3: Niku yen kula ngarteke 8 niku dengan landasan Pancasila dalam membangun Kabupaten Trenggalek.
2: Iya, ajen.
3: 2 niku 2 kepemimpinan beliau Bapak Bupati dan Wakil Bupati membuat Trenggalek lebih maju daripada tahun-tahun lalu.
2: Amin. Lajeng yang terakhir 3.
3: 3 niku 3 yang dituju sandang pangan papan yang terjangkau oleh masyarakat.
2: Alhamdulillah.
3: Biasane yen bareng ngeten niku terus cair Pak.
2: Ya kosek ta kok terus.
3: Aku lahir pun ngitung-ngitung ngeten niki pun mboten iso dindek kula pokoke bakune.
2: Nggih.
3: Sing baku niki nggih mboten ninggalaken niki lak ngiras-ngirus.
2: Nggih.
3: Ulang tahun Trenggalek, ulang tahun RI.
2: Mila kula matur rak ngatanu to nyewu ngiras ngijing bakdo ngiras rasulan.
3: Nggih, niki nggih nderek memuji negara kita NKRI dengan umur yang ke-72 sesuai dengan umurnya 72 itu kalau ditotal 99 niku angka Q.
2: Waduh. Nggih.
3: Angka kiyu niku angka menangan, angka puncak. Semoga Indonesia kedepannya semakin mencapai puncak keemasannya.
2: Amin. Nggih.
3: Jangan lupa 72 itu 7 itu tujuannya ada 2. merajut kembali persatuan dan kesatuan dan bekerja-bekerja demi kemajuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Nggih, leres.
3: Niku Pak
2: yen kula Dirgahayu, Kabupaten Trenggalek. Dirgahayu negari NKRI kita.
3: Niki sayange, sayange nu kadang kula sing ngrayake HUT RI nu kadang kula sok over.
2: Over pripun pamane?
3: Yen karnaval nu lak mestine ngetokke bab kemajuan pembangunan.
2: Leres.
3: Yen ajeng make kostum ya pakailah kostum tentara atau paling tidak pahlawan ya Diponegoro pamane pahlawan Jawa Timur niku sinten kostume ngoten apa ana karnaval kemerdekaan RI kok kostume kok Spiderman gitu terus gandeng cenenge niku nopo aku lho
2: lha nggih
3: yo kena kuwi memang ning itu kan cerita fiksi tergelit cerita karangan
2: nggih
3: masa kok HUT RI kok metune Spiderman terus Superman neng gih, monggo wong mungkin kuatin nyewa gih kostum niku pak.
2: Nji. Eh mas Kareng.
3: Non, si, eh nonton gih goning isor, goning isor. Wong ora sopan nonton wayang kulit kancane goning isor neng dhuwur dhewe.
2: Gih malah gawe serandal.
3: Wih, sandal iki salah ke? Iki ulang tahun Tergalek aja mbok koyak-yakan loh.
4: Sandale
3: saleke ngisor.
4: Nah nek ilang kowe gunukono.
3: Sandalmu ki regane pira?
4: Ora perkara regane pira. Nek mule gak sandalan dikira aku teko pasar.
3: Lho ning ora sopan to ning ngarepe njeng bupati saya-saya iki ana gosipul barang kok sandal dicangking. Koncone wis ngoceh kowe lagi teko ngopo?
4: Lah aku lak antri to.
2: Ngene lho. Sing tak arepe mau jane Mas Tupan arep tak weni pekormatan.
3: Lho iki
2: lagu yang
4: iya. Ah. Oh ngoten.
2: Hebat ah, apa ora metu.
3: Lho gosik. Urung wancine metu kok ditokke iki.
4: Ora apa-apa, metu keri ra apa-apa bayarane dhisik.
2: Ngene iki. Ben gugah semangat arti lagu 45 ngono lho.
4: Oh iya.
3: Lah.
4: Cocok iki.
3: Cocok tok. Wong oh, sida ra iki 45.
4: Ya sida ta wong pancene pas dinane ngono kuwi.
2: Monggo para kadang supados semangat dipun aturaken semangat juang 45 pun

0: Eh,
1: nanti.
0: Ayo.
2: Kadung penak nang kene yo.
0: Lho iki ki go ngiringi kowe metu.
2: Oh, lah iya lah. Aku marahin nek metu nun sewu. Aku nek metu lagu iki nung kelingan.
0: Mapa?
2: Aibku.
0: Eh, kowe iki yo ngerti aib to?
2: Ngerti. Pas Agustusan ngene iki.
0: Heeh.
2: Aku diperintah karo Dan Ramil.
0: Dan Ramil.
2: Pak Topan. Acara pitulasan.
0: Pitulasan.
2: Sampen kudu iso mimpin.
0: Bener.
2: Mimpin barisan. Ah. Siap Dan, kalau siap dados komandan klepon.
1: Peleton.
2: Peleton.
0: Peleton.
2: Peleton. Nek ngono belajar wis tahu. Ampun.
0: Ah.
2: Sing sampean pimpin iki antarane wong kampung-kampung kudu iso baris.
0: Betul.
2: Nah, tawenan nun sewu. Aku semuanya ingin wana ada orang seket ya ada orang sini toko tani wes komplit lah
0: wah majemuk lah
2: karena kebersamaan
0: aku ini
2: pasukan
0: yo dan kaya sing nang istana presiden
2: ya, kaya
0: suaramu
2: aku belajar yang TV kok
0: loh
2: wih
0: apa
2: suaranya ini mantul gak kena pasukan neng latihan maju jalan ya ada yang tengah sih, ada yang kiwa sih aku gak bingung sebagai pimpinan
0: lah ya memang memang itu dari bukan dari TNI atau Polri
2: karena aku tak padak no sikile
0: haa
2: samanya kaki kan gerak
1: iya
2: eh samanya kaki kan
0: kakinya samakan kok samanya kaki kan
2: kaki kan samanya
0: samakan kakinya kakinya samakan
2: samakan kakinya
0: lah saya ngabani we pedo kok
2: gila lah ya buyar kabeh
0: lu mulo ki mulo komandan ki ge tiga panjeran yang komandane dledek sing dikomandani yo dledek
2: aku pun dledek wong aku gak ro
0: maksudnya ki gue yang kleru sing dikomandani yo kleru contone ora ado wae pagelaran wayang kulit
2: yeah.
0: Yang dalangi kaya penjengane Pak Anom ngene iki ketok tertib apik tur ditonton sedep
2: oh cara wong salat imame
0: imame lah kene yo ngerti
2: yo ngerti kaya iki
0: wong iki ki HUT kemerdekaan ki ora kena digo sembrono
2: weh ngwar con kembang api duar dor dor dor
0: iki mau
2: wah cah wedok keplok-keplok lan dilalano cah lanang rada kemlidi ketetesan geni kobong kaos e diguyu-guyu aku roh meneng ae aku
0: piye
2: mesti kobong aku
0: wong edan

0: apa?
1: Merdeka itu jarene lho ya. Merdeka itu bebas.
0: Bebas.
1: Barang aku ro bojo wadus kok abah dicopot aku takoni nok dayo. Buta pateng budi tasik merdeka aku ya. Yo kabeh.
0: Ora kuwi.
1: Oh muni ora kuwi ya ora sama menteleng to reng karo kancane.
0: Iki ora menteleng nyatiro kok.
1: Oh iya ya.
0: Wong kok senenge aku arep yo matur sakno merdeka itu terdiri dari tiga unsur kata. Meraihnya dengan perjuangan yang luar biasa beratnya. Aku omong lagi.
2: Dudu adias kok penjajah.
0: Tur ampun kata-kata merebut, tapi meraih kalau merebut kuwi luwih nista. Kuwi wae wong direbut. Rikala semono urung ana negara, mula diraih dengan perjuangan yang luar biasa. Deh itu dedikasi pejuang kita jangan diragukan lagi, jangankan kok harta benda, nyawa pun dikasihkan usaha bangsa. Lah iwo dineka, karena itu mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif.
1: Padahal nek kanok negatif gak murup.
2: Ora listrik.
1: Lah iya.
0: Kuwi yen wis murup terus slomotke irungmu kuwi. Serius lho iki?
1: Iya ya Reng, iya terus ana unenan kan ngene. Rojana.
0: Wah lah iki kalah aku akhir jadi kalah aku. Iki mulai.
2: Hati-hati lho.
0: Mulai iki wis.
2: Iki ana gosipul lho, Cak.
1: Lah lah wong gosipul ning nak. Ya Allah. Lho, kula ning pun meh kiai gosipul iki calon gubernur malah.
0: Kau apa? Penji kok dalil apa?
1: Rojana minal jihadil askori.
2: Apakah artinya?
1: Nah, saya tak pikirin di sini, rasa kita kok nih. Saya ngapal nih
2: suka. Gak cak.
0: Ya, mau jancak cek cak.
1: Kita minal jihadil ya Rasul.
0: Ya.
1: Ini jawabat kita kon. Kila Rasulullah, kola Rasulullah jihadin napsi
0: tegese
1: sak pungkure perang iki dianggap perang sak wise mulih teko perang cilik.
0: Heeh.
1: Saiki menghadapi perang gede.
0: Betul, betul.
1: Sahabate takon, perang nopo Rasul sing perang luwih gede?
0: Apa?
1: Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaturne jihadun napsi.
0: Apa kuwi?
1: Perang sing paling gede adalah perang melawan hawa nafsu. Gitu.
0: Jadi
1: iki nek weton pondok perang ngerti.
2: Bareng kumpul karo Romo Yai Hambali wah jan.
1: Wah malah klo Yai klo salib.
0: Wah. Hei, kok disalib piye wong?
2: Dilanggar.
1: Yai alon-alon aku banter wong aku.
2: Oh, kuwi to.
0: Ora ngono kok pamer weton pondoke pondokmu ngendi?
1: Pondok derita.
0: Kok sih tetep klo mboten percaya.
1: Iya.
0: Yen sing muni e gur kowe ra percaya aku tak napa leres niki wong Gusipul. Niki sing diucapke kali Cak Topan iki leres
1: mboten. Delok kamus Gusipul.
0: Kok sih ora iso. Kok delok kamus dasmuti Gusipul. Padenan komentari niki wae sing dalile
1: ngene lho rikala perang geden Kanjeng Nabi mungsuh kafir.
0: Heeh.
1: Para sahabat-sahabat tak bingung.
0: Heeh.
1: Perang iki awake dhewe bali saka perang cilik.
0: Perang cilik.
1: Dadi perang sing kaya ngono iki di mata Allah iki perang cilik.
0: Perang fisik.
1: Perang yang paling gede itu adalah perang melawan hawa nafsu. Nek Indonesia ini bisa mengendalikan hawa nafsunya gak ono mung korupsi.
2: Oh iya iya iya.
1: Paham?
0: Dengaren kok pinter kowe.
1: Iya, yang ini gini pas cocok regane.
2: Dah. Wong edan kaya teh botol.
0: Geting aku iki, topane anggere dilem-lem-lem tantane dredek.
1: Terus ana unen-unen mongko kaya Trenggalek mengeti kelahiran. Terus ana desa-desa mengeti bersih desa.
0: Bener.
1: Iki padha karo cinta karo daerahe.
0: Nih yang aku ini mas, simple wey. Selama daerah itu masih ada bersih desa, ada peringatan HUT seperti ini, berarti masyarakatnya masih sayuk rukun, tegese bersatu padu.
2: Guyub rukun.
0: Hei, wey soal gerurano perayaan ini berarti masyarakatnya doa kerekeran. Nih yang niki kumpul ini berarti masih bersatu masyarakatnya.
2: Nggih, wit ben pancen galek niku ayam tentrem kok Mas Gareng.
0: Leres. Saya saat niki pemimpinipun jeng bupati, wakilipun lak kasih muda-muda.
2: Pak Emil, Pak Wakil Bupati,
1: nggih to. Pak Emil karo Pak Babu.
0: Pak Nur Arifin.
1: Nom-nom.
0: Nom-nom.
1: Ya pas wis kabeh.

0: nom iki pancen sembarang nek nom. Sing nom sing nyambut gawe, sing tuwa ki ndonga wae. Ngono lho.
1: Wes kowe iki omongmu lho ya.
0: Iya.
1: Yen ngono ki sesuk gen nanggap dagelan nom sing tuwek-tuwek prei ning omah.
0: Lho kecuali dagelan. Dagelan nek nom tok e
1: ora. Wong kowe ora konsekuen kok ya nom kabeh ora ono klasifikasi.
0: Lah iya, nek awak dhewe ora butuh regenerasi.
1: Ah.
0: Nah nek koyo aku sih gampang golek nom-nomane dalek koyo gareng nek golek raine gareng rodok nom neng ndi jajale.
1: Makane gareng ngene iki nganti tuwek payu wong ora ketok nom karo tuwane.
0: Tapi ciloko lho kowe.
1: Ngopo?
0: Kowe nek mati lu bingung lho.
1: Lho kok bingung napa?
0: Nek koyo mati dandan gareng. Oh gareng nah nek kowe lapi lu sapa sing mati iki? Wong raine ora koyo gareng.
1: Yo kene tak kei kerdus tak tulisi aku gareng ngono to.
2: Malah koyo sapi dinggo.
1: Wong nah, niki timbul pertanyaan pak, bareng kula utak atik gatuk, kenapa dulu kok Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945? Ternyata niku kaitane nggih kali 4 pilar pak.
2: Oh nggih.
1: Nggih. Jadi 17 Agustus 1945 itu kaitannya dengan 4 pilar. Nuwun sewu utak atik kula nggih pak.
2: Pripun?
1: 17 tujuannya pada waktu itu merdeka. Niku tanggale.
2: Nggih.
1: Agustus niku bulan yang ke-8 merdeka dengan landasan Pancasila 8.
2: 8 nggih.
1: 19 itu di total 10 berpuluh-puluh pulau dari Sabang sampai Merauke tergabung dalam NKRI yang berbineka tunggal ika. 45 sumber hukumnya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ora iso dipisahke Indonesia yeah. Karo 4 pilar iku.
0: Makane kaya dulur-dulur anak-anak saiki iki syukur kowe.
1: Syukur bener bener.
0: Kowe ora melok berjuang, saiki melok nikmati.
1: Betul.
0: Nah, karo no melok nikmati iki ayo melok nguri-uri.
1: Betul. Terus
0: yo wis iku tok isahku. Tembok terus nabrak tembok aku.
1: Yen kowe iki ra iso omong nderek Pak, apa Gus Ipul iki ngendikane piye? Ora sah gawe ukara dhewe.
0: Gus Ipul iki dawuh iki akeh marai.
1: Piye-piye?
0: Rena-rena.
1: Yo ngene wae, kowe saiki nyu dawuh sing ndi sing kudu ditokke ana, kana. Wakil, wakile Pak Anom iki kowe, ayo.
0: Saiki nang Gus Ipul.
1: Heeh. Eh,
0: di. Halo.
1: Eh. Kuwi calon gubernur lho.
0: Iya ro aku.
1: Lah kok mbok halo iki?
0: Sing mburi lho dadah, aku mesti ora ngergani.
1: Oh. Lho kene iki
0: mburine Gus Ipul ngene aku kaya ngene to.
2: Lah sok panjenengane kok reng panjen luwes ilate.
0: Nek Gus Ipul melok ngene alhamdulillah.
1: Aku ngerti omong panitia iki.
0: Nyapa?
1: Aja dilunasi sik. Kowe dilunasi terus sak karepmu dhewe ngono kuwi.
0: Aku ora gedun nek Jawa Timur gak dilunasi panitia.
1: Iki tenane
0: aku apal nomor kendaraane Gus Ipul tak tutno sampe tekan iki. Mosok ora risi.
2: Iya.
1: Matur sing nah.
0: Assalamualaikum.
1: Ndi? Gus lungguhe ning ndi Gus Ipul?
0: Sinten ingkang rumaos dados wakil gubernur Pak Sinten? Monggo ngadeg Gus Ipul kersane pirsa.
2: Eh, rumasane. Hei,
0: Gus Ipul.
1: Hei,
0: ngadeg-ngadeg.
1: Hei,
0: jumeneng. Jumeneng Gus Ipul, jumeneng. Madem mriko Gus Ipul. Nah, tepuk tangan Gus Ipul. Dengan hadirnya Gus Ipul monggo-monggo sami-sami Al-Fatihah.
1: Eh, aku kok ya gumun Gus Ipul karo kowe kok ya manut lho.
0: Iki, kowe ro dhewe to.
1: Apa?
0: Kowe ro dhewe Gus wakil gubernur calon gubernur sik manut. Aku kalahku karo bojoku tok lho, sumpah. Tenan
1: wis. Lah ngopo?
0: Ngene iki pamit wingi nun sewu.
1: Mula to, mula. Mula, kowe gen ora kuwi salahmu dhewe kok. Kena mula kowe kalah karo bojomu sing saiki lah kowe ya biayaan wis di bojo meneh kok
0: matamu kuwi bojo diitung lho bojo ya kuwi tok aku ora ana bojo nomor 1 nomor 2
1: lah
0: sing ana mbok wek karo mbok no mergo nek sing tuwek rumangsa gak penak ya gadya sing no ngono lho
2: pancen to pani setan nang ngene
1: wong kok senengane kok golek menangi dhewe.
0: Wilujeng dalu Gus Ipul, Bapak Wakil Gubernur.
2: Nggih, wilujeng dalu.
0: Sehat nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Gus Ipul pirsa warga masyarakat ingkang rame-rame wonten alun-alun Trenggalek menika dalam rangka hari jadi Kota
1: Trenggalek.
0: Menika menapa? Menapa?
1: Apa?
0: Kesan panjenengan.
3: Luar biasa. Kula bentahun kok nderek sesarengan warga Trenggalek kok ngeten
0: iki. Bentahun,
3: bentahun. Melbet mriki niku wangel setengah mati. Melbet teng area alun-alun niki, pendopo ini setengah mati niku penuh dengan manusia.
0: Leres-leres.
3: Tepuk tangan dulu untuk Trenggalek. Pak Toman,
0: siap.
3: Kula pengin panjenengan jelasaken kenek nopo Ronaldo niku mlayune kok banter.
1: Mutiar kowe.
0: Mutiar. Jawab apa sebabe Ronaldo mlayune kok banter? Tak jawab nggih.
3: Nggih.
0: Mergo Ronaldo katokan. Lah ora katokan mriyo ngene. Duh, nah isi. Duh lebokna to.
1: Wah, Gus, menawi bab dagelan kalah awu kalih niku, Gus. Wong iki jawabane sing serius to.
0: Lah iya. Mau playo baterai gak katokan arep piye?
1: Wis leres Gus iki jawabane Gus.
3: Nggih bener nih.
1: Nggih. Sabar musul.
0: Musul apa?
1: Wis. Ora katokan mlayune ya banter. Ronaldo kuwi ora katokan mlayune ya banter.
0: Apa kuwi?
1: Nganggo tas kresek to. Nganggo tas kresek apa ya ora iso?
0: Ora iso salah.
1: Ngopo?
0: Aku wis tahu.
1: Ngopo?
0: Iki kok tak omongne Ronaldo.
1: Piye?
0: Aku tak nyambut gawe ngomong nang bojoku, Mi.
1: Mi Batak yang udah bojone Mi
0: Nya apa tuh?
1: Ya apa bu?
2: Orang kok mami orang
0: panjang bojoku jenisnya patem Mi.
2: Nah
0: masa tak celok Mi salah? Aku tuh kok nopeda motor lanang kok ngarep kena tak gawe nyambut gawe guring kena tak nyambut gawe.
1: Benar, benar. Dilala
0: aku belajar peda motor lanang kalau kaya tak hubung-hubung gak bisa mandek kong. Aku gak bisa numpak peda motor tak entenin tak bensinnya bareng tak bensinnya surup tan mandek nabrak galeng plek aku hadus kelambi tak copot sekolatok tak copot aku bojoku teko ngono ya njaluk peda motor tukane malah ngeluyur pedae dituntun sak katok-katokku
1: lah terus kowe piye
0: ya kurangane akal piye aku
1: lah
0: dilalah ono kami tuwa nggawa sepeda motor iki kitik-kitik wo nyilih pedae
1: pedae udo lho kuwi
0: iya aku pedae yo lanang ya apa mulih kok parang nang omahku ngono. Iya.
1: Lho,
0: tangkine tak buka aku murep ngono. Teko omah.
1: Lho kok dadak tangkine dibuka ngopo?
0: Lah tak gawe ada sentolo. Teko omah iki pucet ra iku.
1: Lho kok pucet to apa?
0: Mambu bensin.
1: Aku yo mikir kok sik kowe buat celupke ning tangki ngono.
0: Untunge setengah tangki dadi mek gawil-gawil ngono. Ya isis ya ora, ya isis ya ora. Ngono ya mbok catet to reng-reng kowe pancet. Lajeng menapa istilahnya apa ya? Pesan kangge warga masyarakat ingkang tetep gak sayuk rukun guyub rukun nika. Menapa Gus?
3: Nggih,
0: kangge warga masyarakat ngingi kerukunan monggo menawi menyan paring dawuh.
3: Nggih, ini kekuatan kita wong bareng-bareng niki kekuatan kita.
1: Kekuatan nggih.
3: Nggih. Mangkana Bung Karno dulu nanti dawuh.
1: Nggih, Bapak.
3: Pancasila itu kalau diperas jadi satu intinya gotong royong. Gotong royong itu kan kebersamaan.
1: Nggih.
3: Di bidang sosial azasnya kekeluargaan, di bidang politik azasnya musyawarah, di bidang ekonomi azasnya adalah kerjasama, kooperasi. Mangkana dibentuk kooperasi-kooperasi. Itulah luar biasa. Gotong royong itu milik kita dan ini kekuatan kita untuk menghadapi globalisasi masyarakat ekonomi ASEAN dan seterusnya.
1: Amin.
3: Ngoten, Pak Toman. Pak Toman.
0: Nggih.
3: Sampeyan jelasno aku sih wis seru sampeyan sing jawab dhisik. Kene apa wasit iku kok gak sempritan?
1: Mutiar.
0: Iki tak ngene ngerti apa sebabnya wasit bal-balan gak sempritan?
1: Aku galo yang serikalan galo.
0: Enggak, tak jawab. Nek gawe oncor kaya wong takbiran.
1: Ono bal-balan
0: apa sebabe wasit yo gawe semprit?
1: Sebabe apa?
0: Mergo wasit gak kenal karo pemaine.
1: Lho kok iso?
0: Lah nek kenal pemaine Ronaldo, do heng handball do. Si Messi, kowe nglanggar sikilmu keduren. Rene gak kenal di prit mandek. Nah, apa?
1: Oh, iki kanggo gantine jeneng.
0: Gantine jeneng.
1: Kuwi ya ngono, pancen ya ngono.
0: Ya mbuh.
1: Wong kok ora yakin karo jawabane dhewe iki piye?
0: Nah, aku yang tiru-tiru.
3: Pak Gareng.
1: Nuwun, Bapak.
3: Niki wae sing durung dirames asmane Pak Emil kali Pak Ipin.
1: Pak Emil.
3: Ini menentukan cair apa tidak sekarang ini.
1: Nah. Wah, ki totohane berat iki.
0: Wis sanggup ra?
1: Yo, bismillah wae, bismillah. Kowe kira-kira kowe sik.
0: Ya, kowe sanggup ora?
1: Loh, kowe urut tuwa kowe sik.
0: Nah, aku kok nyaris gak sanggup kok. Arep pokse apa enggak wegah.
1: Oh, wah. Itu emosinya bisa diredam walaupun usianya masih muda. Oh. Dalam memimpin daerah itu emosinya harus diredam. Masa ini beliaulah bupati yang termuda di Indonesia. Ingat selalu dengan tanggung jawabnya, yaitu memakmurkan rakyat Trenggalek. Lakukan yang terbaik untuk Kabupaten Trenggalek.
0: Wis sampe ya.
1: Nih, aja ndang golek ATM sing buka ngendi kono lho.
0: Bang, kowe mau Pak Bupati ne? Heeh. Aku wakile.
1: Pak, sik mbok jikuk.
0: Sik ora sapa. Arifin, sapa iku? Wakil Bupati.
1: Terus tegese
0: sing negesno sapa? Aku takok Arifin sapa kok. Wakil. Karep mak nerjemahno mau nggone aku gak wani.
1: Aku kan mbok perintah ra sudi. Ngomong kowe ora iso nyairke kok.
0: Pin cair.
1: Apa?
0: Ayo sesuk. Ora samule se.
1: Ya tegese mau asmane Pak Babu apa?
0: Pak Nur Arifin to.
1: Heeh.
0: Nur ki sinar.
1: Oke, kok diomong lho. Nur ki sinar sinari lampu. Pak Babu pegawe PLN ngono.
0: Gak sing apik sinar iku listrik. Dadi Pak Babu kuwi tukang ngelas. Ngelas listrik.
1: Iya, sekene to. Nek sing gampang Nur. Nur ki bener cahaya, memberi cahaya Kabupaten Trenggalek. Arifin ki saka tembung arif, arif bijaksana. Itulah watak beliau.
0: Nek karepe arep muni ngono, nyapa mbok disiki? Mangsaku.
1: Oh, aku wis ngerti watakmu golek rezeki gandul kowe iki.
0: Ya ben pokoke.
1: Ayo saiki Trenggalek.
0: Ya Allah, takoknya aku to. Anu Gus Gesipin, Bapak Wakil. Nek kulo jawab salah penjana izin nggih. Nah, mulo aku tak kan jawab ae izin. Ayo.
1: Rene, aku paling gething aku karo kowe iki. Engko tetep yen cair tetep aku 2/3 lho.
0: Gething karo aku.
1: Heeh.
0: Nek gething ora mbok cereh.
1: Padha bancine. Wong Trenggalek treng iki Trengginas trampil, Bapak Bupati adalah wakil anggone ngasto pucuk pimpinan Kabupaten Trenggalek. Gagasannya penuh dengan inovasi baru untuk rakyat Trenggalek.
0: Lek ono bisa ngoni. Lek ono bisa ngoni, lek gak ono ya gak ngono to maksude. Lek ngono ndak leren saiki timbang kesel awake dhewe.
1: Kowe iki ora kuwi. Kuwi lek kalimate wong njaluk duit.
2: Ha iya.
0: Lah timbang ngemis.
1: Lek-lekan kuwi dilakoni kanggo selesainya tugas yang diimban. Jadi kalau beliau itu sudah menjabat sebagai bupati dan wakil, pekerjaannya 24 jam.
0: Lek-lekan.
1: Lek
0: kalau kermine apa iso?
1: Iki buat gawe.
0: Lek, iya.
1: Lek-lekan iki tegese melek-melek.
0: Melek tirakat. Riyadhah priyatin.
1: Ah, yang gini ngerti.
0: Ya mek iki tok.
1: Ya lek ono. Kowe wong ngemis kok gremeng iki lho.
0: Wong ngemis lho, mandak.
1: Sik.
0: Iya, terusno.
1: Gus, sampun komplit, Gus.
0: Pun dikambun
1: siapa? Nggih, Bapak Bupati sampun, wakil sampun, Trenggalek sampun. Sampun komplit, Gus.
3: Nggih, alhamdulillah matur nuwun. Katanya Pak Bupati nilainya 9,9.
0: Nggih. Berarti urung 100.
1: Tapi apa artinya nilai?
2: Wes, ayo.
0: Pak, wes, sini.
2: Kurang tunggal ini. Apa arti bertepuk tangan tanpa saweran gitu?
3: Ini. Nanti Pak Bupati akan naik ke atas mau nyanyi satu lagu untuk masyarakat.
1: Nah,
3: nggih.
1: Namun menaik.
0: Aduh. Sikilku mbok itu.
1: Sing kepidak ki aku kok.
2: Iblis tambah rame tambah siji ya.
0: Oke.
2: Tak tambah siji putri.
1: Wah wes ini.
0: Ngeten mamos.
1: Iki kose-kose. Pak kajenge cair. Cair yen lagi kamu gak. Iki kok dibagi telu iki.
0: Ora apa. Ngene lho rejeki iki arep munio kowe sing ana. Ning nek rejekine meng kanggo wong telu tetep wong telu.
1: Oh ngono.
0: Nah wong telu urung karuan nek sapa-sapa, mane wong milih siji loro pitu. Sapa sing direjeki? Gak iso kowe niteni. Gampang. Wong pitu diumbulno sing mlumah engko oleh rezeki.
1: Si delok kon lumah-lumah iki piye to? Wong edan.
0: Nggih, ngadong dawuh
1: sing. Kakak. Ki dawuh bapak lho.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Wilujeng dalu Mbak Eka.
1: Nggih, wilujeng dalu Mbak Yuli Cang.
0: Piye kuwi, Reng?
2: Nggo tembungmu Mbak Yuli Cang iki ngopo to?
1: Lah kenapa sih wong lho ngomong kan tak singkat.
2: Ya nek ora ana wong iki wayang kulit ana licang.
1: Licang kuwi tegese limbo karo cangik.
2: Wis, wis, ngerti ra? Tembunge Eka iki ngono kuwi.
3: Licang wo.
2: Kok licang wo iki?
3: Limbo cangik karo bala dewa. Wong ngono disingkat ora nggregene ta sampean niku, Mbak? Mbak serupane ayu.
2: Ngopo?
3: Aku seneng.
2: Wong edan iki. Wah, jan iki iki lho, lagi ngerti iki wae. Pesindan kok dadane ning pom bensin ya iki.
1: Ka iso.
2: Wah, mlebu rene ora iso mubeng-mubeng padahal urung dadan. Akhirnya ya lho makane kalau pengalaman kapanpun juga kalau kamu ditimbali neng Trenggalek kuwi kudu sore wis teko mergo yen wis kewengen buntu
1: jan ora bisa mlebu sak
2: ora iso mlebu
1: sing rawon nang ngareng kene
2: aku kuwi nganti mau dituntun karo petugas
3: sapa lho lho lho kok wis gak ketok dalan. Wah ya Allah der menar rumah sakit cak durung nang Galek aja ngisin-ngisini
2: maksudku kuwi digoleke dalan
3: lah yo dalan sak menung kae mosok ora iso golek dhewe kowe
2: maksudku ki. Wah aku ki aku ngomong cara apa ta aku ki kowe iso napa omong Jawa apa ora
3: iso iso aku ngomong
2: Jawa maksudku ki mlebu ning kabupaten ki yeah. Pendopo ki karo Satpol PP ki dibiake
3: rusak no pendopone kabupaten iku nek kene ngono
2: ya mel aku ya
3: nang ndi
2: nek ngarep kono
3: nyapa
2: tak asap boto aku wis budrek tok ana wong wedok ayu ki
3: ya mosok sing nyanggupi kono gak cair budreke karo aku lho kowe.
2: Iki ora perkara mau.
3: Alah ono hubungane, masih ora gak perkarane. Ajal ndang cair mesam-mesem.
1: Wet maki coar cair apa to jane?
2: Lek aja cerita. Iki perkara dhuwit aja cerita. Iki kota amal iki.
3: Kok nek aku cerita dek njaluk ya?
2: Heeh.
1: Mong... Aku njaluk.
3: Dek wis krungu. Nek soal dhuwit ngene, beh
2: tengen.
3: Beh dipasang sinyal kabeh iki.
1: Ora, kula niku teng mriki saestu, Pak. Kagem sedaya masyarakat mriki kula teng mriki niku napa to sing jenenge dhuwit kalih sedulur ki abot sedulur le. Mbok sumpah demi Allah kula teng mriki mboten gagas golek dhuwit. Teng mriki niku kathah sedulure seneng nggih, Pak. Nggih, sing penting niku kula niku teng mriki sedulur ning sing duwe dhuwit.
2: Ora, wong ki mandore kere kok. Dandane ya tekan kono. Wong golek sedulur-sedulur sing duwe dhuwit.
1: Ya ora ana lali le wong ning kene adoh-adoh sekang areng Kebumen tekan kene iki ya apot-apote golek sandang bathok kok e.
3: Sandang pangan. Hah? Sandang bathok.
2: Sandang pangan kok sandang bathok.
3: Wong golek ya kasar ning ora ana wong bathok ngono kuwi.
1: Lah ning kene nyang kan kaya kuwe sandang bathok.
3: Lho ning kene iki ora ngono.
2: Eneke
3: nek wong nesu. Nek wong nesu pancen enek. Alah topan kaya ngono mandak ika kaya ngono kok dibathok lha iku ana malah.
2: Omong anu sithik nek mending kalimat iki sandang bagor apa?
3: Sandang.
1: Sandang baduk.
2: Yo iki sing diat. Ngene iki justru aku seneng. Ini ciri khas dari wilayah
1: Kebumen.
2: Kebumen. Okay. Malah iki menambah kasanah bahasa Indonesia.
1: Lah nggih dewek-dewek ning
2: kene. Ini bahasa kan? Persatuannya Indonesia.
1: Indonesia.
2: Iki termasuk nilai budayanya dari daerah dia.
1: Oh. Ya, bahasanya kayak kie.
2: Iya kie.
1: Meletak dewek.
2: Eh?
1: Bahasanya?
2: Iya pie.
1: Meletak dewek.
2: Kok meletak dewek kie apa?
1: Kowek kowek.
2: Oh.
1: Lagi neng gonenya kan ngapak.
3: Meletak dewek kie apa maksudnya?
1: Meletak dewek kie ya, ting pecotot ya kue lah.
3: Oh alah meletak kie meletak.
2: Meletak.
3: Dewek.
2: Dewi.
3: Oh, tadi meletek dewi. Tadi nak cara kono meletek dewek.
1: Meletek dewek.
3: Neng jemek jemek.
1: Tanya neng gondenyong kan lafale nganggo a ngapa ngapa.
3: Oh iya a.
1: Ya ya ya. Oh. Neng mikir yo.
3: Neng
1: gondenyong segang gini ki.
3: Sego.
1: Gondenyong pirang gini ki.
3: Piro.
1: Piro. Gondenyong aja gini ki.
3: Ojo.
1: Gondenyong nganang gini ki.
2: Ngono.
1: Gane nyong kontal nek kene iki.
3: Neng kene gak tau runu wong iki.
1: Hah? Lah jare neng kene nyong nganggo angkene iki.
3: Bareno bareno, aku mewakili Jawa Timur, aku wakili Jawa Timur.
1: Aja?
3: Ojo.
1: Ngana?
3: Ngono.
1: Pira?
3: Piro.
1: Sega?
3: Sego.
1: kontal.
3: Aku ruh alamat ini jenenge lali aku.
1: Lah alamate nang endi?
3: Oh ya tekan kon kon kondangan kondangan kondangan.
2: Ora ana wong kontal kok kondangan kuwi.
1: Lah apa sing bener?
2: Kontal kuwi yen cara nggonmu. Heeh. Cara nggonku kuwi mentul.
1: Teneng mentul.
2: Loh, mentul.
1: Kuwi mendat.
2: Oh ya mendat ki.
3: Mentul berarti cara nggonmu mental ya.
2: Heeh ya.
1: Kuwi mendat. Tayang ora jane.
2: Lah yen yen kontal ki basane.
1: Lah nyang kan ora mudha wong nyawang kebumen.
2: Oh iya ya angel, Pak. Kontal niku basane Jawa napa, Pak?
0: Aku wis ora ngapalke biyen aku wis lali.
2: Narasumber yang paling kita percayai, Gus Ipul, kontal niku basa Jawane.
1: Napa, Gus?
2: Gus Ipul tu kasanah bahasanya wow.
1: Luar biasa.
2: Napa Gus Ipul?
3: Napa, tapi mboten napa-napa Gus Ipul, jenengan jawab mawon mantun jawab wudu ni aman.
2: Oh, wudu-wudu. Wah, iki kok kumpul kalekan ku anu peri-peri koloso pokoke. Wah,
1: medeni. Kok peri-peri koloso? Lah nyok kan ngomong apaanane wong bahasa Kebumen ki kan wong sing paling jujur. Lah yen
2: nggon kuwi mau ora usah diterjemahke.
1: Tak omongi, antarane bahasa Kebumen karo bahasa Solo mengeton.
3: Ngetan.
1: Lah jarene?
3: Ngetan, ngetan.
2: Ngetan kok ngeton.
1: Tetep A.
2: Ah, ngetan ya ngetan.
1: Kuwi antarane bahasa Kebumen karo bahasa Solo ki isih jujur bahasa Kebumen.
2: Warangmu.
1: Ora percaya.
2: Basa ki ora ono sing ngapusi kok jujur.
1: Tulisan PITIK macane kepriwe?
2: Pitik.
1: Ngapusi kan? Ini tulisannya PITEK.
2: Lah iki tulisane
1: PITIK.
2: Pitik.
1: Pitik.
2: Oh iya ya. Pitik, pitik. Oh iya.
0: Nah, Surabaya teneh.
2: Napa?
0: Napa?
2: Yang corok etan apa? P I T I K ki wacane apa? P T. Wis saya ngapusi meneh Madura T P T.
3: Ya ndak salah ngene.
1: Kepriwe? Kepriwe, Lek?
3: P I
1: P I T I K.
3: Arek macane teko ndi?
2: Loh. Dari macamnya yang neng kene, wae masa neng jubah.
3: Orang ngono tu kau ngarep atau kau buri?
2: Oh dah, pie pie.
3: Nah,
2: yang si kau ngarep, ngarep
3: pite.
2: Nah,
3: nah kau buri kau jadi kipe.
2: Kipe. Ini, betak bacok terlalu. Omong karo kau, kau aku ngade ni kau lewes berinding lo. Oke, yang si kau ngarep, wae pite. Yang si kau buri bruto. Rek nene lho, kuwi ora jeneng ngapusi, ora jeneng kliru, kuwi kekasannya sendiri-sendiri.
1: Oh, kase dewek-dewek. Yen
2: tak dewe-dewe.
1: Lah iya dewek-dewek.
2: Dewe,
1: dewek.
2: Oh tak rabi tenan lho kowe.
3: Kowe aja dewek, kuwi ndak mlethek.
2: Wong kandhane yo yo wis, dewek-dewek.
1: Dewek-dewek.
2: Dadi ora kena nyalahke siji lan sijine.
1: Ya ora kena.
2: Nah.
1: Wah, badhokane metu.
2: Eh?
3: Sih, sih, sih.
2: Rupanya ayu ni mata ni tekan didi.
3: Sih, sih, sih. Tak tahu kepala dinas si rumah sakit sing cedak endi.
2: Napa?
3: Tak periksa nogi waras tenan napa ora lho.
2: Lho rumah sakit kuwi nyawang dhuwur lho ana kekerdus teko kok ya ngerti.
3: Ora. Ora ngerti mambu.
2: Oh, wong memang dia kan wis diomongke golek sadang badhok.
1: Lah nggih.
2: Kakak, Kak. Nggih,
1: Nun.
2: Kowe yo ndek bojo, Nduk?
1: Duwe, penakan duwe.
2: Bojomu kuwi pirang taun karo kowe?
1: Wis.
2: Eh, sopo bojo kok penakan lho?
1: Kepenakan.
2: Kok kepenakan bojo kok?
1: Lah sing menak-menak nyong.
2: Dadi bojo kuwi yen istilahmu
1: kepenakan.
2: Mergo
1: menakna.
2: Pak, nek iki kisruh iki. Pak, mosok bojo kok basane kepenakan niku pripun, Pak?
0: Wis rene menake sing wedok. Ngono karepe?
1: Nggih.
0: Oh.
2: Oke, ya wis sak karemu. Kowe ndek bojo pirang taun?
1: Meh sanga.
2: Urung setruk.
1: Kok setruk kepriwe sih?
2: Lah duwe bojo kaya kowe iki ora setruk.
1: Yo ora
2: lho. Aku kumpul lagi wae wis kene iki sepupu.
1: Lah wong nyong genah karo duwe nyong karo bojoku ki gemati lho, Le.
2: Ngopo?
1: Lah wong bojoku misale turune le tangi kawanen nek turu kesuwen kae. Kan timbang susah-susah dadak mengburi, dadak mengjeding, kan tak jokotna banyu, tak raupi sisan, langkau nek diraupi urung tangi, timbang susah-susah dadak atus nengburi, tak rujuk nasisan, kurang gemati kepriwe.
2: Bener kok ki sentet
3: bojoku. Sing apik kamarmu ki ana kranae. Dadi nek bojomu ndak tangi-tangi jokno titik krane kok ana crocor-crocor-crocor. Kok nek gak tangi bersyukur.
2: Ngapa?
3: Mati bojone.
2: Wah bojone mati kok bersyukur.
0: Nanti, Mas Gareng.
2: Dalem Bapak.
0: Sak tulpan Mbak Eka. Wonten awul ingkang kula tampi.
2: Nggih.
0: Nggih. Ngersakaken anu bawa langgam caping gunung dening Bapak Insinyur Suhandoyo DPRD Provinsi Jawa Timur.
2: Nggih. Ajeng menapa malih? Lah menika tuan rumah dereng majeng lho Bapak.
0: Oh nggih, Pak Bupati.
2: Nggih, ngendikane Gus Ipul lho mboten kula sing usul
0: lho. Pak Bupati dulu.
2: Nggih, mboten kula sing usul lho, Gus Ipul lho ning ngendika lho.
0: Nggih, prayogi menaten anu. Kok kanjenge diunggahke sik dadi ben anu pemanasan
4: tangan.
0: Nggih, Gus.
4: Nggih, Gus, leres.
3: Tepuk tangan nggih, nggih monggo.
4: Karepe Pak Gareng nggih ngoten.
2: Nggih, kula
4: nunggu. Nek Pak Bupati munggah niku nggih di samping menyanyi nggih nggawa.
2: Rumah kula terus dadi enteng ngoten.
0: Iya, Cok. Gus semangat. Lagu perjuangan, Cok. Nggih. Kangge minggah Pak Bupati. Monggo lagu-lagu perjuangan.

0: Matur nuwun.
1: Wilujeng dalu, Bapak.
2: Wilujeng dalu,
1: Pak. Ah, sampun setahun nembe kepanggih malih nggih. Ah.
2: Tahun lalu.
1: Tahun lalu baru ketemu lagi, wah tambah ganteng.
2: Tambah lemu.
1: Nggih,
2: tambah. Oh, nggih lagi ya.
1: Tambah lemu
2: ati. Ditanglet tambah lemu nggih, wah iku.
3: Wilujeng dalu, Pak Bupati.
2: Wilujeng dalu.
4: Iya, wilujeng dalu. Sampean sapa, Mbak?
3: Pak Bupatine kene kok.
1: Eh, Kak, kowe ora pekewo lho. Ibu kowe pinarakne ngono lho.
3: Wilujeng dalu, Bu. Ngajan.
1: Iki jane sinjane apa lampor to, Bu?
2: Baik,
3: Gus.
2: Diundang pisan Ibu Bupati.
3: Bu, monggo kapure tindak mriki, Bu. Oh, apa bahasa Indonesianya priwe? Datang kemari oh,
4: naik Bu, ke silakan mengedepankan diri.
3: Mengedepankan diri. Apa sih itu ada yang
5: gue ibu, ibu diatur merah kan? Oke. Seluku batok.
3: Seluku batok.
5: Mengah.
1: Mengah, Bu.

0: Bu, saya Soan lagi.
1: Jay, selamat malam. Loh kok makin ganteng, Thomas?
0: Oh, ketoknya ngelem nih ngenyek gitu. Kalau ini kok ganteng ibu ya, jadi kok kalau ini ganteng ibu
2: ya? Ya itu termasuk ganteng, wis termasuk ganteng.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Nah, maaf Pak Bupati dan Ibu. Saya juga tahu waktu itu di Jakarta, Ibu kan seorang pemain sinetron.
0: Iya.
2: Nah coba sekarang berhadapan dengan Bapak ketika pacaran sinetron. Gimana, gimana Pak? Sinetron ini sinetron. Sinetron. Kalau saya dengan istri saya kan, istri saya pacarku lah. Sekarang Bapak dan Ibu bagaimana? Dulu bagaimana? Tapi ini sinetron, saya kameramen.
3: Ya. Yeah. Kameramen, kameramen.
2: Action.
1: Emang kamu masih ingat?
0: Gimana, apa, Pak? Ya? Masih bisa dialog kayak sinetron yang dulu, Pak. Gimana?
4: Wah, saya yang bisa sinetron ini.
0: Oh, yang bisa
2: ini. Yang bisa sinetron Ibu, Bapak ini yang rusak aja.
4: Ya.
1: Lah iya, Pak.
2: Sinetron rong episode ya, diambil berhenti.
1: Nggih.
4: Saya fasilitator.
2: Oh, fasilitator.
4: Fasilitator antar jemput.
2: Ya, antar jemput.
1: Lah niki bagian
2: dulu kan termasuk Gojek.
0: Op, kok Gojek?
1: Gojek.
5: Wong edan lho, bupati yang dikira Gojek.
2: Lho riyen iki kok lho.
0: Ya ini kita ikut meramaikan HUT Trenggalek, Pak.
4: Terima
1: kasih, ya, terima kasih.
0: Diberi tanggung jawab begini tuh saya merasa bangga. Wong saya cuma orang Semarang kok ditimbali ke Trenggalek. Alhamdulillah
4: mati. Kangen semua masyarakat Trenggalek.
0: Wah,
4: leres apa mboten?
1: Leres
0: nggih. Nggih, kula nunggu kali Piai Trenggalek sudah nyedulur menjadi satu.
4: Panjenengan kangen apa mboten sama Trenggalek?
0: Nggih, terutama panjenengan kula kangen nih.
4: Supaya cair?
0: Amin.
2: Nggih.
0: Ah. Yeah. Oh, Bapak. Wah. Wes, golek nasib dhewe-dhewe.
3: Lek gareng. Aku ki nek ngene iki jajar karo ibu kan kaya saudara kembar ya.
0: Ayan,
2: oh iya.
0: Ayah saudara ya ora sah njaluk duit.
2: Ya, pancene bener, Deng. Dadi antara Bu Bupati karo Eka iki ya Jambi Sinigar.
3: Jambi Sinigar. Ah,
2: sing kene jambine apik. Sing kene jambi bosok.
3: Kok terus menyia-nyiakan diriku loh, jangan lupa loh saya dulu di Jakarta itu juga pernah kenal sama ibu.
2: Oh, iya?
3: Karena saya di Jakarta ya dulu itu tiga dina di sana.
4: Tiga?
3: Kenal sama ibu.
4: Apa? Tiga apa?
3: Tiga dina.
4: Tiga dina?
3: Iya.
0: Ibu bingung kenal ibu. Ibu
1: kenal apa?
0: Bingung loh.
2: Ibu biayi Jakarta ojo tiga dina.
3: Tiga dina.
0: Tiga hari.
2: Tiga dalu.
0: Duh.
3: Iya, dulu tiga saya malam mencari rumahnya ibu itu rada angel gitu.
0: Rada.
3: Iya, karena di sana itu banyak enggo-enggoan itu masuknya tuh.
2: Iya, nanti kalau sudah menggok ada bu ngidul.
0: Hei, ini Bu Bupati bingung tenan lho iki. Tenan lho ngomongmu ngene iki ra iso tinompo.
2: Akarmu benerno iki lho.
0: Wong kowe dhewe ya dledek omongan ra tetho.
2: Lah aku gak sadar ibu.
0: Ora sadar. Nggih, Pak. Pokoknya kita mendukung dengan langkah Bapak untuk membangun Trenggalek yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu.
4: Amin.
0: Penjenengan Pak Nur Arifin. Pak Nur, setelah ini Bapak lho Pak Nur. Ini Pak Nur. Ah, mosok nganggo kejawen ra munggah panggung yo. Wah. Nuwun sewu.
4: Nggih.
0: Pak,
4: siap.
0: Ini tadi Pak Anom sudah memberi waktu dan Gus Ipul sudah ngendika Bapak mau nembang menyanyi apa? Okay,
4: nyanyi apa ya?
0: Kira-kira. Gadrung ibu.
4: Nek kula badhe nyanyi lagu nasional nggih.
0: Okay. Nggih.
4: Nanti di Rayuan Pulau Kelapa boleh nggih.
5: Okay. Oh nggih.
0: Boleh.
4: Ya kalau mboten saged ini ya ditangtung-tangtung aja enggak apa-apa.
0: Oh, Rayuan.
4: Wonten ini enggak panduan nada nggih. Kira-kira kita
5: ini. Tapi
0: kalau ini enggak bisa Pak, Rayuan Pulau Kelapa ini bisanya Rayuan Gombal ini, Pak.
4: Enggak, iya.
0: Bisa Mas. Rayuan
4: gimana Mbak?
0: Tanah
5: Melo.
1: Iya.
5: Nggih.
4: Tanah.
5: Insyaallah sakit.
4: Oke, nggih, matur nuwun.
5: Jenggo mati
0: monggo. Nggih. Sepira aja.
4: Karena di Trenggalek ini kebetulan banyak pohon kelapa juga.
2: Oh,
4: jadi kita mau menyanyikan Rayuan Pulau Kelapa.
3: Padahal karo nggone nyong lho, Pak.
0: Nggih, semangat.

0: Matur nuwun.
1: Mohon maaf Pak, ini terus terang ya, tepuk tangan untuk konco-konco abdi ini. Dadaan tapi bisa mengiringi.
0: Matur nuwun, tepuk tangan dulu.
1: Pak, mohon maaf mau tanya, penyanyi penjenengan alirannya pop ya?
0: Nggih.
1: Ah, pop anu Glenn Freddy. Alirannya Glenn Freddy pasti.
0: Boleh lah.
1: Paling seneng gitu ya.
0: Nggih.
1: Wah, suarane ngepop. Kedere apik nih.
0: Pak Bupati. Lo panjenengan kan seneng lagunya Glenn Freddy?
1: Ya, seneng tapi enggak pernah hafal, Pak.
0: Oh. Yang mana?
1: Lah, wong lagunya aja enggak hafal kok judulnya.
2: Kalau saya Pak Bupati, saya ini walaupun orang Jawa Timur, saya ini bisa nyanyi lagu Batak.
1: Eh, tenane.
2: Iya.
1: Piye-piye sing piye?
2: Sluku-sluku Batak, Batak ilailu.
3: Ki sluku-sluku Batak. Nah, aku malah iso nyanyi lagu India lho, Le.
1: Apa?
3: Kendange.
1: Wah, nyanyi kendang barang.
3: Jaipong.
1: Lho, dia.
2: India Jaipong.
3: Lagu India.
2: Oh, Jaipong.
3: Kreativitas kok. Nehi. Nehi, nehi, nehi, ke puncak gunung, tinggi tinggi sekali.
2: India, India, weh, putih terungono nehi, nehi, ke puncak gunung.
1: Wah, iki tenan kita gawe nang RSJ, kowe sak sel, kowe apik iki.
2: Ono India, aku duwe lagu India.
1: Apa?
2: India momong.
3: India momong.
2: India momong, India gendong anake. Nyanyi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi terus boy nyoh nyoh nyoh
1: pake dian orang-orang
4: eh Mas Gareng Jopi menaik ke barang diatri anu nyekal anu Pak Mbak Kisang itu Bengawan Solo.
2: Bengawan Solo,
1: Bengawan Solo
4: sangat ibu baru
3: bu, anu, ibu bisa
1: bisa Bu, pokoknya kalau Bapak bisa Ibu pasti bisa. Bapak itu termasuk
3: Aka,
1: Bapak ki Aka, artis karaoke.
2: Tidak, masalahnya
1: karena terbiasa nyanyi.
2: Jadi gini aja, masalah kalau Bapak memang penyanyi,
0: jangan artis karaoke itu multi multi tafsir kalau itu.
1: Oh gitu.
3: Oh.
2: Kalau Ibu, kalau Ibu sinetron. Jadi coba Bapak Bengawan Solo apa anu kata-kata aja. Bengawan Solo Ibu yang mau deklamasikan.
1: Bengawan.
2: Coba Bu. 5 juta Bu.
3: Gayamu lek 5 juta iki ngenyek Bu Panti
1: kok. Honormu bengi iki pira?
2: Seneng. Aja maneh kok ngalano honor dodol mah tak turuti.
1: Ngono.
2: 5 juta.
1: Tenan.
2: Gusipul enggak ada harta 5 juta.
3: Lah kok ujung-ujunge mari nek Gusipul lho.
4: Gere sepiring.
1: Bapak Bupati apa? Tapi Pak Bupati.
0: Nggih nggih.
1: Bengawan Solo nggih.
0: Nada
1: seberapa Bengawan Solo?
4: Bengawan.
1: Sama, sama Pak, sama.
0: Bengawan Solo.
4: Nggih. Monggo.
1: Wah, jan.
4: Monggo.

0: dolor kabeh. Isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dolor.
1: Pan nyanyi Bengawan Solo yen iso PN paringari Pak Bupati. Neng dengan syarat nyanyi Bengawan Solo saasate.
2: Ayo le. Iso le, iso le.
3: Sampai habisnya air.
4: Kowe tahu mangan bodok mercon. Sampai saat lah ya gorokanku bareng ya sat ya.
1: Wah, terima kasih.
4: Seneng mau ngene, Breng. Mamane Bengawan Solo terus Ibu, Bengawan Solo. Riwayatmu ini aku belum lahir.
1: Wah, jan. Matur. Nggih, Bapak matur nuwun sudah membuat suasana lebih gayeng, lebih meriah.
5: Insyaallah matur nuwun.
4: Pak Bupati.
5: Matur nuwun.
4: Pak Bupati, Pak Bupati. Sebelum menjenan mandap.
1: Oh, kowe to tak kira gosipul. Iya. Kuas aku rono. Suaramu, suaramu karo gosipul padha lho, Pak Bupati, Pak Bupati.
4: Iya padha, suarane padha derajate enggak padha.
5: Derajate enggak padha.
4: Sebelum menjenan turun sampaikan
1: sepatah dua kata.
4: Sepatah dua kata. Sepatah kata-kata.
5: Nggih. Ingkang kula tresnani dan banggakan panjenengan sedaya masyarakat Trenggalek yang berbahagia. Di depan Pak Wagub dan seluruh tamu undangan yang terhormat, mari kita bersama-sama tentunya memanfaatkan momen hari jadi yang ke-823 ini untuk meningkatkan rasa syukur kita.
1: Amin.
5: Kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala yang telah maringi kita semua dengan rezeki ya selama ini. Tentunya kita semua punya cita-cita yang kurang besar. Kulo diparingi amanah dari panjenengan semua untuk melanjutkan Pak Mulyadi dan Pak Kholik. Kulo kalih Pak Wakil Bupati berharap semoga insya Allah kita punya cita-cita 2020 Trenggalek bisa lepas landas ekonominya. Dan artinya lepas landas maka kita bisa mengatasi kemiskinan.
1: Amin.
5: Mengatasi pengangguran.
1: Amin, amin.
5: Dan tentunya semua membutuhkan kerja keras tadi duit. Duit tadi ya, doa, lalu yang kedua usaha ikhtiar, yang nomor tiga adalah ilmu, yang keempat adalah tawakal. Oleh karena itu, untuk mendorong supaya kita juga mendorong ilmu, jangan lupa semuanya, saya juga pada kesempatan ini, jangan sampai putus sekolah.
1: Amin.
5: Kali ini di depan Pak Wagub insya Allah melanjutkan ke SMA, tidak boleh ada alasan biaya, nggih. Harus bisa semua melanjutkan sampai SMA.
1: Amin, amin.
5: Setuju?
1: Setuju.
5: Atau SMK. Nyuwun doa restunya Gus Ipul rencananya dipanggul badhe bangun satu SMK baru lagi untuk melayani masyarakat Galek dan ini sekarang SMK dilaksanakan oleh provinsi.
1: Amin.
5: Mugi-mugi saged membawa manfaat dan lancar.
1: Amin.
5: Dilaksanakan untuk membantu Trenggalek.
1: Amin.
5: Saya pikir itu saja dan juga kulo ngaturaken terima kasih kepada yang terhormat Ki Anom Suroto yang sudah berkenan untuk datang ke sini dan Pak Jarianto sebagai Kepala Dinas Budaya Pariwisata dan juga PJ Bupati Trenggalek pada sebelum periode saya yang sudah berkenan memberikan hiburan yang insya Allah benar-benar membawa kebahagiaan bagi masyarakat Trenggalek.
1: Amin.
5: Setuju?
1: Amin.
5: Ayo tepuk tangan dulu untuk provinsi dan juga Ki Anom Suroto. Nggih. Matur nuwun.
1: Matur sepanuwun Bapak. Nggih, matur nuwun.
4: Demikian sambutan Pak Bupati selanjutnya.
5: Oke, kalau Bapak.
4: Sambutan.
5: Ini Bapak. Saya boleh turun atau masih ada utang?
4: Ah, masih, Pak. Orangnya kan tiga, Pak.
5: Nggih. Satu. Lah ini amplopnya cuman siapnya.
4: Ya, sing sing apa enggak perlu amplop, yang penting isinya, Pak. Betul-betul apa
1: sampun. Panitian.
4: Sampun.
5: Ada lagi.
4: Nanti kita bagi.
5: Oh, nggih. Enggak enak langsung kasih, nggih.
2: Jangan kita repot-repot apa koyo karo sapa.
1: Ora mesti.
4: Koyo wong dinyang ae. Karo ngene repot-repot karo sapa, Pak. Nyanyi-nyanyi kawan-kawan. Wis, wis.
1: Ah, terus
3: ana Mas Gareng kelo lho. Kepal badhe anu menika
1: Pak. Lah yo. Pak Wakil nggih. Pun siap nih, mawi rasuan nih Pak.
3: Oh, okay.
1: Rasuan kejawen nih Pak. Ini sisat, yang karuan.
3: Ini gandeng agemane petaraman, ayo petaraman.
1: Petaraman.

0: iki sing diarani pepatah lama, sedia tas sebelum ditembak ya iki.
1: Ele, gawane komplit lho. Tas ngarep, sing tas pinggir, sing ngarep iki ya ene dislempetke. Wah, sajake.
2: Aku iki ngerti. Lah wong Dewangi teko Semarang ya jelas ora duwe duit to. Aduh-aduh Dewangi nang galek ya ngerti lah. Kula iki pengertian.
3: Nggih, ngerti. Aduh sing oleh sing adotok, sing cedhek gak oleh iki berarti.
0: Ngeten. Pak, kula boten pados tiyang ingkang ngerti kok, Pak. Padosipun
2: tiyang nyatane
0: ingkang cair. Pak,
2: ampun boten.
0: Pripun, Pak?
2: Kula lek jaman modern iki kan wis enek tas. Lah sampean kan jaman lawasan ndak duwe tas. Dadi mau daripada engko dikeki Pak Bupati terus ilang, titipno aku, ngono lho iki mau ceritane. Tak jogone lah, aku lo kan arif bijaksana wae lho. Dadi insyaallah ketiban amanah yo tak jogo ngoten lho. Lah bar manggung, yo lek kelingan tak kene, lek lali jenenge wong lali.
0: Iki karo aku mulek iki. Pak wakil iki wah, jan rumah saku aku ki wis paling ampuh lho.
2: Lho, pelawak kan penghibur, politisi pak, tukang ngapusi. Wah, masalah hapus-hapus, aku rajane.
0: Wah, pak,
2: pak,
0: niki hukume.
2: Hukume
0: niku lak sing dhuwur, banyu niku milih sing dhuwur.
2: Sik hukume sapa? Lek hukume Gusti Allah, ayat endi? Dalile apa? Nah. Niki pomo hukum negara pasal endi? Undang-undangnya apa?
0: Niki hukume pengemis niku, pak. Angele.
2: Lah,
1: kok
2: ngomong kudu enak jluntrungane.
3: Kowe ora iso ngatasi nek Pak Wabu iki.
2: Wis, gak usah melu-melu.
1: Ilek topan iki, ilek.
2: Gak usah melu-melu.
3: Ora wani. Ayo tak omongno. Pak Tin lho, Pak Tin.
2: Oh, masalah diomongno mbokku lho wong iki.
0: Wah, iki tak upamake. Pak Wabu iki tak upamake akik.
2: Nggih, heeh.
0: Dikeki oli palu tuwem ngono kuwi ora pecah mencolok. Pak, saya itu kalau kangen, kalau nanti ningali acara TV penjenengan kali Pak Bupati waktu membantu orang yang tidak punya rumah atau rumahnya dalam kondisi tidak memenuhi syarat, itu saya merasa ternyuh. Itu ini gak boten settingan toh Pak?
2: Oh boten.
0: Lah saya itu loh, itu keadaan
2: real.
0: Itulah yang saya membuat saya itu terharu di situ. Itu kula memperhatikan penjenengan
2: memang kalian, anu Pak Bupati. Niki Pak Bupati Mas Rai kula enten program namanya Gertak itu apa? Gerakan tengok bawah kemiskinan dan kerentanan.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, selama ini pemerintah itu dianggap tidak responsif, saya tidak sepakat sebab

0: rumah tidak layak huni 17 rumah dalam satu hari. Alhamdulillah, kelaksanaan. Dan ini terus berjalan karena semua PNS sekarang insya Allah tertib menasarufkan zakatnya di Basnas. Dulu Basnas itu sebulan cuma ada 8 juta, sekarang sampun enten kali atus yuto. Terus ini ku saged manfaati kagem masyarakat kabupaten Trenggalek.
1: Saya
0: sampean termasuk wong miskin apa ora?
1: Lah ngeten
0: Pak. Si saya ingin ini, lek arep takai duit, karena kula iki lek wakil bupatiku tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.
1: Betul Pak.
0: Tunjukkan jenengmu sih neng daftar kemiskinan, di baru engko takai. Khusus wong miskin tok aku lek ngekei. Lek ora miskin gak oleh.
1: Saya ini jeneng dinas nopo preman.
0: Yes, jeneng sing kecatat malaikat lah kira-kira.
1: Walah bahaya. Dan
0: lu dati ngene, lek oleh duit karo Pak Ipin niku syaratnya loro. Siji miskin, lek utawa ora miskin, sampean wis mati lah, iku enek tali ase.
2: Nah, ya lek, mending
0: mati. Nah, jadi sampean milih di, milih miskin apa milih mati?
3: Pilih mati ya,
2: lek. Pilih mati ya, lek, jek sugih kok, lek.
1: Lah, lek ngerasake duite kok di.
2: Engko tak rasake, lek.
1: Rasake wong aku urung tau ngrasake kowe kok.
3: Garek edang.
1: Lah kula dipate-pateke kae kok.
2: Ora lho.
4: Lho ngene lho Reng, ngene lho Kang.
0: Wis gak usah melu-melu, gak usah melu-melu. Ora usah melu-melu.
1: Modiar kowe. Saiki modiar. Tapi betul Pak.
0: Nggih.
1: Saya tidak akan membahas masalah soal kemiskinan segala, jelas itu
0: sudah. Masalahe sakniki dinane pun mboten Kamis, dinane Jumat nggih. Dadi
1: tapi kan
0: Jumatan berarti. Lek kemis betul, kan kemiskinan.
1: Betul Pak, betul. Pokoknya saya hari ini tidak akan ngemis.
0: Tapi
1: nunggu mawon.
2: Wes, pokoke yo ki po mati wae Lek.
1: Aja.
2: Ngopok. Jek sugih lho Lek.
1: Oh kok iki kaitannya dengan tadi tentang sekolahan, tentang perhatian kan.
0: Nggih.
1: Trenggalek itu tidak hanya memikirkan SDM-nya, sumber daya manusianya, tapi juga sumber daya alamnya. Saiki gawe kebun binatang dhewe.
2: Trenggalek gawe kebun binatang dhewe.
1: Nadia mini ning wis duwe kebun binatang tegese sumber daya alam.
2: Apa? Dicucul siji lek.
1: Oh, binatange?
2: Heeh. Oh.
1: Ndi?
2: Iki.
1: Pak Kapolres ana ora iki? Mohon izin Pak Kapolres bacok penyanyi pinten taun hukumane, Pak?
2: Ora bacok to, Lek.
1: Kebun binatang kok aku, Pak kula diarani binatang iki, Pak.
4: ngene lho, gak usah melo-melo.
2: Disiasi ya
1: aku inget mau sik kematke pacane Pak.
0: Iya, iya,
1: Pak Arifin. Mas aku kaya dagelan ketoprak Yogyo. Kaya Mbah Basio ya.
4: Aku ora leja omong, aku tak meneng ae.
0: Meneng ae, meneng.
1: Nggih Pak, kula pamarem. Ya berarti yang saya lihat di TV itu betul-betul memang dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek.
0: Nggih. Klarifikasi niku senes kebun binatang. Dados ada komunitas namanya Kompi Huko, komunitas apa? Peduli hutan kota. Dados riyen niku enten hutan sing boten jelas juntrunge.
1: Hutan.
0: Hanya pemanfaatannya hanya untuk tegaan. Lah kali komunitas sakniki niki diparingi rusa, nah. Diparingi merak, diparingi ketek, lu sembarang.
2: Ngenten ketek niku to, Pak.
0: Ngenten ketek.
1: Ora sah melu-melu.
3: Sing bareng ketika ketek terus mudeng cak topan ati.
0: Napa hutane niku teng mriko sih.
3: Ora kuat
0: aku. Iya, ora usah melo-melo.
1: Napa?
3: Ora usah aku gak meneng nek kate kaya duwe.
1: Oh, berarti itu anu deh. Hutan
0: kota.
1: Hutan kota, yeah. Tapi kan juga ada binatangnya.
0: Iya, yeah, jadi ada binatangnya.
1: Jadi kalau jadi masyarakat sini mau berwisata tidak usah jauh-jauh. Yeah. Ini sudah ada kebun wisata di daerah hutan kota di Trenggalek.
0: Tepuk tangan buat teman-teman komunitas. Yeah.
1: Alhamdulillah, berarti programnya Bapak itu didukung oleh semua masyarakat, komunitas-komunitas yang ada di Trenggalek.
0: Terima kasih dukungan masyarakat.
1: Nggih, Pak. Ning ngampun lali nyanyi.
0: Oh, ngoten.
1: Nyanyine napa, Pak?
0: Niki
1: campur.
0: Aja dipleroki, aja dipleroki.
1: Niki.
0: Hah? Aja dipleroki langsung dinyek ngoten mawon. Kesuwen. Arek nom-noman kok plerok-plerokan langsung dinyek. Aja dipleroki. Mboten ngeten. Niki pesen kagem sedaya masyarakat Kranten ngeten. Kita itu banyak kasus di Trenggalek niku PMKS. PMKS itu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satunya ngeten. sekarang banyak anak SMP

0: dirabekne.
1: Oh.
0: Enek wong tuwa ngancem bunuh diri keranten anake dalam tanda kutip kekancane keblabasan dan segala macam. Dan niki di Kabupaten Trenggalek kathah.
1: Oh,
0: jadi. Nah, awale niki juntrunge ya teko plerok-plerokan. Bahkan kemarin ketika kita memberi remisi di apa di rutan itu kasus terbanyak di Trenggalek adalah obat-obatan terlarang,
1: narkoba.
0: Terus kemudian kedua adalah ya kekerasan seksual. Lah ini yang perlu dados perhatosan, mangkane ada ketimuran. Ayolah kita ini wong galek, kudune beradab, mangkane lagune ojo dipleroki kagem paling
1: eling.
0: Nggih.
2: Wis kok sampe melok-melok, ora usah melok-melok.

0: saya mau memperjelas syair.
1: Nggih. Kudu sing eling. Iya aku eling, eling.
0: Mboten. Ayo bareni segane. Mas, mas ayo.
2: Mas, mas, mas aja diplerai.
1: Ora, ora.
2: Mas, mas, mas aja dibayai.
1: Oke, oke.
0: Ono
2: Pak Wangel aja gini. Oke, oke.
3: Aku apa mau ngomong ngono. Apa mau ngomong yang nyeneni ya.
1: Enggak usah.
2: Ora usah melu-melu.
1: Lah iya, wong saiki topan ki wis makome ketutne kiai-kiai, ben kulek nyusul lesus ki Kusnul Khotimah. Kok yo balik ngrem. Karo gudane sinden e piye?
0: Wis, wis. Wis dijak
1: muter karo kiai ben tobat kok. Panggah balik ae.
0: Pun kelandani lho, kowe iki apa?
1: Mbok ya dadi wong e aja kedonyan ngono lho.
0: Golek ris. Apa ora butuh nyusul lesos? Ki bener.
1: Lah ya jareke dulur ki kudu akur, kudu raket.
0: Akur.
1: Pak. Wis gak usah melu-melu. Nggih pun.
0: Nggih.
1: Niki.
0: Walo.
1: Oh, nggih.
0: Oh. Oh. Pun
1: dagak. Assalamualaikum.
0: Pak dagake to, Pak. Wah. Wah, sajake nganggo kode nomor.
4: Oh, iya.
1: Beh lali. Ajudan iki mau ngekei tas gak enak isine.
0: Sesuk ajudane dipecat non, Pak.
3: Layak peteng.
1: sing biru apa sing abang?
0: Pak, kula niku biru abang manut sing penting ditukokke payu.
1: Oh, nggih.
0: Kowe kok dingok iki apa?
2: Topane ngapa?
1: Jo melu-melu. Jere kiai iki makarya kudu ikhlas.
3: Ikhlas.
1: Lah iya.
2: Tidak mengharapkan imbalan.
1: Gak mengharapkan imbalan.
3: Ora sampe melu omong.
1: Nyenengne wong galek iki pahalane wis akeh.
0: Gedhe. Ora sak golek duit.
3: Aku golek pahala tok lek bojoku bunuh diri sampe tanggung jawab.
1: Loh, malah api sampai ini seorang bineh. Ya tau daripada saya kira api dicurigai.
3: Loh, rabinnya saya iso aja aku.
1: Terus?
3: Angsurannya berat saya ini.
1: Pak Kareng,
0: apa? Allah! Oh! Allah! Wah!
3: Bisa.
0: Bon, bon.
3: Nge ono.
0: Pun
1: pun matur suwun.
0: Dereken.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi nggih.
2: Waalaikumsalam.
1: Aja melu-melu. Kaya gak ngerti alamatku ning Surabaya. Jo ngisi-ngisine ya.
0: Hei.
1: Jereke kiai sing syukur. Yo. Sing syukur, Le. sing syukur. Lah arep ngetutne golek mixing wireless, aja sing enek kabele kangelan.
0: Piye modiar kowe? Lho, maksa ora nggawa mic. Pan.
1: Tak seneng aku enek wong kerja ora ikhlas e.
0: Pan. Gak boleh di.
2: Merah.
0: Ya. Kok gerayai?
1: Mas yang ini aku kaya sih gelem lek kalau wong lanang. Duh, kena lo kurang isor.
0: Hei, kau gopong. Kuwi HP ne. HP ne.
3: Menengo HP ne tak colong. Oh.
0: Pak,
3: piro kowe? 3 juta. Gak oleh 10 juta.
0: Pak, Pak Babuk, HP ne lho, Pak.
1: Apa?
0: HP.
1: Diamput matane topan iki. Wis kerja ra ikhlas maling. Ojo ngajari masyarakat galek sing elek-elek ah. Iki engko cat mesungku ketemon yo wis tak tebus ngono.
0: Ya maksa kalah iki arep topan.
1: Sing ikhlas. Iku mau ya padha telune.
0: Eh, kenapa? Kowe kok ngadung aku apa? Sing duwe duit sapa?
3: Telu, didomong telu.
0: Kok didomong telu piye?
3: Didomong telu lah iki materine sing gawa aku materine.
0: Materi kok materi?
3: Ya materi.
0: Piye?
3: Emang dumung telu.
0: Wes, ke matur, Pak.
3: Aku ora ritek ora apa-apa.
0: Tenan.
3: Ikhlas.
2: Ikhlas.
3: Gus Ibu lho, aja kundur sik, Gus ya.
0: Wong sok kowe larang Gus Ibu kundur iki apa?
3: Aja kundur sik.
2: Harapan satu-satunya Gus Ibu. Oh,
0: mosok Gus Ibu ke wis golek dalan kok mosok arep mbok jalu isi.
3: Ya ora tahu aku. Nate yo tak nate diparingi riyaya wis ana santunan.
0: Lah kene yo ngerti.
3: Lah bang riyayane setahun pisan aku kepengin yo sakulan pisan lho.
0: Iki ora aku jenenge kowe matur Pak Wabub diparingi piye?
5: Anu Mbak Eka.
0: Lah dalem
2: piye Pak?
3: Ora melo-melo.
0: Gus Ipul.
3: Gus Ipul. Kasih to. Gus ngapunten Gus, ngapunten.
0: Kebacut.
2: Dawuh, Gus.
3: Dawuh. Pangapunten.
0: Dalam, Gus.
3: Kak Sido.
0: Boten monggo-monggo. Kepatenane.
2: Dalam, boten dawuh.
0: Boten dawuh, Gus.
5: Jadi tadi mau minta lagu Mbak Eka.
2: Nggih, Pak Egus.
3: Pak Egus iki.
0: Pak Egus.
2: Maksudnya
0: Gus ya, Gus.
5: Lagi lobby kali Pak Bupati.
2: Oh, nggih.
0: Napa, Gus? Ah. Oh, iki sik nganu iki sak lagu pira lagi takon.
3: Ora karo Pak Wabub dinyang.
5: Terserah Mbak Eka,
0: Pripun,
5: Gus? Terserah Mbak Eka.
2: Nggih.
5: Satu lagu.
0: Lagu Mbak Eka.
5: Terserah Mbak Eka lagu.
2: Oh, terserah Mbak Eka.
0: Anu kemon, kula nganu menawi ciri khasipun Eka, Pak. Daerahipun Eka dados pundi?
5: Monggo.
0: Nggih, daerahipun Eka nggih.
5: Nggih.
0: Pun kajenge.
6: Ning niki aku Mas Gareng ampun supir iki lho Mas Gareng.
0: Nggih.
6: Nesake bawa langgam caping gunung.
0: Oh, wis iki wae.
6: Bapak Insinyur Suhandoyo menuh DPRD Provinsi Jatim.
0: Lah niki wae sisan.
6: Nek badhe bawa menika apa?
0: Oh badhe bawa. Oke. Pak.
3: Monggo.
0: Pak.
3: Monggo.
0: Insinyur
6: Pak Andoyo.
0: Pak Andoyo.
2: Monggo, Pak.
0: Monggo, Pak.
6: Monggo Betaraman, Cok.
0: Mboten, Pak. Monggo.

0: Ayo.
1: Iya, Mam.
2: Sabar pamane kok dereng dijembleng lho, Pak.
1: Dereng dijembleng.
2: Dereng dijengleng.
3: Wong wedok kok pengen dijembang-jembeng wae ketemu.
2: Lah bahasa nang gone nyong kaya kowe jenenge

0: Pacitan Sarwi Jenang.
1: Gak muni ya.
0: Panas sudan aling aling caping gunung.
2: Dandelin tande. Tuk.
0: Nadian wadon sarto lanang.
2: Dulur-dulur sinten ajenge tumbas anakan luwak.

0: Matur nuwun Pak Doyo menika.
1: Sampun Bapak matur sembah nuwun. Sampun kepat. Nggih. Topan iblis sok. Aku ora njaluk lho Pak, diparingi iki mau.
2: Paringi mestine kaya luwe bijaksana.
1: Piye?
2: Lah kancaku lho Pak, lah ngono kudune.
1: Oh, jebule perkara ora tak usulke iki tok kene suwi.
3: Ya Mbak Eka sing budgetke, ya caping ngono.

0: Mas Karen.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
5: Dari pun berlanjut, kula nyuwun kalau kula anu mengapa mereka
6: kepagi?
5: Nggih kepagi kalian Pak Kartno.
6: Oh, dari piye nyuwun mun pinarak wonten mriki?
5: Lah, monggo anu kula suwun berkahi beksa.
6: Oke, Pak Kartno,
5: monggo
6: Pak.
5: Gunggo mino gagrak tulung agungan.
6: Ah, niki sik nyadak pirang kembali sik ya, Mas ya. Gunggo mino.
5: Mboten niki, diterusin mungkin terus gunggo mino.
6: Lah nggih, oke. Monggo Pak, bibar menika serampat kangge Pak Kartno.
5: Monggo,

0: Allah.
1: Apa ta ya?
0: Mbak Kone iki lho Le.
1: Iki rambut jagung kok bakung. Wong anane wong jenenge Werkudara ya ngene iki kebak wulu.
2: Iku duduk apa mau?
1: Bakung.
0: Bako.
2: Iku lumut.
0: Lumut.
2: Gak tau dipepeti lumutan.

hari mulat mangandap katingal ing Pak Waspada iki Begawan Durna ingkang praptana laladan Mandura. Nun sewu Penemban, ana parigawe apa dene Penemban karo Yogamuswatama padha praptana tlatah Mandura kene? Begawan Anoman sumurupa, mulane aku tekan kene laladan Mandura, aku kepengin banget ketemu karo Sinuwun Prabu Baladewa Anoman. Mengko dhisik. Begawan Durna, sira darbi perlu apa kepingin pinanggih karo Kakang Prabu Baladewa? Ngene Raden Setyaki, aku tak cerita sedhela mara mirengna. Aku mentas saka Praja Ngastina nalika semana Ngastina ana dayoh, dayohe Semar Badranaya. Dheweke matur marang Prabu Duryudana jare wis ora kerasan melu Pandhawa. Sebab miturut Semar, wektu iki Pandhawa wis menceng saka garis sing kautaman. Pandhawa wis ora kaya Pandhawa sing dek biyen. Jare Pandhawa wis ora ngrungokke sambate wong cilik, mengkono sak miturute. Kanggone Semar, wektu iki Pandhawa wis ora ana sing apik, babar pisan kabeh elek. Mula ora mau kalian dheweke saiki melangkah pager melu para Kurawa. Mongko aku mung ngelingke marang Sengkuni yen Semar wis puluhan taun oleh melu Pandhawa aja gampang percaya dhisik. Aku muni ngono kuwi jebul Sengkuni ngarani aku dikira aku kalah wibawa, kalah pinter karo Semar. Lah, wengune Prabu Duryudana ya melu ngentengke aku ngeboti rembuge Sengkuni. Mula Begawan Anoman, tinimbang rusak rasaku, alung aku metu saka golongan ing Kurawa wae. Begawan Anoman, aku arep matur ana ngersani Sinuwun Prabu Baladewa. Yen wektu dina iki Sinuwun Dwarawati arep dipateni karo Semar. Katangmu padha warantena becik. Besok amendemo baris Kang Prayitna. Hayo saranta wong Dwarawati. Tinumpes iku

Kawan Durna. Ana apa eno men? Bangeting panarimaku dene Penemban Begawan Durna kersa maring weruh marang aku. Dadi Kiai Semar dianggep sesembahane iku jebul tinemune mung tekan semono sing dadi penggalihe. Ning rembugmu ora iso digugu to Penemban? Ana nganti pendhita kok goroh. Syukur bagi sewu. Lan sumurup Penemban, wektu iki sinuwun Baladewa lagi tindak marang Praja Ngamarta. Sarimbit karo sinuwun Prabu Kresna. Mula prayogane Begawan Durna nututana wae marang Praja Ngamarta. Oh iya. Aku bakal nututi Prabu Baladewa nang Praja Ngamarta. Malah babar pisan aku arep matur ana kersane. Anak Prabu Puntadewa saka Trekae Semar wektu dina iki. Ning pangrasaku lumakuku iki ditutke marang para Kurawa. Ayo mono aku Begawan Anoman mangsa bodho. Mengko yen ana sing bakal gendak sing ora aku sing bakal ngram. Aku njaluk pamit.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 哎，啊，啊，哇，哇，
1: 哎呀，啊，哇，嘿，嘿。

Thank you.

Kagiat ricang kapireng berenanggul kinempit kempit duh sangat nanding bawono ya jaga Dewa Bathara sasat ora tak kedhepke mripatku nyawang kahanan sing mung sarwa ganjeli ing ngatasé Kyai Semar Badranaya sing dianggep dadi pamung lah kok nganti kaya ngono sing dadi tumindake kepara saiki mbalik melu para Kurawa ngancam marang sedane Sinuhun Kresna. Yo, aku arep ndhisiki marang Praja Ngamarta tak aturke lelakon iki.

0: Kakang Semar.
1: Eh, pripun Raden Patih?
0: Anoman Setyaki wis ora katon. Awit kena daya pengabarane Kakang Semar.
1: Eh nggih.
0: Menawi mboten ngaten ora bakal kapok wong-wong niku. Kelebu dawa kae pamotak. Sawang sawang ngadar kok lumayu lonjo mimis. Malah ngerteni ana Kakang. Wektu iki Prabu Kresna, Prabu Baladewa wis padha budhal marang Praja Ngamarta. Wigati bakal nganti boyongan marang Praja Ndrawati.
2: Nggih.
0: Kula sampun

usah basi hambal asah lecek tilasnya ngajang paprangan wantang putung tuh mbak portol kris bengkong tameng sempal kaparapal sepuh bartang pewi jalan kata wadil boleh ingkang jere babah depan lemah labes wikang dodo kebapet ing bedomo tinabrak gun sengak nampak dodo hal sengking kukusing senduk tinggal kebenar kemadhan yang pak lugun cawuh kelawan gondaru sangkiti laba-lambah nelesi bumi kok sampel betul gemel kegilani tangkrawas kaya sengacik ing wanci madhyo ratri sang soyo dalu hararas

0: karo Bagong bareng urung tembang iki mau kok terus jerantar jeritan ana kene. Wah iya ya truk. Orang nyono jebul tembang mau kok penak dimirengke.
1: Kita ya mung bersaja surasane kok ya nyamlong ya truk.
0: Lah iya. Mbok aku diwani keterangan iki mau tembang apa?
1: Tembang ilir-ilir kuwi sing nyipta jeneng Sunan Kalijaga. Kang Gusrono dakwah agama Islam marang kang isih awam.
0: Oh ngono iya.
1: Jeneng Sunan Kalijaga kuwi wong Jawa asli sing tansah nepungake agama Islam kanthi luwes tanpa ngilangake adat istiadat utawa kesenian daerah sing wis ana sadurunge.
0: Ngono ya, Truk.
1: Iya. Dadi wajib diurui Kang Haring karo Bagong. Agama Islam lebu nyang tanah Jawa iki dhisik kene dudu bumi suwung. Dudu bumbung wong wangning wis ana isine.
0: Wah iya.
1: Jeng Sunan gunake seni ukir, wayang, gamelan, lan seni swara suluk kang wigati kanggo nepungake agama Islam marang masyarakat.
0: Iya.
1: Mbok sisan tok tegeske mau lagu mau piye karepe ta, Truk?
0: Ya.
1: Mau coba aku tak ajaran negeske lagu iki mau. Nek ya ora mergo saka pikiranku, aku mung mergo saka maca sejarah kang tau tak waca.
0: Ya piye.
1: Ilir-ilir tegese tangiyo sadaro karepe dijaluk tangi lan sadar saka keterpurukan aja malas-malasan.
0: Aja wegah-wegahan ya.
1: Terus padha nindakno mendekatkan dirimu marang Gusti kang nyipta jagat. Yen wis tangi saka sadar lan keterpurukan iki diibaratake kaya dene tanduri kang wis sumilir tegese tanduran kesadaran mau wis wiwit bersemi. Tanduran sing bersemi yang tekun oleh ngerawat lan dijogo bakal dadi wit-witan kang subur.
0: Ya jelas no.
1: Iya. Mula digambarake kang ijo royo-royo tan lan menawa kita terus berjuang nguburake tanduran nganti bisa wah ora muka kita bakalan entuk kebahagiaan, antuk ketenangan, entuk kabungan kaya dene tak sengguh temanten nanyar sing lagi ngrasakake malam pertama ingkang saru kebak ing kaendahan. Yang manten nanyar ya, Deng. Malam pertama
0: iya
1: kebak bangsa keindahan. Bocah angon penekna blimbing kuwi, bocah angon kuwi nggambarake imam, imam sing lagi mimpin makmume golek dalan sing bener.
0: Cahangon kuwi imam ya.
1: Blimbing kuwi lingkire lima to, para nyata. Kuwi nyanepake rukun ing Islam kuwi ana lima.
0: Iya.
1: Kuwi bimbing atine makmume aja nganti terjerumus marang jebakan nafsu ingkang sering menguasai jiwane menungso. Penekna blimbing kuwi cahangon mau dikongkon menek blimbing kang wigati kanggo metik uwohe. Wis tak kandhake yen blimbing kuwi mau liringi lingire limo kuwi nuduhake rukun Islam sing limo. Mongko wernane ijo, mongko ijo kuwi ciri khas Islam sing damai kuwi ijo.
0: Iya.
1: Bocah angon kudu mampu nggawa makmume golek dalan sing jejeg kanthi nindakake limang rukun Islam yaiku syahadat, salat, zakat, puasa lan ngibadah haji.
0: Iya, Dek.
1: Wit blimbing pancen lunyu mlo aneh yen nangge dipenek. Kuwi ngelingke menawa ngontrol nafsu kuwi pancen ora gampang, jalaran akeh pepalange Kang Garing.
0: Iya.
1: Neng najan lunyu penek no perlune karben bisa metik uwoh iki mau. Jalaran uwoh mau kanggo serono masuk dodot tiro tegese kuwi kanggo ngumbah jiwamu karben saya bertakwa marang Gusti Allah. Takwa kuwi ibarate dodot. Takwa kuwi sandangane wong Islam, wong Muslim. Ya mung wae terkadang sandangan mau rusak utawa suwek kaya dene ibarate kumitir bedhaing pinggir. Mula perlu didandani ben ketok cantik. Dinulai dandani kanthi dandamono jlumatono kuwi pesemone memperbanyak istighfar. Oh iya, iya. Nyuwun pangapura ngesaning Gusti Allah laras kabeh kadurakan sing tau dilakoni. Tujuannya supaya ketakwaan bisa bali endah. Menawa sandangane mau wis balir becik terusik, kita mungkari nggunakake sewanci-wanci ana pertemuan agung.
0: Iya.
1: Kanggo sebab mengko sore kuwi dibanding karep yen sewanci-wanci katimbang Gusti Allah, kita wis nganggo sandangan ketakwaan sing wis dhuwur. Saengga sedo kanthi husnul khotimah.
2: Oh, karepe ngono terus.
1: Iya. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangan itu tegese mumpung isih ana wektu, mumpung pintu hidayah isih dibuka, lan isih akeh kesempatan kanggo tumindak kebecikan, kanthi gelem tumindak ngono mau ora aneh yen akeh kang padha ndumakake mula tembunge ya surao surak hayu. Waduh. Iya le, terima kasih dene Petrus ngancarake tembang ilir-ilir iki mau. Ya ra ketang klungsu-klungsu meludu kang garing marga awake dhewe iki. Agamane agama Islam.
0: Iya.
1: Mula ya sak bisa-bisa nerusake perjuangan yang para wali swargi.
0: Iya.
1: Ning ya kuwi agama ku ora bakal mulang nyang padudon, ora mulang nyang cecongkran. Kudu tansah saya saya kapti, saya lahir lawan batine rukun diantar umat yang pemeluk beragama.
0: Oh iya le, ah
1: ya jadi tu agama pencerangan ya aja ya tu dengan di agama lagi ngalai agama lagi has kenane seorang munggah suara kauin rokong gak ni iya mulai bodoh mupok persatuan dan kesatuan kau jadi warga ngalai iki rumokso marang arubeng asmo kadipaten ngalai dasari dipimpin karo pangarsa loro sing nom-nom kabeh cerdas-cerdas kabeh calon pemimpin bangsa kabeh.
0: Iya.
1: Menudung aku Pak Bupati sak wakili ya Duk. Muga-muga ya minimal 2 periode ngastoni Trenggalek kene nek baru terus munggah sak dhuwure bupati. Amin Gusti ngijabahi.
0: Iya.
1: Yo iki ngaturi para kadang pelawak munggah nyang panggung kene. Kaya padatan ya Gong, heeh. Walang kekek walang katung monggo Mas Bareng.